0: Sahabat budaya, Jepam merupakan makanan tradisional berbahan dasar sagu yang berasal dari masyarakat Mandar, Sulawesi Barat dan dikenal sebagai salah satu pangan pokok selain nasi. Jepa dibuat dari sagu yang dipadatkan lalu dipanggang hingga berbentuk pipih menyerupai roti kering. Biasanya disajikan bersama ikan laut atau lauk khas pesisir. Makanan ini mencerminkan kehidupan masyarakat Mandar yang dekat dengan laut dan memanfaatkan sumber daya alam setempat, khususnya sagu sebagai bahan utama. Selain sebagai makanan sehari-hari, Jepa juga memiliki nilai budaya karena sering hadir dalam tradisi dan kebersamaan masyarakat. Teksturnya yang renyah di luar namun lembut di dalam, serta cita rasa sederhana menjadikannya simbol kearifan lokal dan ketahanan pangan masyarakat pesisir Sulawesi.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Baik sahabat Durian, di mana saja berada, kita masih bersama di Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Pagi ini kita masih bicara terkait dengan topik kita, bagaimana orang dulu atau masyarakat dulu itu membayar pajak ke rajanya, begitu. Tadi Jono bilang itu upeti kalau di masyarakat Bugis ya, masyarakat Bugis bilang upeti, dan upeti itu dibayar sesuai dengan apa yang mereka hasilkan atau hasil buminya. Kalau Denlimpo bilang tadi dibilangnya rinci gitu ya. Terus kalau Abang Umar bilang dulu itu pengalaman beliau waktu di rumah atau di tempatnya keluarga, beliau itu katanya ikut ya, kalau melihat bahwa kalau kita tanam padi ya dibayarnya pakai padi atau beras. Terus kalau bisa juga dengan jagung begitu. Oke, baik. Jadi macam-macam upeti yang diberikan kepada rajanya. Gunanya apa memberikan upeti kepada raja? Salah satu kegunaannya adalah perlindungan dan keamanan. Ya, raja itu wajib menjaga atau menjamin keselamatan rakyatnya dari ancaman luar maupun dalam. Mungkin seperti salah satunya adalah perang ya, mungkin itu seperti itu. Atau mungkin ada paceklik begitu di kampung atau daerahnya. Itu salah satu upaya raja dan aparat-aparatnya itu bisa memberikan peluang kepada rakyatnya. Salah satu manfaatnya adalah itu, bahwa raja menjagalah keselamatan rakyatnya. Ada apa dengan rakyatnya ya? Raja dan aparaturnya itu turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya ya. Sahabat budaya pagi hari ini, assalamualaikum. Barik Bahasa.
1: Waalaikumsalam. Barik Bahasa.
0: Ya, ini tinggal di kampung, tahu cerita tentang upeti ya.
1: Biar tuh nih tinggal kak di kampung kota Tunji ya cerita.
0: Alhamdulillah, emang jono.
1: Memangnya tinggal di kampung ketinggalan zaman meki. Kasih nopoangi. Zaman sudah berkembang, ibu cantik, kakak cantik. Teknologi jadi, sudah canggih.
0: Maksudnya
1: fotonya tuh saja kakak anti bisa ku edit jadi foto ku sama.
0: Ya, makanya bilang kan kak di kampung itu pasti tahu ya bagaimana orang-orang dulu itu bicara tentang upeti.
1: Kak, bukan orang dulu.
0: Paling tidak dengar cerita dari orang dulu itu.
1: Kak, orang dulu tahu gitu memberi upeti kepada rakyat.
0: Iya. Kan katanya tadi bilang di ujung jari informasinya pasti tahu lah.
1: Tapi tunggu dulu, dari kubu cerita, lagi cerita dulu, gue kan ya zaman dulu.
0: Iya, zaman dulu itu bagaimana dia punya pembayaran upeti?
1: Pembayaran upetinya untuk rakyat, atau gue untuk siapa kan? Oh, kayak di sekarang di kita bayar pajak, itu untuk rakyat juga. Iya. Begitu, makanya itu untuk masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar dan kampungku yang kelupa bayar ke pajak setiap tahun. Ya kan?
0: Supaya, pajak apa itu? Banyak pajak.
1: Pajak mobil, motor, tanah, bangunan, ya kan, usaha, ya kan. Jadi semua itu kembali ke kita sendiri. Tapi biasanya tuh orang kata pintar sih ngomong, tapi tidak tahu dirinya. Dia yang nunggak-nunggak pembayaran pajaknya. Nah sekarang itu yang biasa saya dapat kalau saya keluar kan, justru orangnya banyak kesalahannya itu pintar berkomentar, ya kan, pintar ini itu, nah koreksi orang tapi lupa koreksi diri sendiri, ya kan. Makanya itu belajar dari diri sendiri dulu, apakah pajak motor saya sudah lunas, apakah pajak mobil saya sudah dibayar, apakah bangunan rumah saya sudah dibayar, pajak PBB saya sudah dibayar, usaha saya, ya kan? Karena itu semua itu kembali ke kita sendiri, ya kan? Begitu. Kayak pajak mobil per tahun pama 3 jutaan, 5 jutaan, ya kan? Bayar, masih simpan ki itu, sisikan kita. Tidak mungkin punya ki mobil kalau tidak ada usaha, ya kan? Jangan ki pakai mobil kalau tidak bisa ki bayar ki pajak, karena kalau lewat itu di jalan raya atau apa, nah dapat si Pak Mahir, nah bilang kembali ke jalan yang benar. Iya kan?
0: Tapi ini kita ke UMKM coba. UMKM ini kan akan dinaikkan pajaknya gitu ceritanya. Hmm. Baru ini ya, aturan begitu. Menurut tak UMKM
1: dinaikkan pajaknya. Nah, semua ini sudah naik itu kalau UMKM itu sekarang itu sudah menjerit di sebagian. Ya kan? Ya. Bagaimana tidak? Mulai dari plastik-plastik ini itu sudah naik nih. Karena tempat kemarin saya makan di salah satu ini kan, dia bercerita, "Wede, tipis nama ini kudung didapat, tapi mami bagaimana kalau tidak menjual sih, tidak ada apa-apa didapat, ya kan?" Mulai dari ini naik, bahan baku dari pengusaha itu naik semua, Kak. Mau kita itu. Jadi, kalau seandainya tuh bisa itu coba kita itu wawancarai atau gimana itu pengusaha-pengusaha kecil menengah atau inta
0: naik
1: bagaimana dia itu menjeritnya Kak kan usaha-usahanya baru dinaikkan juga itu kayak makanan minumannya itu otomatis itu pelanggan lari ya kan kasihan jadi kita tidak tahu ini itu UMKM itu kodong dilemanya itu. Ya mungkin dia mau tutup usahanya tidak ada sedeng mungkin presidennya yang penting saya bisa makan apa adanya kan yang penting usaha saya tetap berjalan tapi sebenarnya itu dia menjerita ya kan sama halnya pegawai-pegawai itu semua bahan-bahan di luar sana naik tapi gaji tetap
0: tetap aman tuh ya
1: bukan tetap aman tidak naik.
0: Ya biar nih aman saja yang penting. Yang penting ada tiap bulan itu ya maksudnya.
1: Cocok Mika kata ada tiap bulan. Tapi setelah masuk itu habis nih juga. Beli perlengkapan rumah, bayar rumah. Tidak ada sisanya yang bisa ditabung kembali. Karena kenapa?
0: Itu.
1: Semua yang kita butuhkan itu naik, Kak. Mulai dari pajak ini naik. Apa ya itu naik juga kan yang paling diprioritaskan itu kan yang kita pakai setiap hari kakak toh pasti itu diselesaikan karena bagaimana kita mau memberi contoh ke orang lain kalau diri kita sendiri tidak beres ya kan jadi kalau kita bicara atau kita ini harus memberi contoh dulu ya kan jangan sampai masyarakat yang kita beri wesan atau kita sebagai narasumber di sana dia protes Bu, Pak, bagaimana kita memberi wacana di sini padahal diri kita kan kotor saja mati pajak ya kan apa yang kita mau jawab di situ ya kan jadi makanya itu sebelum memberi kita contoh koreknya bersikap diri kita sendiri introspeksi diri lah maksudku begitu kan supaya orang itu memberi jatuh apa yang dia bilang itu betul dari motornya saja itu baru-baru dibayar pajaknya mobilnya lihat dia sampai 2031 ya kan aman ya kan pajak rumahnya pajak tanahnya bangunannya aman itu baru dibilang Kak tapi kalau dibilang memberi sebagai narasumber nah dia juga ini kan sudah tidak benar nih itu Kakak bagaimana coba jadi kalau dibilang zaman dulu itu ya sekarang itu seandainya pemerintah sekarang seperti pemerintah zaman dulu itu mungkin ini tidak ada nih orang menjerit-jerit dalam kehidupannya Kak. Mungkin sejahtera itu. Memang kita ini aman sih katanya lepas dari penjajah ya kan? Tidak ada nih merdeka tapi tidak merdeka seutuhnya ini masyarakat di Sulawesi Selatan sekitarnya Kak. Kenapa? Dibilang nih ada nih orang mencuri. Kenapa dia mencuri? Karena terpaksa. Daripada mati kelaparan, Ki. Pasti mencuri mie roti sepotong dan sebungkus untuk menutupi itu mengganjal perutnya karena lapar, Mi. Jadi itu pemerintah yang disalahkan. Kalau ada orang mencuri, tanya gitu loh, kenapa Ki bisa mencuri? Kenapa Ki bisa ini? Karena apa? Lapar, Ki. Nututupi usahanya, nunaikkan pajak. Nunaikkan semua. Bagaimana coba tidak seperti itu, Kak. Jadi tidak tahu masa ini kalau ini mau dikomentari Kak 5 jam ke depan tidak habis-habis sih Kak tuh karena kenapa di sekitarku saya ini penjual itu tiap hari itu menjerit apanya itu yang beli di pasar itu nasi kanti baru minumannya nasinya cuma 15.000
0: apanya
1: 15.000 kasih mandra mau kasih puas no toh
0: terus
1: mungkinnya beras 12.000 ikan 30.000 lomat tomat lombok apa menjerit-jerit mentoin pengusaha UMKM sekarang kalau tidak dibantu oleh pemerintah setempat dan sekitarnya kerjasamanya Mbak itu gimana coba masyarakat sejahtera Kak. Dibilang sejahtera masyarakat, turun ke di lapangan, nu masuk ke di lorong-lorong, masuk ke di jalanan ini. Bagaimana kehidupannya di dalam? Yang ke di luar juga terus di jalan poros lewat. Mana nu lihat bahwa ada anu masyarakatku di dalam sana yang tidak makan di dalam satu hari. Ya kan? Jalanannya lubang-lubang. Coba. Jangan kau di atas kursi bergoyangmu, jangan terus duduk, ya kan? Itu bukan contoh pemerintah yang baik. Bilang mau kau berhasil, kalau mau kau berhasil karena masyarakat masih mengeluh, ya kan? Jadi maaf bukan kayak ini, tapi curhatan seorang ibu juga. Nah kalau pipa saya bawa uang sekian, berapa jadi bawa pulang bulan ini tidak ada, habis nih. Tiap bulan menunggu lagi, kau dong ini ambil untuk beli bensin besok, mana yang pertama naik. Kesian. Jadi bagaimana itu Bedi coba Kakak. Jadi kalau dibilang pemerintah dulu ya dulu orang sejahtera karena kenapa? Ada bijaksana yang pimpinannya sekarang siapa yang dekat sama dia, dia yang sejahtera. Yang jauh-jauh tidak sejahtera mau itu. Nah, ya kan? Karena banyak sekarang saya dapat Kakak itu jurusannya itu bukan jurusannya di situ dia menduduki jabatan itu bagaimana di karena gelola itu anunya pemerintahannya karena SPD, SPD. Itu kan sarjana pendidikan, pergi jadi lurah bisanya itu. Itu sebenarnya itu pemerintahannya, bukan itu jurusannya, dia guru. Maaf, ya, lanjut lagi deh nanti.
0: Iya, oke deh.
1: Jadi kalau dibilang Kak, itu kasihan pemerintah UMKM, itu kodong bantu-bantu saya, itu kasihan menjerit itu tiap hari, kasihan terutama di kampungku ini, kasihan itu. Belanja-belanjanya, apanya, itunya, bantuannya, desa-desa, pemerintah kota Pemprov itu bantu di kodong kabupatenku supaya bisa disejahtera penduduknya.
0: Oke, amin.
1: Seperti itu dulu, nah. Oke, Kak Santi.
0: Makasih, Indah.
1: Sukses terus. RR Perompak, jangan lupa dukung di Argentina. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Argentina bisa deh. Apa minda bahas itu? Baik, sahabat Budaya, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Berlan Santai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
2: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
3: Makanya sabar ya, Nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
1: Serius, Bu? Gak cuman ngecat doang kan?
3: Serius, dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tempat takut genteng jatuh.
4: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Baik Sobat Dunia, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan pagi hari ini kita bicara tentang upeti di masyarakat Bugis itu dulu ada, dan mereka atau masyarakat ini membayar pajaknya sesuai dengan apa yang mereka hasilkan di tanah yang mereka kelola atau juga hasil dari tanah tersebut. Nah, untuk itu Sobat Budaya, ada pemungut pajak juga zaman dulu ya. Bukan hanya zaman sekarang, tapi dulu juga ada. Mereka itu namanya Cilaong atau sebutannya kepala janang, kepala wilayah distrik yang bertugas memungut pajak langsung dari petani. Jadi hasil bumi yang terkumpul itu akan dikumpulkan di pusat kerajaan yang disebut dengan Kawerang.

Jadi pajak itu dulu terdiri dari pajaknya ada beberapa macam, sahabat budaya. Dulu-dulu itu namanya galung kasuwiang atau tanah ornamen, di mana tanah ini milik raja yang dipinjam kepada rakyat, dipinjamkan ya kepada rakyat sebagai gantinya. Nah, rakyat ini wajib menyetorkan 1/4 hingga 1/10 dari hasil panen kepada raja. Yang berikut ada juga tanah Pak Bate. Tanah ini adalah tanah yang pengelolaannya diwariskan turun-temurun. Dari lahan ini, petani diwajibkan menyetor 1/5 dari hasil panen sebagai upeti. Ada lagi ya Dentene, apa? Mekanisme dan jenis pungutan pajak itu adalah pajak dagang. Nah, pada masa kerajaan dulu di maritim, seperti mungkin di Goa ini ada pajak juga yang dipungut dari aktivitas di pelabuhan yang dikenal dengan bea cukai atau cukai pelabuhan. Jadi ini bukan hanya zaman sekarang yang ada pajak, tapi zaman dulu juga ada. Dan pembayarannya itu biasa itu kalau tidak ada uangnya, sahabat budaya, mereka bertukar barang atau jenis barang sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan kepada masing-masing pihak atau kepada orang yang dibayarkan. Nah, itu namanya upeti yang melekat pada sistem pengelolaan tanah atau tanah milik raja biasanya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Bari Basa. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi, maaf ya, saya parkir sebentar, cuma mau beli minum di warung.
1: Maaf pak, tapi parkir di sini bisa ganggu arus lalu lintas. Ini jalur umum, bukan tempat parkir pak.
0: Oh, begitu ya? Saya pikir tidak masalah kalau cuma sebentar.
2: Macam tak betul je budak ni.
1: Justru itu pak, karena dianggap sebentar, jadi kebiasaan. Kalau semua begitu, ya macet terus jadinya.
0: Ya. Saya mengerti sekarang. Kadang kita tidak sadar hal kecil bisa berdampak besar ke orang lain.
1: Betul, Pak. Kita semua punya peran jaga ketertiban. Ruang publik itu tanggung jawab bersama, Pak.
0: Terima kasih sudah diingatkan. Saya pindahkan dulu mobil saya ya.
3: Tertib di jalan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Mari kita biasakan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena jalan umum adalah milik kita semua.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Air terjun ini berada di kawasan perbukitan yang dahulunya menjadi bagian dari wilayah aktivitas masyarakat adat. Selain sebagai sumber air, tempat ini juga sering digunakan untuk kegiatan tradisional masyarakat sekitar. Meski memiliki keindahan alam yang menawan, lokasi ini masih jarang dikunjungi sehingga suasananya tetap alami dan tenang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Nusantara Pagi, Prompat, Makassar.
1: Baik, saudara di mana saja berada, di pagi hari ini kami akan menghadirkan sebuah informasi tentang budaya bersih di lingkungan masyarakat, dan nanti akan disampaikan oleh Nisa dan Farah ya. Iya, oke lah. Baik, kita akan mengetahui lebih jauh tentang budaya bersih di lingkungan. Silakan Nisa, informasinya.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program siaran Mosaik Budaya bersama saya Anissa
5: dan Farah
4: dari Fakultas Ilmu Budaya Unhas, menemani Ki menghadirkan musik dan informasi tentang budaya bersih di lingkungan masyarakat. Sebelumnya kami hadirkan, kita dengarkan dulu persembahan kelong-kelong daerah di ruang dengar Anda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: sahabat budaya. Ternyata budaya bersih itu Nisa di lingkungan masyarakat bukan sekedar urusan menyapu jalan atau membuang sampah pada tempatnya. Lebih dari itu, ini adalah kesadaran kolektif di mana kebersihan menjadi sebuah gaya hidup, nilai moral, dan kebutuhan dasar yang dipegang teguh oleh setiap warga. Nah, ketika kebersihan sudah menjadi budaya, masyarakat itu tidak perlu lagi diawasi atau diancam denda untuk menjaga lingkungannya. Mereka melakukannya secara sukarela karena peduli pada kesehatan dan kenyamanan bersama.
1: Oh, begitu ya, Pak?
0: Iya.
1: Ternyata gaya hidup bersih berpengaruh sekali ya untuk kita.
0: Iya, betul, Nisa.
1: Oke. Dengarkan dulu yang berikutnya.
0: Nah, sahabat budaya, jangan dulu kemana-mana. Sebelum melanjutkan pembahasannya lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: bayar pinjol, ntar aku langsung balikin setelah aku ajukan lagi pinjemannya. Bisa nggak?
1: Ah, kamu mah gitu aja terus, minjem duit buat bayar pinjaman. Itu sama aja menghadapi masalah dari orang yang bermasalah, tahu? Demikian dampak buruk bagi si peminjam aja menghadapi

0: Buah yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
2: Nah, sahabat budaya, budaya bersih berkorelasi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dengan memutus rantai penularan penyakit menular, sehingga angka kesakitan masyarakat menurun drastis. Lingkungan yang higienis dan bebas sampah mencegah berkembangbiaknya faktor penyakit seperti nyamuk dan tikus. Secara otomatis menjaga kebugaran fisik warga agar tetap produktif bekerja tanpa terbebani biaya pengobatan. Selain manfaat medis, ruang publik yang bersih dan tertata rapi memberikan stimulus psikologi positif yang mampu menurunkan tingkat stres, meningkatkan kenyamanan, serta mempererat keharmonisan sosial antar warga.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
2: Nah, sahabat budaya, pendekatan budaya dan kreatif yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan ialah yang pertama, seni dari daur ulang atau eco art. Banyak komunitas mengubah limbah sampah plastik atau cangkang telur menjadi karya seni bernilai tinggi seperti lukisan mozaik. Ini menjadi simbol bahwa sampah itu dapat kita sulap menjadi edukasi bernilai estetika. Selanjutnya, gotong royong dalam keberagaman. Membersihkan lingkungan bersama seperti memungut sampah dan menata ruang sering digambarkan dalam kampanye sosial sebagai wujud gotong royong tanpa memandang latar belakang. Terus yang terakhir itu gerakan budaya sehari-hari. Membangun budaya asri, aman, sehat, rapi, dan indah yang dimulai dari kebiasaan kecil seperti mengelola sampah di tempatnya.
3: Nah, sahabat budaya, dengan tubuh yang sehat, masyarakat dapat beraktivitas secara optimal tanpa terganggu oleh masalah kesehatan yang pada gilirannya akan mendongkrak produktivitas kerja dan menghemat biaya pengeluaran pengobatan. Selain manfaat fisik juga, lingkungan yang bersih, rapi, dan bebas dari bau tidak sedap juga menjaga kesehatan mental secara positif. Nah, pemandangan yang asri terbukti secara psikologis mampu menurunkan kadar stres, meningkatkan rasa nyaman, serta menumbuhkan keharmonisan sosial antar warga. Secara keseluruhan, investasi sosial dalam bentuk budaya bersih adalah pondasi utama yang menentukan seberapa tinggi derajat kesehatan dan kebahagiaan hidup yang dapat dinikmati oleh suatu masyarakat. Demikian kebersamaan kami, saya Nisa.
2: Dan saya Farah.
3: Izin pamit dari ruang dengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Saya Ruslan hadir kembali menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Nah Sobat Budaya, berbagai rangkaian acara tentunya akan kami hadirkan menemani pagi Anda hingga nanti di sore hari. Di antaranya nanti ada acara obrolan UMKM di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Kemudian siaran berjaringan dari Perempat Jakarta di jam 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian jangan lewatkan juga nanti khusus lagu-lagu Makassar ya, di jam 12 tepatnya sampai nanti di jam 14 menghadirkan lagu-lagu Makassar di acara ITN. Nah, satu lagu sementara kita sudah lewatkan bersama dengan Nur Anisha Buta Goa Kalabiranta.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Anakku makin sesak, tapi ruang ICU penuh semua.
4: Maaf, Bu, sedang ramai sekali.
5: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
3: Semoga segera terwujud ya, Dok.
6: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan getaran dalam frekuensi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
4: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
3: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
6: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
7: Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Budaya Talu Capa sangat dikenal di kalangan orang Makassar sebagai falsafah hidup beriringan dengan budaya Siri Napace atau rasa malu dan kesetiakawanan baik di tanah adat sendiri terlebih di negeri orang. Talu Capa digunakan di berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, maupun ekonomi. Falsafah Talu Capa ini bukan hanya efektif dalam penyelesaian perkara atau masalah saja, tetapi dalam pembauran atau sosialisasi dengan masyarakat juga efektif digunakan. Berdasarkan data balai, berdasarkan hal tersebut, tentu ini menjadi salah satu hal yang penting bagi falsafah Talu Capa ini sendiri. Karena dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan capa yang berkaitan dengan kemaluan bisa diartikan bahwa dalam mencari jodoh, hendaklah mencari jodoh dari kalangan bangsawan atau orang yang berpengaruh. Karena dengan demikian orang Makassar berharap memperoleh kedudukan dan peningkatan status sosial di tengah masyarakat. Sementara ujung badik bermakna bahwa dalam pergaulan hendaklah menjaga harkat dan martabat sebagai orang Makassar yang menjunjung tinggi adat Siri Napace, sekaligus bisa menghadapi permusuhan. Maka disinilah fungsi ujung yang terakhir sebagai senjata pemungkas dan harga diri sebagai taruhan. Keberanian pantang mundur ditujukan untuk dipertaruhkan dengan catatan bahwa berada dalam posisi yang benar.
8: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Teras UMKM. Teras UMKM hari ini kita akan membahas tentang koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi milik warga dan juga untuk maju bersama. Kali ini kita akan bersama dengan Bapak Wildan Nur SE, Fungsional Pengawas Koperasi, dan alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kita Pak Wildan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wildan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabar
2: Pak? Alhamdulillah baik Pak.
1: Baik, nah ya. Kali ini kita berbicara tentang koperasi Merah Putih ya, tapi di tingkat kelurahan, dan tentu ini juga nanti bisa menjadi informasi kepada masyarakat seperti apa sih sebenarnya nanti koperasi Merah Putih kedepannya ini. Nah, mungkin ada sedikit dulu pengantar ini Pak Wildan selaku pengawas bagian koperasi, tentu juga kita kaitkan mungkin karena ini kan koperasi Merah Putih belum sepenuhnya berjalan di tengah masyarakat ya, artinya masih kita memberikan gambaran nanti kedepannya seperti apa. Nah, sejauh ini kan selama ini menjadi pengawas di bidang koperasi, tentu banyak sekali koperasi ya yang di Kota Makassar saja ini sudah baik gitu banyaknya koperasi. Nah, mungkin ada sedikit gambaran dulu ke pendengar kita Pak, seperti apa dulu tugas-tugasnya ini mengawas koperasi ini.
2: Baik, terima kasih Pak. Kami sebagai pengawas koperasi, yeah, tugas utamanya itu yaitu mengawasi dan membina seluruh koperasi yang ada di, khususnya yang ada di Kota Makassar, baik itu koperasi sektor real maupun koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi kami berusaha menjaga agar seluruh koperasi yang beroperasi di, khususnya di Kota Makassar ini, dapat berjalan sesuai dengan aturan, dapat berjalan transparan, dan dapat mensejahterakan anggotanya, begitu.
1: Iya. Namun sejalan dengan adanya program Astacita dengan Pak Presiden ini ya, muncullah yang namanya koperasi Merah Putih.
2: Merah Putih.
1: Nah, kalau melihat nanti seperti apa peran daripada koperasi Merah Putih, apa yang membedakan ini dengan koperasi-koperasi yang saat ini sudah terbentuk ini, Pak?
2: Baik. Pertama yang mungkin perlu kita pahami bahwa koperasi Merah Putih ini didirikan bukan karena koperasi yang sudah ada saat ini, koperasi real dan koperasi KSP yang sudah berjalan itu tidak baik. Tapi justru pemerintah memandang bahwa seluruh koperasi yang ada saat ini dan termasuk koperasi Merah Putih yang baru didirikan ini merupakan alat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, seperti itu Pak.
1: Nah, kalau kita lihat ini kan sementara proses pembangunan infrastrukturnya ya, koperasi Merah Putih ini. Nah, ini kan nanti ada setiap kelurahan ya memiliki koperasi Merah Putih ini, atau memang ada lagi di bawahnya, atau inilah yang paling koperasi yang paling dibawa sekali ya, maksudnya di tingkat kecamatan mungkin ada juga ya, kelurahan atau kota atau kabupaten, atau hanya langsung saja dibentuk perkelurahan begitu Pak?
2: Betul. Jadi koperasi Kelurahan Merah Putih memang didirikan di setiap kelurahan saja. Jadi tidak termasuk dengan kecamatan, tidak termasuk dengan kabupaten. Adapun kedepannya mungkin meskipun semuanya masing-masing ada di kelurahan masing-masing, mereka nanti dapat bersinergi, dapat membentuk koperasi yang lebih besar, namanya koperasi sekunder, untuk jika ada apa namanya mungkin usaha yang perlu dikerjasamakan, seperti itu Pak.
1: Mungkin dijelaskan dulu ke pendengar kita nih, sebenarnya apa sih koperasi Kelurahan Merah Putih itu, dan kira-kira nanti manfaatnya ke masyarakat itu seperti apa?
2: Baik, koperasi Kelurahan Merah Putih itu koperasi yang didorong oleh pemerintah hadir untuk di tengah-tengah masyarakat langsung begitu. Jadi masyarakat bisa langsung mengaksesnya dengan mudah, dan dengan begitu apa namanya potensi desa itu bisa gampang terdata, bisa langsung kelihatan, bisa langsung diambil tindakan agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa yang ada atau kelurahan yang ada di sekitar tersebut melalui koperasi yang ada, begitu Pak.
1: Nah, sejauh ini mungkin ada sudah gambaran Kak, mungkin dari sisi pengelolaannya ya, koperasi Merah Putih dengan koperasi yang selama ini sudah ada nih, apa yang kira-kira membedakan ini Pak?
2: Ya, Jadi koperasi Merah Putih sama koperasi pada umumnya yang sudah jalan, pada prinsipnya sama secara badan hukum.
1: Yeah.
2: Cuman sekarang yang agak berbeda yaitu mungkin fokusnya. Fokusnya mungkin ke untuk koperasi Kelurahan Merah Putih ini fokusnya kepada masyarakat yang ada di akar rumput seperti itu, Pak.
1: Iya. Gitu. Dengan kehadirannya nanti koperasi ini kan masyarakat itu paling tidak ada yang diharapkan ya manfaatnya. Nah, mungkin sedikit memberikan gambaran kira-kira seperti apa manfaat materi dan non materi yang nanti akan didapatkan masyarakat ketika sudah ada koperasi Merah Putih ini, Pak.
2: Baik.
1: Kelurahan.
2: Iya. Jika selama ini mungkin masyarakat hanya melihat manfaat koperasi itu dari segi materi. Dari segi materi itu mungkin sudah sering sekali kita dengar, misalnya kita akan mendapatkan hasil usaha, kita akan mendapatkan harga yang murah dan stabil, dan kita juga akan dapat mendapatkan jaringan tersendiri nantinya. Jadi koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi wadah nanti untuk bertemunya para misalnya orang-orang yang memiliki keahlian dengan orang yang memiliki modal, orang-orang masyarakat umum yang selama ini tidak kenal akhirnya bisa jadi kenal. Itu salah satu manfaatnya, termasuk manfaat yang non materi tadi. Selain itu, kita juga sebagai yang namanya manusia yang berjiwa sosial, kita juga memiliki yang namanya rasa tanggung jawab kepada sesama kita. Nah, dengan berkooperasi kita saling membantu, saling meringankan dengan tanpa harus kita total dengan kemampuan diri kita sendiri, karena banyak orang yang akan membantu kita seperti itu, Pak.
1: Ya, seperti itu dari penjelasannya tadi Pak Wildan terkait dengan manfaatnya secara non materi dan materi itu sendiri ya. Artinya ini menjadi angin segar juga bagi pelaku UMKM ya.
2: Betul.
1: Artinya nanti ketika sudah ada koperasi Merah Putih tentu bisa mendapatkan manfaat tadi itu secara materi, kebutuhan lebih terjangkau dan juga harga mungkin pastinya ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Jadi yang selama ini kan terjadi di tengah masyarakat, banyak kerisauan yang terjadi nih Pak, khususnya masyarakat-masyarakat di daerah yang mungkin belum terlalu banyak mengakses informasi, apalagi mungkin banyakkan mengakses di media sosial terkait dengan kehadiran koperasi Merah Putih ini. Ada anggapan di tengah-tengah masyarakat ketika nanti ada koperasi Merah Putih ini, dia merasa kayak ada nanti kompetisi, ada nanti persaingan, karena nah bilang biasanya pelaku-pelaku UMKM itu pasti harganya lebih murah, orang pasti lebih senang belanja di sana daripada di jualan kita. Nah, itu bagaimana nanti peran koperasi Merah Putih sebenarnya ini, Pak?
2: Baik.
1: Yeah.
2: Jadi ada mungkin yang perlu sedikit diluruskan mungkin dari anggapan mungkin secara masyarakat luas, karena mungkin belum informasinya belum sampai. Pada dasarnya koperasi Merah Putih itu didirikan itu bukan untuk bersaing dengan koperasi yang sudah dengan UKM, dengan UKM yang berjalan di atau yang ada di sekitarnya. Tapi lebih dari itu, koperasi Merah Putih nanti akan bersanding, akan bermitra dengan para pelaku UMKM agar dapat maju bersama-sama. Salah satu contoh, pelaku UMKM dapat memanfaatkan koperasi untuk menjual produk yang dimiliki melalui koperasi. Koperasi tidak hanya menempatkan produknya di koperasinya saja, tapi juga dapat meneruskan lagi produk itu ke tempat yang lebih jauh dengan nanti dengan adanya digitalisasi nanti itu, sampai ke pasar-pasar yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di sekitar kelurahan itu saja begitu, Pak.
1: Iya, iya, iya. Nah, sejauh ini di Makassar, Pak, apakah sudah mulai ini terbentuk ini ya koperasi Merah Putih ini di tingkat kelurahan ini atau bagaimana?
2: Kalau di Makassar kita alhamdulillah kita sudah
1: ada ya.
2: Terbentuk 153 secara legal sudah ada aktenya segala macam. Tapi kita sekarang terus terang kita masih berproses. Istilahnya kita ini masih masih bayi, masih belajar, masih perlu apa namanya memahami diri kita sendiri dulu untuk potensi, memahami potensi kita di kelurahan untuk bisa maju nantinya begitu, Pak.
1: Iya. Dan nantinya ini yang akan mengelola koperasi Merah Putih ini apakah dari dinas koperasi sendiri atau memang nanti ada memang semacam petugas khusus yang direkrut gitu untuk menjalankan koperasi ini?
2: Iya. Karena namanya koperasi Kelurahan Merah Putih itu milik warga kelurahan. Jadi yang pasti pemerintah akan mengutamakan warga kelurahan tersebut. Termasuk selama ini kita sering mendengar bahwa nantinya para pekerja atau karyawan yang bekerja di koperasi Merah Putih itu adalah masyarakat setempat begitu. Jadi dengan adanya lapangan kerja tersebut akan membuat masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat bergabung di koperasi Merah Putih tersebut.
1: Kan biasanya kita dengar bahwa koperasi Merah Putih itu khususnya di kelurahan itu memang dari milik warga, kemudian dari warga, kemudian untuk warga. Mungkin betul, bisa dijelaskan ini. Kemudian nanti di pangkal ujungnya itu maju bersama.
2: Baik. Kalau koperasi milik warga itu sebenarnya bukan cuma slogan, tapi itu sebuah semangat, sebuah rasa memiliki, dari sebuah kebanggaan, sebuah harga diri dari masyarakat kelurahan bahwa yang namanya koperasi Kelurahan Merah Putih itu di belakangnya ada nama kelurahan. Namanya warga kelurahan. Jadi orang masyarakat tersebut jika merasa memiliki koperasi tersebut, maka mereka akan berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk bergabung di dalamnya dan mengembangkan koperasi tersebut. Nah, adapun untuk warga, setelah proses tadi itu bergabung dengan koperasi, maka mereka seluruh warga akan bekerja sama, baik melalui kerjasama saling bertukar pikiran maupun bekerja sama dalam hal permodalan, dan akhirnya untuk dapat menjalankan usaha itu secara bersama-sama yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat setempat sebagai pemilik koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut, Pak, gitu. Dan akhirnya yang dituju tentunya yaitu kemajuan secara bersama-sama. Jadi diharapkan tidak ada lagi warga masyarakat yang ketinggalan gitu. Jadi semuanya maju secara bersama-sama.
1: Nah, kalau ini kan masih dalam proses ya, masih dalam proses bagaimana menuju nanti bisa terwujudnya namanya Koperasi Merah Putih Kelurahan ini. Kira-kira nih tantangan awal yang saat ini dirasakan nih, khususnya dari dinas koperasi sendiri dengan adanya program pemerintah ini membentuk Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan ini, apa yang paling menjadi tantangan terbesarnya ini, Pak?
2: Baik, yang selama ini kami alami ada beberapa tantangan yang cukup cukup besar ya mungkin ya. Ya mungkin termasuk yang mungkin sering kita dengar itu masalah ketersediaan lahan untuk kantor koperasi, gerai-gerainya segala macam gitu. Tapi seperti yang kita juga dengar dari informasi yang beredar sekarang ini bahwa untuk tahun ini mungkin semuanya diusahakan dulu sesuai dengan kondisi ideal yang ada. Jadi memang yang jika ada lahan yang sesuai itu yang dibangunkan dulu. Dan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih yang tidak memiliki lahan, insya Allah nanti kedepannya akan dicarikan solusi yang tepat, misalnya tidak harus luasnya seluas yang diminta sekarang, tapi dibuat mungkin bangunan misalnya vertikal segala macam gitu, Pak. Nanti kita tunggu lagi bagaimana keputusan dari pemerintah pusat seperti itu, Pak. Terus yang kedua, namanya Koperasi Merah Putih masih baru. Salah satu tantangannya itu adalah keanggotaan, Pak. Anggotanya masih
1: sedikit,
2: sangat sedikit begitu, Pak. Sangat sedikit. Ada yang sudah banyak, yang puluhan sampai ratusan ada, Pak. Tapi ada juga yang masih sedikit. Ya, ini mungkin bukan karena masyarakat itu tidak suka atau benci sama koperasi ya. Tapi mungkin bisa saja karena masyarakat itu belum belum tersosialisasi dengan baik. Bagaimana apa manfaatnya koperasi, bagaimana cara agar bisa bergabung dengan koperasi. Ya, seperti itu, Pak. Makanya kita di pemerintah sebagai itu khususnya di Dinas Koperasi dan UKM, kita secara rutin akan selalu memperkenalkan Koperasi Merah Putih ini kepada masyarakat supaya masyarakat luas tahu, termasuk juga dengan bermitra dengan RRI. Yeah. Nah, kami juga ucapkan sangat terima kasih karena RRI itu telah membantu kita untuk memperluas informasi ini kepada masyarakat luas begitu, Pak.
1: Iya, baik Pak Widan. Yeah. Menarik sekali, sebenarnya banyak hal yang masih kami ingin ulik terkait dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Namun sebelumnya kita break sejenak. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat.
3: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
4: Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di teras UMKM, tentunya masih berbicara tentang koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan terkait dengan bagaimana apa itu koperasi Kelurahan Merah Putih, kemudian manfaatnya, terus pembedanya dengan koperasi Merah Putih dengan koperasi yang lain, sudah banyak hal dijelaskan. Tentu terkait dengan tantangannya tadi nih Pak Wildan, berkaitan dengan penyebab-penyebab dari tantangan itu, termasuk tadi bagaimana kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini, kemudian kepercayaan juga masyarakat masih perlu dibangun dan manfaatnya juga belum dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira ini apa solusinya untuk supaya tantangan ini bisa paling tidak nanti bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini, Pak?
5: Baik, memang tantangan berat kita dengan adanya Koperasi Merah Putih ini memang karena masyarakat yang bisa dibilang masih menunggu. Artinya mereka itu masih mungkin belum ada alasan yang kuat untuk mereka masuk ke sebagai anggota Koperasi Merah Putih itu. Nah, itulah tugas dari kita termasuk di dinas, termasuk teman-teman di inkubator koperasi, bagaimana kita mendorong para pengurus yang sudah ada sekarang agar dapat menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa Koperasi Merah Putih itu benar-benar ada dan sudah beroperasi. Karena di Makassar sendiri kita sudah lumayan banyak, Pak, yang sudah punya gerai sekitar 29 itu mereka sudah beroperasi. Jadi untuk meyakinkan masyarakat itu, kita tidak harus memberikan contoh yang besar gitu, keberhasilan besar, tapi dengan contoh yang kecil pun sebenarnya kita sudah bisa untuk meyakinkan masyarakat, asal kita terus-terus mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya tujuan utama dari didirikannya Koperasi Merah Putih tersebut begitu.
4: Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Koperasi Merah Putih Kelurahan ini dari warga, milik warga dan untuk warga nih. Nah, ketika misalnya nih warga ingin masuk berpartisipasi di dalam Koperasi Merah Putih ini, apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat ini, Pak, yang ingin terlibat langsung di Koperasi Merah Putih itu?
5: Ya, baik. Kalau untuk masuk ke menjadi anggota Koperasi Merah Putih sebenarnya itu sangat mudah. Sangat mudah sekali karena syarat utamanya kan yang penting kita adalah warga kelurahan setempat. Kita sudah berusia yang istilahnya sudah dewasa, sudah bisa melakukan tindakan hukum. Terus tentunya kita bersedia untuk mengikuti ketentuan-ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga di Koperasi Merah Putih yang ada, dan tentunya kita melaksanakan kewajiban di awal kita seperti tadi, seperti simpanan pokok, menyelesaikan simpanan pokok dan juga simpanan wajib seperti itu, Pak.
4: Mungkin perlu juga dijelaskan ke pendengar ini, Pak Wildan, ya, terkait dengan ekosistem ekonominya di Merah Putih nanti ini, Koperasi Merah Putih Kelurahan ini seperti apa mengenai sistemnya.
5: Baik. Yang namanya ekosistem kan berarti jaringan yang saling mempengaruhi begitu Pak.
4: Iya, iya.
5: Jadi di Koperasi Merah Putih itu ada beberapa istilahnya beberapa pihak yang saling terhubung.
4: Yeah.
5: Mereka juga saling membutuhkan. Yeah. Seperti koperasi sendiri, ada juga namanya UKM, ada masyarakat sekitar, termasuk juga dengan pemerintah gitu Pak. Jadi dengan terbentuknya ekosistem ini maka diharapkan nantinya Koperasi Merah Putih dapat lebih memanfaatkan potensi yang ada di kelurahan tersebut untuk agar dapat mesejahterakan para masyarakat yang ada di kelurahan tersebut begitu.
4: Mungkin ada analogi-analogi dari sisi perputarannya keluar masuknya keuangan ini nanti dibandingkan koperasi yang sekarang dengan koperasi di Merah Putih nanti ini Pak.
5: Baik. Salah satu yang mungkin kita bisa bandingkan dengan koperasi Merah Putih ini dengan badan usaha mungkin ya, badan usaha yang lain itu bahwa kalau untuk koperasi itu kan jelasnya kan dananya semuanya dari masyarakat, digunakan untuk masyarakat dan manfaatnya kembali ke masyarakat. Beda dengan yang namanya usaha pribadi itu dananya itu akan langsung mengalir kepada pemilik usaha tersebut. Apalagi di kelurahan-kelurahan, apalagi di Kota Makassar ini kan banyak retail-retail besar yang tentu pemiliknya itu ada di ibu kota. Jadi kalau misalnya masyarakat Koperasi Merah Putih belum berjalan dengan baik, maka banyak pengeluaran dari masyarakat tersebut ke retail-retail. Meskipun kita tidak benci retail, tapi pasti retail itu punya manfaat sendiri ya. Akan lari ke retail dan tentunya dananya akan lari ke pusat. Jadi dananya tidak akan berputar di kelurahan tersebut, begitu Pak.
4: Iya. Mungkin ada sedikit contoh nih produk misalnya ketika memang sudah ada Koperasi Merah Putih nanti, taruhlah paling nyata saat ini misalnya kebutuhan emak-emak sekarang ini berkaitan dengan minyak. Mungkin ada perbandingan kan, pasti kalau Koperasi Merah Putih ini pasti harganya lebih di bawah dengan harga pasaran sekarang ini, ataukah mungkin beras atau minyak, tapi paling sering ini kan minyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Betul. Nah seperti apa nanti jalur maklarnya ini, alur misalnya produk-produk dengan Koperasi Merah Putih ini Pak?
5: Kalau selain memasarkan produk yang disubsidi oleh pemerintah, Koperasi Kelurahan Merah Putih juga nantinya akan menjual produk-produk yang di luar subsidi. Nah kita contohkan bagaimana pengaruh dengan adanya Koperasi Merah Putih ini dengan perubahan harga. Nah kita bisa kasih contoh misalnya minyak goreng.
4: Goreng yang paling.
5: Selama ini minyak goreng itu mahal karena rantai pasoknya yang panjang dan mahal. Jadi terlalu banyak yang namanya pihak yang terlibat sejak awal. Misalnya kita kasih contoh di perkebunan sawit, seorang petani kecil mereka akan menjual hasil sawitnya itu kepada tengkulak. Tengkulak, kenapa mereka menjual? Karena mereka kadang-kadang butuh uang
4: cepat.
5: Nah, mereka akan pasti dibeli dari tengkulak itu dengan harga yang
4: murah.
5: Nah, dari tengkulak itu akan naiknya ke tengkulak besar. Jadi mereka akan mengumpulkan dari desa-desa, berbagai desa. Nah, dikumpulkan dan lalu ada yang dibuat lama keluarnya atau ditimbun dan dijalankan juga, pastinya mereka akan mencari yang namanya margin. Dan setelah itu kan mereka akan memasukkan ke pabrik
4: sawit,
5: kelapa sawit. Kalau swasta, nah di pabrik kelapa sawit itu juga nantinya harga dari barang tadi itu akan naik lagi, karena ya pasti namanya produsen itu kan pasti akan membutuhkan biaya produksi, ada biaya produksinya, dan juga mereka membutuhkan yang namanya margin atau keuntungan begitu, Pak. Nah, belum lagi setelah keluar dari pabrik. Mereka akan lari lagi ke yang namanya agen besar. Agen besar pasti kan terima harga yang naik lagi ini. Agen besar tidak berhenti di situ, ada lagi namanya sub agen. Terus ada terakhir tuh ke biasanya ke grosir-grosir di pasar begitu.
4: Itu pun berlapis-lapis lagi.
5: Berlapis-lapis. Dan itu nanti akhirnya sampai ke masyarakat di rumah ibu-ibu, di rumah masyarakat di kelurahan itu dengan harga yang sangat mahal karena panjang dan mahalnya itu.
4: Nah, melalui proses panjang itu, Pak, ya?
5: Betul.
4: Nah, kalau merah putih itu seperti apa nanti sistemnya?
5: Dengan adanya merah putih dikonsepkan nanti jalur yang panjang tadi itu dan mahal tersebut itu akan dipangkas. Jadi nantinya seperti petani sawit itu akan menjual langsung kepada koperasi. Kepada koperasi, tidak langsung ke tengkulak lagi. Kalau misalnya ke tengkulak, mereka akan tidak punya
4: daya saing,
5: tidak harga. Punya
4: pokoknya berapa saja ditentukan oleh tengkulak, betul, itulah harganya.
5: Dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh tengkulak. Nah, kalau mereka menjual kepada koperasi ini kan pasti diawasi, terutama
4: ada pemerintah, ada standar harganya.
5: Jadi mereka, petani akan menerima hasil penjualan dengan harga yang layak begitu. Jadi tidak merugikan petani dan lalu masuk ke koperasi merah putih. Nah, koperasi merah putih ini bisa bertindak sebagai pengumpulnya, bisa juga menjadi produsennya, nah, bisa juga sebagai distributornya nanti.
4: Wah, jadi langsung dipangkas tadi itu ya?
5: Betul, jadi ada beberapa langkah yang dipangkas, Pak. Kalau tidak salah 4 atau 5, 5 tahapan itu dipangkas sehingga harganya lebih murah. Begitu, Pak. Dan sekarang ini sudah ada itu koperasi, Pak, di mana itu, di Sumatera, kalau tidak salah, Sumatera di Musi Banyuasin kalau tidak salah, sudah memiliki namanya pabrik untuk pengolahan CPO. Jadi mereka itu sudah punya pabrik sendiri, koperasi ini, Pak, mengolah untuk mengolah CPO sendiri. Jadi diharapkan nanti itu menjadi salah satu nanti jalur-jalur bagaimana nanti minyak itu akan itu lebih murah. Karena
4: kualitas bagus.
5: Ya, karena kualitas dengan kualitas bagus, karena jaringan yang artinya sesama kerjasama dengan koperasi, sehingga nanti sampai ke tangan konsumen akan diperoleh dengan harga yang insya Allah lebih relatif lebih murah dan tentunya lebih bersaing begitu, Pak.
4: Wah, ini menjadi angin segar ya bagi masyarakat dengan adanya koperasi merah putih ini, nanti paling tidak harga tentunya lebih murah karena melalui rantai pasok yang tentunya lebih pendek ya.
5: Betul, Pak.
4: Dan adil. Apalagi petani ini juga akan merasa tidak kesusahan lagi untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya. Karena sudah ada koperasi merah putih tadi ini yang bertindak sebagai pengumpul atau pengelola. Jadi petani lagi tidak bingung. Tidak berhubungan lagi dengan tengkulak.
5: Insya Allah,
4: tidak adanya kepastian harga juga kan yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Karena kasihan juga teman-teman, masyarakat petani itu, Pak, sudah berusaha dengan susah payah memelihara sawitnya, tapi ketika dia pasarkan tidak seimbang.
5: Betul.
4: Tidak adil. Tidak dalam adil hal harga yang didapatkan dengan proses produksinya itu. Nah, kemudian dari alur hilir ke hulu ini logistiknya tentu berbeda ya dengan koperasi yang biasanya. Tapi kalau koperasi merah putih itu nanti seperti apa alur hilir ke hulunya ini tadi?
5: Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nanti koperasi itu bertindak sebagai

0: terpakai. Nah, daripada dibuang itu bisa dikumpulkan, bisa dikumpulkan, jadi koperasi atau pihak lain bisa bertindak sebagai pengumpul. Nantinya minyak tersebut setelah dalam jumlah yang cukup akan disampaikan ke industri untuk sebagai apa namanya bahan untuk bahan baku biodiesel gitu Pak.
1: Oh, nah, itu jadi, itu tujuannya ya. Makanya saya pernah lihat ya, minyak jelantah itu dijual kembali ya. Ternyata bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel ya.
0: Iya, jadi ekonomi itu berputar terus. Ya. Jadi bukan cuman dari atas harga yang diterima masyarakat lebih murah, ya, tapi masyarakat bisa menjual lagi ke barang yang tadi itu dengan mendapatkan manfaat yang dari segi materi begitu.
1: Bahkan dia lebih ramah dengan lingkungan.
0: Dan ya, ramah lingkungan.
1: Selama ini kan masyarakat berpikiran jual kan ya, ada sisa-sisa minyaknya itu, minyak jelantah yang biasa dijual. Saya pikirnya mau diolah kembali, ya, ternyata mau diubah menjadi biodiesel. Ya. Oke, baik, menarik sekali ini. Nah, dari beberapa hal tadi tentu kita berbicara tentang filarnya ini, Pak. Strategi kira-kira apa yang dilakukan oleh KKMP atau Koperasi Kelurahan Merah Putih nanti untuk menjadi betul-betul koperasi yang memang diharapkan oleh masyarakat, bisa membantu masyarakat.
0: Ya, yang pertama tentu perlu kerjasama. Jadi yang namanya koperasi itu kan wadah untuk bekerjasama untuk kepentingan ekonomi. Jadi masyarakat juga perlu menyadari bahwa yang namanya pengurus itu tidak bertanggung jawab sendiri. Mereka cuman salah satu bagian, mereka cuman menerima amanah dari para anggota untuk menjalankan koperasi. Jadi apa namanya kerjasama antara anggota dan pengurus dalam menjalankan koperasi itu sangat dibutuhkan. Para pengurus koperasi itu harus jeli juga melihat peluang, melihat potensi yang ada di kelurahan masing-masing, supaya nantinya bisa dimanfaatkan, bisa dikelola, bisa dijadikan bisnis untuk tentunya nantinya hasilnya dikembalikan kepada anggotanya begitu Pak.
1: Jadi ya, nanti kalau misalnya ini kan masih dalam proses ya, proses untuk menuju pembangunan koperasi ini, meskipun sudah ada beberapa tadi yang sudah berjalan Pak ya. Nah, untuk menjaga supaya koperasi ini sukses dan tentunya sehat, apa saja yang perlu diperhatikan ini Pak? Untuk koperasi Merah Putih nanti?
0: Untuk koperasi Merah Putih itu ini kan mumpung masih baru ya, jadi mereka perlu membiasakan diri untuk teratur dari awal. Belajar teratur, bagaimana pencatatannya teratur. Jadi misalnya pencatatan transaksinya tidak ditunda-tunda, karena kan biasanya kan lupa Pak. Jadi mulai dari situ belajar secara manual dulu tidak apa-apa, nanti akan berlanjut kepada namanya digitalisasi. Nah, pengurus koperasi juga perlu sadar bahwa mereka adalah wakil dari para anggota, mereka perlu menunjukkan bagaimana integritasnya dijaga, bagaimana apa namanya hubungannya dengan anggota dijaga supaya terjadi keharmonisan di antara anggota dan juga pengurus yang ada begitu Pak, secara supaya tercapai cita-cita secara bersama-sama juga begitu Pak.
1: Kalau dilihat tadi dari beberapa penjelasannya Pak Wildan, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya koperasi Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi sukogur kedaulatan ekonomi rakyat nih Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat ini berkaitan dengan koperasi Merah Putih ini Pak. Silakan.
0: Ya. Jadi koperasi Kelurahan Merah Putih itu adalah mutlak milik masyarakat. Jadi masyarakat dari luar bisa dibilang tidak bisa masuk menjadi anggota. Kalaupun masuk bisa, tapi ada namanya mereka menjadi anggota luar biasa. Mereka tidak punya suara, mereka cuman ikut mendapatkan manfaat secara ekonomi saja, tapi secara apa namanya suara mereka tidak mendapatkan. Nah, lalu apa namanya perlu kita ketahui bahwa yang namanya koperasi Merah Putih itu tidak hanya apa namanya dianggap berhasil jika banyak yang dibangun begitu Pak. Ya, salah satu indikator yang paling yang paling nyata atau kelihatan itu.

0: bahwa koperasi itu berhasil jika kita bisa melihat warga masyarakat nantinya itu bangga dengan adanya koperasi dan mereka akan berkata bahwa inilah koperasi saya dan saya akan membangunnya seperti itu, Pak.
1: Iya, iya, iya. Dan terakhir sekali ini, Pak, terkait dengan manfaatnya yang nyata nanti, ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, bagaimana memotong jalur tengkulak, kemudian apalagi nih manfaat nyata yang nanti bisa akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, begitu, Pak.
0: Baik. Selain tadi yang UMKM, bagaimana UMKM bisa naik kelas, terus potensi-potensi di kelurahan lebih tergali begitu, karena kan pengurusnya orang-orang di situ semua, mereka lebih tahu kondisi kelurahan sekitar. Jadi selain itu juga peluang kerja, peluang usaha juga akan menjadi salah satu manfaat, dan juga tentunya tadi yang saya sampaikan di awal tadi akan membentuk, bisa membentuk pasar atau jaringan baru, bisa membentuk bisnis baru, karena di koperasi tersebut bertemunya warga kelurahan yang memiliki mungkin kelebihan maupun kekurangan yang perlu saling melengkapi masing-masing, begitu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Wildan atas hadirnya di Pro 4. Mudah-mudahan ini membuka satu informasi yang lebih jelas lagi kepada masyarakat bahwa kehadirannya koperasi Kelurahan Merah Putih ini justru nanti akan membawa banyak hal yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, Pak, ya.
0: Insya Allah.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lagi sharing-sharing banyak terkait dengan koperasi, karena memang obrolan seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya nanti masyarakat bisa lebih mengerti, wah, inilah hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya, untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa sih gelisah sendiri, putus cinta? Semalam tidurnya nggak nyenyak, atau kenapa sih?
1: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus, nggak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
2: Ya kerja aja, belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datuk Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaenggalesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datuk Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaenggalesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaenggalesong menembus jantung Datuk Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datuk Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya, tempurannya di kawasan itu, karena si Maipadiapati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh yang Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik kakanda atau daimku saja yang datu yang bunuh saya, istilahnya dia baik datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah, jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya ya pula ada dua lagi, itulah yang disebut oleh Pak Diapati, itu legenda yang adalah bahwa Datuk Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datuk Museng itu Karaenggalesong. Yang bunuh Datuk Museng Karaenggalesong. Tadinya dia kebal kan, Datuk itu dikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaenggalesong, yang kebutuhan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Museng dibilang, silakan Karaenggalesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaenggalesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datuk Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datuk Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri
4: dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh nggak aku pinjam 100?
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Kenapa kamu pasang lapak di depan jualanku? Kita kan sudah bagi tempat kemarin.
1: Aku nggak punya pilihan, Sari. Lapakku direbut orang lain. Aku cuma mau tetap bisa jualan.
0: Tapi kalau kita geser seenaknya, pasar jadi nggak tertib. Pembeli juga bisa malas datang, tahu?
1: Aku paham. Tapi kita kan tetangga. Jangan sampai masalah kecil bikin kita bermusuhan.
0: Bener sih, kita harus saling dukung. Dari hal kecil seperti ini bisa berdampak besar untuk persatuan bangsa kita.
1: Iya, persatuan dimulai dari kita sendiri untuk Indonesia.
2: Persatuan dimulai dari sikap kita sehari-hari. Dari kita untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari batam labrikun yang asingnya pilang ngeri 82,5 FM Probat Arari Makassar. Dia bagi si buntur ya carana kita nih ya. Nih Allah hari apa nih? Senin ya tanggal

7 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan Saribat Tamla Briku tetap sehat semuanya, sembari menikmati lagu-lagu Makassar. Boleh bergabung di 0811 400 9250.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Ya, Pak Jimmy Saribata melabriku Limbak Miri putaran akan ke ruah Kelong ya, Kelong Mangkasara ri putaran ke baturi nenjo penyanyinya tadi. Oh, neka penyanyinya tadi Udin Leaders ya, Pengai Tamata Puku. Saya akan Ridwan Sau Bapak kaya ingat. Nah, Saribata melabriku neka luar dibahas-bahaskan nih masalah Pak Bale di Pak Bale terkait dengan cuaca saat sekarang ini kan ne bambangnya lo jadi jaitungin juga penyakit-penyakit yang sekarang muncul punya bambangnya lo biasanya penyakit demam kemudian gerimbat batuk kah atau apa menjo flu biasanya juga. Nah, ri terima rong penelpon di 0811400925. Assalamualaikum, Tekne.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Wih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek ada yang diwangai lebami.
1: Lebami.
0: An alang ngerekian di Piala Dunia, Pildun. Kamu kemain jauh anu tak? Kemain kan nih sekarang ya?
1: Di rumah, Mi.
0: Oh, batu mikir ibalak.
1: Iya,
0: si buntu lu mah juga saya gak nganun nih bayi Nita. Gue sama sih ya. Iya kepanasaran tuh kena kemain jo pasangan Nadi Liwang. Nah kalian-kalian aja yang batu riwi
1: Iya kalau tidak lapi tadi ya hari ya Kak Ambo.
0: Iya penting bersama toh kebersamaan. Dapat Ji?
1: Aduh beda tidak terdaftar kami namanya.
0: Oh ngapa nanti tidak terdaftar? Tapi dapat Ji kanu kok?
1: Iya.
0: Kiga Pak anu?
1: Dapat
0: aja. Oh iya. Kalau itu juga pertanyaan tadi yang radio.
1: Iya.
0: Iya itu kan berdasarkan.
1: Bukan radio. Kalau saya dapat dari radio, alhamdulillah.
0: Oh dapat aja ki.
1: Iya. Kalau aja kalau nasro jawab kita bilang.
0: Oh iya.
1: Per satu perkuasi berapa? Kita jawab ki sedang apa kemampu.
0: Wih, alhamdulillah.
1: Sama delimpo. Banyak lembung
0: ini. Alhamdulillah mau treki baterai RRI gak pemakian radio.
1: Iya radio.
0: Tapi anjo radio lebak mirites kan mirites ke?
1: Coba.
0: Oh alhamdulillah baju ji.
1: Ini mau pakai.
0: Weh alhamdulillah radio baru kan nih deli. Baju ji saran nang baru seri radio baru tan nih. Siapa tahu baru bagi suara robok kah atau suara. Oh iya salam balik senang kudi semuanya si batu si gapa-gapa pengasing yang jo aren. Iya. Jangan hanya di tahun depan nanti kan siapa tahu nih kah jaitungi acara-acara yang bisa dikolaborasikan di.
1: Iya. Insyaallah ini bisa.
0: Anjo kari cerita-cerita nih Deliwang.
1: Iya.
0: Punna bambangnya lo nih kah jaitung enjo musim penyakit musiman nih.
1: Apalagi saya nih baru-baru kok lagi sembuh nih
0: bu. Wah apa sakit garing apa kena?
1: Bukan baru-baru sudah batu-batu.
0: Oh tapi lebak menjo batu-batu agak tenami.
1: Sembuh.
0: Oh waalaikumsalam nih kah Del Dingham ya. Kira apa cerita dia nih Deliwang? Deliwang. Iya. Anu. Apa kalau duduk di belakang
2: mempori
0: balak mempori bokung
2: iya mempori bokung
0: iya tapi paling cak di paling lompo saran kalau puna tari ya kan nih deliwa
2: ngapain tenen tama
0: nih tenen tama ya gimana baju nih
2: iya baju nih
0: iya iya iya
2: Memperiboko
0: yeah. Tapi ini kan
1: Deliwang nanti kayak kamu
0: paling cat di tapi paling lompo saran pun iya
2: paling lompo saran itu
0: iya naga apa ya anda tahu radio
2: be alhamdulillah
0: anda bikin tes merah anjo ke radio nah
2: tes merah radio tadi Deliwang
0: ku kana ten aja baru saran kena bilang ten aja siapa tau ke radio baru karena langsung berubah jadi suara perempuan.
1: Iya. Paham ya Njo?
0: Paham itu ya Dengami.
1: Dengami, iya.
0: Jadi jadi Deliwang apa Njo ri Pak Balena waktu nak Njo garing batu. Tenan riwati atau
1: Pak Kole tak termasuk itu Pak Kole sibuk ae nari tembok. Singkat. Bahasa ini kan Pak Balena.
0: Oh.
1: biasa jenis bamban je.
0: Tapi bagaimana perasaan tadi Deli Wang si Buntulunga sing ngari-ngarenta batu di pertu ni
1: kita bertemu dengan
2: agan-agan
0: ya.
1: Anggota
2: tunanetra kita
1: ketemu RRI hanya RRI tadi itu sangat-sangat ya bersyukur sekali ya Bu karena itu dari semua kalangan.
0: Tapi gak pengasin juga tadi tuh, MBG apa aja?
1: Iya.
0: Kita pajak MBG tadi tuh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Iya. Iya, balik. Iya, balik. Kelona apa aja melo? Ero ri langir ini?
1: Lagu mana mau kita pilihkan, Kak?
0: Tempat itu lagu Bara.
1: Lagu Makassar, mau?
0: Iya, apa judulnya? Kak Bajai. Jai, coba.
1: Mana mau? Loko atingku.
2: Loko atin nanan loko ki.
1: Itu arti yang loko ambo luka.
2: Luka.
0: Weh, loko.
2: Malo.
1: Ibarat itu cewek pacarnya tuh sudah menikah.
2: Iya.
1: Pakai hati mi.
2: Kodo Pak Resiatina.
1: Iya. Kalau bahasa Makassarnya tuh loko
2: yatinna. Loko yatinna.
1: Aji lambiar.
2: Iya.
1: Biar bagaimanapun tidak bisa aku lupakan kan, karena itu pacarnya duduk pengantin mi
2: dengan lemari nautrangi.
1: Iya, ini artinya itu lagu begini. Guru ini begini itu lo katanya untuk sangat-sangat menyedihkan.
0: Nen jepa nyanyinya Rock Manglu ah lo Lok Manrola
1: ah Lok Manrola
0: oh Lok Manrola nih di
1: iya itu ibarat ibarat bagaimana di pokoknya naik yang pacarannya lah naik yang muncul pengantin
2: neutral di Bayuan
0: oh kamen jadi
1: iya oke
0: iya makasih Deli Wang.
1: Ya, saya
2: bersama dengan
1: kami.
2: Iya, di luar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baturi di luar tahu dengan kami.
2: Iya, di luar.
0: Berbunga-bunga juga hati nading. Liwang Baturi RRI gapake radio be.
2: Gapake radio be.
0: Ribun ri bokonna sene penampung. Assalamualaikum.
2: Pak Trading.
3: Dente
2: nih. Nah. Dente murung.
0: Dente nenne.
3: Cara cara dente nih kan yang lo.
0: Iya dente.
3: Iya.
2: Dente.
0: Baji misalnya aku kilang reji.
3: Iya bar. Baji sekali lo kusong.
2: Bar. Alhamdulillah.
0: Suara bayi nih ji.
3: Yes,
2: oh. Suara bencong
0: ya. Suara bayi, bayi ini tuh laki-laki tuh. Kalau perempuan burak nih.
2: Suara burak nih. Ya laki-laki
3: baca anu, ngotro.
0: Ini kari bahas-bahasan nih deng Paradin anjo Pak Bale puna musim panas kan nih kah Bambang ya lo biasa juga kelangir-langir tadi waktu ke telepon dengan kami batu-batu ki
2: iya.
0: Apa yang bisa Pak Bali nanjo dengan kami biasa kalau batu-batu ki.
2: Sarap banyi
0: sarap
2: banyi
0: tenjo Pak Bali nanjo ke
3: ya yang minung jo apa sih hari-hari
0: Pak Bali yo, tradisional
3: ni rendang
0: apa yang jadi rendang kah kaki
3: kamanu
2: bangke
3: sudah kau cintan nengi jo ri bahasa pinini nungi
0: oh apa nih jo oh ri
3: kamanu ya kembang ya kembang yang jo
0: kembang ini
3: tapi teh di sini sekarang ini ranai ri bahasa nih tapi bagi
2: Aparin.
0: Aparin ini. Panasaran tong kan neka siapa tahu neka ngarin-ngarin tan neka kan na batu-batu kang bisa kirim rekomendasi kang gitu. Teh ini kan jeruk nipis.
3: Anu buah panas.
2: Galang. Panas. Teh buah pangi.
3: Buah lalang.
2: Teh buah pangi.
3: Iya kulit ka apa mo? Kali serkemunya ini aneh. Semangkok nang nari kita guna.
2: Oh, lekuk mangkok mangkok.
3: Anu, siapa di daerah anu?
2: Lekuk mangkok mangkok.
3: Kembang semangkok.
2: Oh iya, kembang semangkok. Ni aja biasa di kompleks pak.
3: Ya ni rentangi.
2: Tapi ini tenatong di kunci ini.
3: Ya buangi jauh bambang lara.
2: Iya. Di.
3: Nah,
2: dah mangkok mangkok.
3: Biasa jin deh. Pak buat biasa jin kekuin.
2: Iya.
3: Anu, baik tu.
2: Nak kebiasa jeruk nipis disiagakan cek lah. Nah, kecap manis.
3: Kamu.
0: Kalau pun anak ke, ding kami. Anu, contoh siagakan anu. Contoh saya jeruk nipis, tambah saya rekianu, bayau iti,
2: lebay kiti,
0: bayau kiti, langsung sembuh kah, batu.
2: Alhamdulillah.
0: Apalagi pun nanjok kah, ketupak na 10 ai.
2: Ai, basor,
0: basor, rila, ya lupa ya ni,
2: ore, ni kalupai,
0: kalupai kan rokok.
3: Ya kalupai.
2: Kabasor.
0: Tapi khusus untuk amboru saja itu ini kan bukan Pak Bali sebanu ini Pak Bali si tongan-tongan naji pun anak kiji yang berlaku.
2: Iya nyana asam murah.
0: Pantas. Apa jo ero kilangiran nila kelone di daerah pari ini.
3: Nak kelona ngai taningai.
0: Ngai taningai di. Ngai taningai.
2: Ngai taningai. Pangai na dengai.
3: Iya. Kamu lupa le, bu.
0: Iya.
2: Iya.
3: Deng kami.
2: Iya.
3: Iya. Selamat ki. Petugas. Iya. Si Parua.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baturi Farah Dindi
2: Bantimurun.
0: Iya. Ngapa nak
2: patahan na Bantimurun sih gue.
0: Sengen juga kelon na ini. Iya. Silakan di belakangnya lagi di 0811 409 250 di. Iya. Jadi ane kari cerita-cerita neka masalah Pak Bali di karena jai tong enjo garning punar di bambangnya lu. Apalagi biasa itu deh ngambil ke punar bambangnya lu apa biasa itu penyakit-penyakit yang gampang di terserang
2: keramusu
0: keramusu di
2: iya
0: apa nyeramusu
2: bambanding
0: oh, bambanding dispenser berarti di
2: iya
0: penyakit dispenser
2: karena dispenser.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, batu ke Maiki.
4: Batu Mas Gun.
0: Oh, Mas Gun. Anjir, kok bareng bunga-bunga tong yang datin. Lek baki dia.
4: Karena dia ini yang mau ulang ngeri anu, bahasa Angkasa.
2: Bicara deh.
0: Iya, kamu. Lek bami kenja si buntulu agak-agak tak ngasih ngeri anu tadi tuh. Di debar. Di debar. Anjir, kasih buntulu kan deh, di liwang. Nah, napa ripat kak. Nggak sampai di 10 menit, nah peri pakai bahasa Mangkasar, nggak cerade, Pak.
4: Aja ini nggak apa, dan liwang. Nah,
0: hari ya. Pokoknya dan liwang, hari ini hari.
4: Hari ini.
2: Nggak apa, Radi.
0: Alhamdulillah.
4: Mantap.
0: Oh iya, jadi apa yang jauh pendapat mengenai kegiatan debar tadi, nih, menghadirkan teman-teman dari Pertu, nih.
4: Saya sadar, RRI. Karena ada datang-datang anak tuh, rekan-rekan dari Porto sekaligus satu rahmi.
0: bayi jito pun anu di hari radio nanti ne ngasingi
4: si bentuk. Ada rencana masuk karaoke.
0: Ya, perlu ri.
4: Iya, nombor karaoke itu.
0: Iya. Mudah-mudahan langgeri kan nang juga tua FKP.
4: Iya, cocok.
0: Iya. Bayi juga di undang tongin ke teman-teman dari anu tuh. Iya.
4: Apa dibahas, Bu?
0: Ini dibahaskan ya mengenai Pak Bale Garing.
2: Pak Bale Tatro, Pak
4: Bale itu aja.
2: Iya, Pak Bale Bambang.
0: Bale
4: iya,
0: Bambang. Iya.
4: Ya, ya. Siapa teman ini yang Bu?
0: Nenjo ring na Ding Hamid.
4: Ding Hamid.
0: Iya.
4: Ada tadi.
0: Nih,
2: iya,
0: iya.
2: Ini
4: ada.
0: Iya. Cuma tanya ini Rian. Iya, Rian si Buntulu. Tapi punya Rian.
4: Cuma itu.
0: Kate, cara dia juga bahasa Mangkas tadi.
4: Little little.
0: Little little. Bahasa Bugis lah, enak kan.
4: Saya tahun
0: 84
4: ke Makassar sampai sekarang.
0: Salo namin jotena pinala cara di
4: belum terlalu an.
0: Oke.
4: Dulu waktu timur tuh biasa pakai bahasa Kasar kan orang Makassar pakai bahasa Kasar kan. Tapi Jawa.
2: Tidak enggak gapte kamus nan.
0: Iya,
2: benar juga apa kamu senar teh langsung.
0: Kamu kamen jual siaga ngaring kuto, ya apa? Nake kan si buntul kanjo deliwang.
2: Iya.
0: Ngecera deh mak bahasa Mangkasar. Teh nanti sampulo mani ji. Tapi dia ya. Dia pernah lancar lah. Si pulak-pulak mopi. Iya. Tapi pun nanjo si buntul mak. Si Buntulu kedua kalinya lagi. Nah, apa jadi ya, kedua ya. Kalinya?
4: Pasti korek-korek.
0: Pinruang, nah, pun aja.
4: Oh, sama kasar.
0: Ya, si pun aja si Buntulu pinruang si agang deliwang eh.
2: Cara.
0: Cara deh. Nah, kala-kala menjo ketau baras anji.
4: Ya.
0: Jadi Mas Gun, apa mitonjori langirin nih?
4: Nah, kalau orang penasaran di kedatangan.
0: Abah sama Mangkasar lagi ke antek
2: Mangkasar
0: iya, kante kan termasuk penghuni pertama anak anjo Minasauba.
4: Iya.
0: Iya.
4: Bahasa bahasa Bugis lancar.
0: Oh lancar bahasa Bugis.
2: Mangkasar sih. Kan juga lancar Bugis Mangkasar sih.
4: Kalau bahasa Sunda little little.
0: Iya.
4: Mega.
2: Ah, itu
4: kalau umpama
2: panas ini tuh. Mangka salah. Pun
4: enggak bakal. Batu batu bagaimana?
2: Tak rokok.
4: Tak rokok.
2: Iya, bambal lalang.
4: Ya, anu kunyit dengan jahe tak bagian. Ramuan
2: iya.
4: Tadi kasih sedikit madu. Nah. Insya Allah langsung normal ini tuh.
2: Madu si gancani.
4: Oke,
0: Pak. Iya, oke, Pak.
4: Laguna tuh?
0: Iya, apa yang jadi laguna?
4: Tenerwana.
0: Apa yang tadi lagunya, Pak Radi? Kulu lupa tadi apa judul lagunya Pak Radi ini?
4: Pak Radi.
0: Angai tangi ngai. Susat kamu. Kalau kita Tenerwana, Di?
2: Ngai tangi.
0: Oh iya, Pak.
2: Ngai tangi.
4: Oke, Pak.
0: Iya.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kalau begitu Deng Hami putarakan dulu kelong.
2: Iya, kelong rong.
0: Iya, selamat kiap pilang ngeri.

0: Yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Ya, mau tracing via carana ite ini di. Ini itu anjo sare bantan tabat cerita kalar kah.
1: Iya,
0: ibu. Ane siapa? Ibu Nurintan di.
1: Ibu Nurintan bat cerita kalar.
0: Iya. Apa untuk kabar bata ibu Intan? Anu ki dekat-dekat ki dari Maika supaya asul kisaran tak. Iya, nggak pernah tena sama keberaniannya waktu di HP. Tena oh, iya. Anu apa namanya malu-malu.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo.
0: Iya.
1: Oh, Ibu Nur Intang Baturian Takalar.
0: Takalar di.
2: Iya.
0: Hmm?
2: Makassar juga
0: di. Iya. Oh. Alhamdulillah. Oh, tena saran.
1: Tena saran naga.
0: Kamu tahu
1: apa tapi?
0: Ya, coba.
2: Halo.
0: Ah.
2: Halo, Pak Hamid, ada yang suara?
1: Ada.
0: Iya, apa mentu Riano? Riparil lebari Mangkasar nih, Bintang.
2: Iya.
0: Apa nyeri pare batu?
1: Apa jama-jama antar Mangkasar nih batu di Bima?
0: Tena oh lampa-lampa jadi.
2: Ini kenanya acara keluarga Mbak Rini.
1: Generasi. Iya.
2: Kalian di Kunrini mantan di jalan generasi.
1: Iya, cocok.
2: Stadion Matuani.
1: Oh.
2: Jerma batu menjoring.
1: Iya.
2: Pemain Rini.
0: Iya, iya, iya. Jadi anu karena dari
2: cari. Iya, anu di Bunsu Kutoro.
1: Oh, singkam yang bawa itu Bunsu.
2: Sejar pun nyongan Kutoro.
1: Iya.
0: Nih.
1: Iya.
0: Jadi ane ri cerita-cerita kade yang ami Bu Nurinta masalah anjo Pak balik kah punna musim-musim bambang yang lo kebiasa
1: tak rokok.
0: Tak rokok-rokok dispensa nak ana dengan
1: atau ramusu.
0: Ramusu apa anjo kebiasa Pak balik nah. Tapi kate tena ji pernah anu di?
2: Tena jadi kebiasa
0: batu-batu ih.
2: Anu ji kuinu. Mari puskesmas kana sare ma Pak balik.
0: Langsung injo BPJS.
1: Langsung BPJS. BPJS.
0: BPJS.
2: Tapi
0: biasa
2: tuh yang bawa pun aja tuh batu salam biasa nak kena minum ki anu jo jeruk nipis tuh.
1: Oh. Ya.
2: Campur kecap.
1: Oh. Singkam lah tuh janji biasa. Tradisional.
2: Jadi
0: biasa kalau
2: batu
0: puskesmas
2: minum Pak
0: balik.
2: Kalau kering kaman jo minum.
0: Tapi biasa kan nake dengan kami
1: yeah.
0: Bukan hanya kecap sama jeruk nipis.
1: Iya. Yeah.
0: Kisaran coto sama mangkok.
1: Boleh suhan. Langsung imari ni. Ya, kawas sorong itu jadi tema tak rokok.
0: Tadi jeruk. Oh, anjo.
1: Pak balai basur.
0: Kecap. Anjo kencap. Pak balai basur ni. Tadi jurusan. Indonesia bagian tengah jurusan ini itu
1: jurusan Dayak dan jurusan Takalar.
2: Coba-coba
1: satu. Iya. Saya tanya kuinu.
2: Akhirnya waktunya tahu. Iya.
0: Iya. Musiama mencaji Pak Bur.
1: Janji Pak Bur, jari Pak Balle.
0: Itu bahasa Bugis sih.
1: Iya.
0: Antama makumai Nurnya Muhammad si Buntul, si Buntul Nurna Muhammad mencaji Pak Balle.
1: Pak Balle.
2: Iya, telepon masuk
0: dengan. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Tekne. Kemain Josar.
1: Tama ngasem bagaimana Ibu Fatman di tena pin nelpon.
0: Tena emas susaran lah bila.
1: Tena sulus saran.
0: Tena sulus saran.
2: Untuk biasa tanya tentang.
0: Iya. Jadi kata biasa pun nantama kiri acara perompak bagaimana perasaan tak susah ki atau gimana Jo?
2: Biasa tuh saya mau masuk tapi tidak bisa tembus.
1: Oh.
2: Jadi kalau ada acara itu tuh biasa mau masuk tidak bisa tembus.
1: Pakai ke aplikasi.
2: Kalau acaranya biasa gentene atau kafe masuk.
0: Oh.
2: Tapi kalau acara tak biasa aku bilang,
1: pawangi kode nambo.
2: Kenapa kalau saya masuk di
0: tidak memang anu tahu.
2: Biasa tanya tembus bun rusak.
0: Iya, pokok dalekan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ombo. Iya, kukira Pak Arjuna ini tadi yang datang ke Tia ini.
3: Iya.
0: Katanya bukan.
3: Ada suara di sini di radio.
0: Tidak Ombo. Masukku tadi enggak datang ke di acara ini.
3: Ma, baru-baru sampai di rumah ini.
1: Oh, nih ya, gitu.
0: Maksudnya KTJ yang tadi kutemani ketemu itu.
3: Ma, bagus saja.
0: Tapi kenapa nasi?
3: Tadi di belakang sama Pak Is.
0: Kenapa?
3: Sama Pak Jon tadi belakang.
0: Kenapa nanti tidak sama suaranya?
3: Saya ke belakang ke ribut sekali juga benar.
1: Ngapa tena singkam masak rana?
0: Iyo, aneh kasih buntul ke asli. Nanti nang kene tena.
1: Tena singkam.
0: Tena singkam manja
1: sama. Asal rana ini.
0: Makanan nak keri rilala nggak tingku aneh. Ragu-ragu ke aneh Arjuna betul. Langka atau asli ini ternyata asli boy.
3: Bisa lihat meriah tadi tombo. Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Asli. Arahnya memang seperti itu kita bisa kumpul-kumpul sama teman-teman.
0: Iya. Bagaimana menurut tak tadi? Oh kita juga kapan radio tadi di?
3: Ini kumputarin
1: dong. Iya. Pantas baju sarana. Pantas sarana ini.
0: Beda juga suasana. Oh, masuk menelpon ternyata suara HP biru.
1: Anu radio biru. Radio biru.
3: Iya. Subhanallah.
0: Subhanallah. Senang kak kurasa ini si buntul gasing gan tadi. Biasa anak sarana
3: jadi kita tam juga mbo. Kalau teman-teman seperti saya ini kalau kumpul begitu. Suasananya itu seolah-olah ya apa di ya sama jadi semua.
0: Ya.
3: Meskipun tidak disaksikan langsung itu layar, tapi seolah-olah nanti lihat tuh itu mbok.
0: Oh.
3: Karena kalau hampir masuk itu bola mak goyang-goyang tuh
1: jadi kena. Wah.
0: Itu benar heran abel.
3: Sambil berteriak.
0: Lebih jahat kita kan nenek
3: sadari. Hati gimana?
1: Dia perasaan. Nah. Pakai perasaan itu.
3: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Iya. Hanya cerita
3: Pak Umar tadi tidak sampai datang Pak Umar tapi ada salnya tolong gantinya.
0: Oh.
3: Sedang Pak Umar tadi juga di dan tapi tidak sampai.
0: Tunggu dulu lah Pak Pinjo ke penelpon lewat WA.
3: Iya paling body.
0: Apa yang jadi cerita-cerita nih rumah calon Pak Bal nih kak?
1: Oh,
0: siapa tahu anjo ke pengalaman tanah kapun negara batuk-batuk atau ram musuh. Apa yang jaga biasa Pak Balin?
3: Oh, kalau masih pakai yang dulu itu Mbo. Dulu kan masih kurang dokter.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, kita pakai daun-daun saja.
0: Daun apa itu?
3: Daun serikaya Mbo.
0: Oh, serikaya.
3: Iya. Kalau semua panas-panas kepala tuh kan sakit biasa.
0: Oh.
3: Yang muda tuh
0: dikompres.
3: Pucuk. Kan jadi tempe.
0: Oh, jadi kan
3: komar dalam darah itu.
1: Leukosirkaya.
0: Iya, serikaya.
3: Iya. Tapi yang dulu kan udah ada pasti ya, ada piapoti gitu. Si kurang obat dokter.
0: Iya. Anu nak ada tauriolo atoga taman obat keluarga.
3: Iya. Obat tradisional. Iya.
0: Taman obat keluarga toga namanya dulu.
3: Terus anu juga bisa nggak bagus juga tambah itu jahe sama bawang merah itu.
1: Iya. Sarah.
0: Ria apa yang jong?
3: Kalau panas-panas juga saya itu bisa di bacakan selawat itu bawang merah itu.
0: Oh iya.
3: Yang apa namanya bilang itu Gus Lasuna Tungke.
1: Oh Lasuna Lasuna Tunggal lah.
0: Iya.
1: Iya,
3: artinya saat sesuai dengan keyakinan kita baca bismillah ya di kosong-kosong di badan selesai. Pak Bung Kaseta ternyata.
1: Iya, Pak Kaseta.
3: Terus kalau jahe itu kalau sumpah kita agak batuk-batuk.
1: Iya, batuk-batuk.
3: Jahe saja. Iya.
1: Batuk-batuk.
3: Saya sampai sekarang masih digunakan itu jahe-jahe itu, Bu.
0: Oh.
3: Makanya itu penyuluh saraba itu tetap
0: kasih
3: lagu itu penyuluh saraba.
0: Kan nianjo dua macam anjo ka jahe di jahe miras agang jahe biasa kah?
1: Jahe kebo.
0: Tinggi level nanjo ke jahe merah.
3: Iya. Tapi kalau batuk seperti itu levelnya tidak jam standar.
0: Iya.
3: Seperti kalau apoti bilang ada ukuran tidak.
0: Iya.
3: Ya masuk ibu empat mah.
0: Iya. Iya.
3: Sama ibu ini di Bang Sidik.
1: Iya.
3: Mama Naipa.
1: Naipa.
3: Ya paling bodi.
0: Iya, iya.
3: Iya, kapan-kapan kita bersua lagi deh.
0: Iya. Noba apa namanya tadi itu? Kopdar,
3: Kopi
0: Darat. Debar dan Kopdar.
3: Iya.
0: Iya, debar ini debar
3: dengar
0: bareng.
3: Iya.
0: Sebentar.
3: Iya, paling bodi.
0: Nanti lagi ada nyaber.
3: Oh, nyabar
0: nyanyi bareng.
1: Nyanyi bareng ya
0: sama.
3: Oh iya iya iya. Karena ada juga beberapa teman-teman itu punya kemampuan untuk
0: nyanyi
3: di seni Amboy.
0: Nanti juga ada gobar. Goyang bareng.
1: Goyang bareng.
0: Iya, nyabar juga nyiar bareng.
3: Gobar dia bar ya. Anu nyamba inces itu kalau gobar goyang bareng.
1: Iya. Biar ngincek dong.
0: Iya. Eh Pak, makasih.
3: Iya Pak, yang sempat tuh ada mau masuk lagi tuh.
0: Iya, iya.
3: Pulang Pak Jono, pulang Medi.
0: Iya, si buntul juga tadi Pak Jono tuh.
3: Maaf ya. Tadi kan di belakang tadi sama-sama sama Pak Pak Gunadi.
1: Iya. Pak Gunadi.
0: Tejina cerita.
3: Iya Pak, yang
0: iya. Makasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pun nasi buntul kebiasaan Jono biasa langsung bahas tentang politik. Tapi tadi radio juga jago ke Pak Jono mau komentar masalah politik.
1: No.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Yeah.
4: Ambo.
0: Iya. Yeah. Baji ji.
1: Baji.
0: Batu ke main ne?
4: Oke, Sapar.
0: Pak Sapar.
4: Iya.
0: Ke main Pak Sapar?
4: Ribon.
1: Oh. Ribon.
0: Mau minta mau masuk bulan Sapar no. Mau bulan tahun.
4: Mau bulan Sapar ini masih berapa Muharram.
0: Masih Muharram nih kan.
4: Iya.
0: Pasti bulan Sapar ki lahir toh.
1: Saparudin,
0: Saparudin.
4: Acara apa tadi di RR itu?
0: Oh no, debar, dengar bareng. Jadi kita menonton televisi tapi sambil mendengarkan bersama melalui radio.
1: Tau golo.
0: Iya.
4: Piala dunia.
0: Iya, piala dunia.
4: Oh, iya.
0: Meksiko melawan Inggris. Inggris tadi mana, Andi?
1: Menang.
4: Oh, iya.
0: Tapi kita ya pecinta bola juga.
1: Enggak terlalu steng aja.
0: Steng aja. Nanti final pi baru nonton.
1: Steng apa penggemar.
0: Iya.
4: Kapan finalnya ini, Bambo?
0: Ya. Yeah.
4: Kapan di finalnya nanti?
0: Tanggal 19 pi kayaknya.
4: 19.
0: Iya.
4: Iya, iya, iya.
0: Ngapa jana cucu kira di radio?
1: Ngapa kamu mantu?
2: Ya, ada juara satu.
4: Iya, suaranya anu pantus gigi. Terlalu besar tuh volumenya radio gitu.
1: Mungkin radio baru ke apa?
0: Iya.
1: Radio baru.
4: Bukan radio Angela. Radio jadul.
0: Mantas teriak-teriak memelam yang juri sambei.
4: Selna.
0: Selna. Selna seluruh.
4: Kenapa nanti kudu ini?
0: Iya. Ya Pale, salam-salam makanya sebetulnya. Iya,
4: terima kasih banyak.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Batu kemanja tadi.
1: Batu Ribon.
0: Sapar di bawah ini.
1: Ribon.
0: Iya, bulan Sapar aja.
1: Bulan Sapar.
0: Kalau Bu Nurintan dulu, bulan berapa kira?
2: Bulan Oktober.
0: Bulan Oktober di?
1: 19.
2: 8 Oktober.
1: Oh, 8 Oktober. 19. Anam berapa?
0: Iya, ribuan nasi. Penanya Rocky antama, antama nih Mike. Jadi itu aja telepon kalau siaran yang nega dega, denjang. Bede. Banyak penggemaran nega lewat radio, kian antama nih. Iya.
1: Tumpen elpon.
0: Iya.
1: Lewat HP
0: pribadi ki.
1: Pribadi.
0: Nah, jo nih mi sare batan tai.
1: Nia mi.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ye.
5: Nenek.
0: Iye teh ne. Anaga
1: teh ne. Tamu
0: bakturian.
5: Tidak bisa masuk.
0: Kalau
5: tidak tahu
1: apa
5: bu.
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Makassar ne. Ini Bintang antrenya mak.
2: Makassar lagi.
1: Bintang.
0: Sekarang kayak
5: Bintang. Oh,
0: enggak Ita. Bukan. di Bunur Lintang.
5: Ada di rumah di sini sama istrinya.
0: Oh, Nenjo. Eh,
5: Bu Murti.
0: Oh, oh. Salang Kungaseng.
5: Aji Nasma.
0: Salang Kungaseng buat tuh ke Menjo.
5: Salang. Si Gang Berus ya, iya.
0: Bukan Indo Intan, kayak Bunur Lintang.
5: Oh, Nur Intan.
1: Ya, Bunur Intan dari Takalar.
0: Bes, amung kopi.
2: Mungkopi
0: Indo Intan. Aneh kayak Bu Indo
1: Intan.
0: Indo Intan.
1: Ibu Intan.
0: Iya.
1: Batur Takalar.
0: Iya, Batur
5: Takalar. Batur Takalar.
1: Iya. Rumpin Nova Ber Anu Golaya.
0: Iya. Pantas manis orangnya di.
1: Iya kan. Bani Bani Nova Ber Golah.
5: Lari bintang di studio.
0: Iya. Ternyata.
1: Ternyata.
0: Intan wah luar biasa.
1: Nur itu cahaya.
0: Iya. Anjakan awet awet muda karena selalu bersilaturahmi.
1: Iya.
0: Iya. Ketemu dengan
1: perpanjang umur.
2: Iya. Iya.
5: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya.
5: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
2: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Acara
5: banyak itu yang dari pulau juga mau singgah ya.
0: Oh iya nih
5: teman-teman Agus Gondrong dari pulau. Oh, iya.
0: Si Buntru kan juga tadi Agus Gondrong penuh.
1: Agus Gondrong.
5: Iya.
0: Ternyata habis kadang berduka juga.
5: Di sini ya di rumah aku yang Naber Malangi ya rumahnya Pak Bahar.
0: Oh iya ya.
1: Agus Bota intinya tuh.
5: Iya.
1: Agus Bota.
5: Iya.
0: Gampang dong kita di itu Pak Barulan Radio Bir. Ternyata bagus sekali bodinya Pak Barul.
5: Iya.
0: Body atlet memang tahu atlet judo.
2: Makanya, Bahar dari Bone.
5: Enggak pernah pakai temu.
0: Makanya malu di atlet

0: Iya.
1: Tradisional.
0: Iya, tradisional. Ya,
2: tradisional.
1: Saya biasa kalau panas itu nanu mau dikasih turu. Biasa daun sirsaji sama daun jambu. Masak daun iye.
0: Oh, langsung turun panasnya nih.
1: Iya.
0: Berarti lumayan. Kalau bikin pisang goreng panas dikasih daun serai.
2: Daun serai.
0: Supaya turun panasnya.
2: Iya.
1: Iya.
0: Jadi kalau makan pisang goreng panas dikasih gitu.
2: Kasih perstamol.
0: Lain si jurusan anak-anak
2: itu. Marah jurusan tadi. Jurusan maros dalam takalar.
0: Kanak-kanak jo penurun panas. Jadi buru-buru kayaknya pertama ke rumahnya menurintah bahwa memang mungkin daun apa tadi?
2: Daun sirsa.
0: Daun sirsa.
2: Dengan daun jambu.
1: Iya.
3: Itu penurun panas untuk manusia itu.
0: Oh.
3: Bukan penurun panas untuk makanan.
0: Jadi kalau makanan apa obatnya balik? Ipa turun panas. Tiup-tiup.
2: Kipas nih.
0: Tiup-tiup.
2: Di kipas nih.
3: Kalau RT ambil
0: mangkok
3: baru kasih air dingin ya, kasih turun itu gelas.
0: Oh, kami jadi.
3: Tanya tahu di rumah tak?
2: Iya.
3: Minum kita tapi mau kita bawa dingin.
2: Iya.
3: Ambil bagi mangkok kasih air dingin.
2: Ember sekalian.
3: Ember.
2: Langsung dingin.
3: Ya memang ember tapi kasih dulu di nampak gelas kita.
0: Lentong jurusan
2: mana? Lentong jurusan mana?
0: Kata iya.
3: Mangkok
2: mungkin
3: lagi boleh mungkin lagi dingin
2: tuh. Iya.
1: Bisa anu bisa ditulis lagi.
0: Iya, lagu apa nih?
1: Apa sih judul nanya?
2: Lagu barat.
3: Jentago.
0: Jentago. Jenta apa jenta?
1: Balik ya pada lagi apa gangkana paria?
0: Oh lebak gangkana paria.
3: Itu yang biasa lagu nak putar.
0: Lebak gangkana paria.
1: Iya lebak gangkana paria.
3: Apa ada judulnya? Bagus lah.
0: Iya nanti ku carikan.
3: Ada itu lagu biasa nak putar Bung Richard kalau
1: baru. Iya Pak Den, sehat selalu di studio.
3: Iya, terima kasih Bu.
1: Iya, Nur Intan, Beruse, siapa? Mas siapa lagi?
2: Bang Hami.
1: Oh iya, sehat semua.
2: Amin.
3: Sama-sama. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, betul Ibu. Harsina di Paropo.
2: Paropo.
0: Iya, baju mebale pun anu kiri putra aja lo kelong di tenaruan masih agak lebak gang kenapa ria? Selamat ki, api lengeri.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Bajime seribata malabiriku, karena waktu yang sangat terbatas, jadi pelakana mengkipali di Ibu Nurintang.
4: Sampai jam 2 jadi.
3: Iya, lebat mi jam 2, erup mi jam 2, dengan Hamid juga, netongi penelpon dari tadi, jadi pamit menggerong.
5: Sebentar, Bipa, ini menyiar kadu.
3: Jadi, si Buntul mengkisahlah di lain waktu, si Buntul lagi di acara na teknik, mudah-mudahan terhibur ke semua lagu-lagunya. Baji Mimpale nak yang baru se.
4: Saya Ibu Nur Intang.
3: Segang Deng Hamid, pamit mirong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

Rompang FM, suara budaya Sulawesi.

0: sampai jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusion Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Iya. Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu. Okay, iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay, deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, ya? Okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perompak RRI Palembang di mana saja berada, jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang, Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya.
1: Artinya,
3: alhamdulillah, selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah, sehat selalu
3: kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Sehat. Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang kan orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari. Seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar bebaso, bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara saya ingat loh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah jadi alhamdulillah. Keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia akan hilang. Nah,

0: persennya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah, maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami berusaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan nggak bisa bang, ngakut terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
1: Okay.
0: Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3 4 5 6 7 8 9. Nah itu. Nah, kalau ini saya enggak bawa buku-bukunya sih, Bang. Cuman ini saya mau tunjukin abang dari jauh nih. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, okay. Itu ya.
1: Berarti
0: spill dulu sedikit itu.
1: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
0: Sudah
1: dipelajari langsung ya, Prof? Iya.
0: Tepatnya okay. Ketika perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
1: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan uji kita tuh bebaso Palembang ini, Prof?
0: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jego. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan eh ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan besami-sami, ya. Nah, jadi di situ Bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya, ya Cek Mita.
1: Berarti memang di dalam bebaso ini Dewan Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung
0: pasti.
1: Ya Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahaso kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahaso alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini. Apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof babaso ini Prof?
0: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga. Nah, kemudian dari media sosial, pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga channel saya bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan bebaso Palembang ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
1: Oke, Prof. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof. Ada enggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
0: Nah, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9 10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa, orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa nggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
1: Oke, berarti di sini sendiri ini Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya, anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
0: Jadi saya bisa nambah nggak, Mbak Mita?
2: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
1: silakan
2: dengan...
1: Silakan Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
2: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
0: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Baso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak-anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
2: Ya, okay.
0: Jadi ada banyak kita, pertama ada tadi kampung to, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
1: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
2: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
1: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
2: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnuel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Po ya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cik Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo, Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Kop ya. Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
4: Ya. Bebaso.
3: Ya, bebaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang Bu? Mm-hmm. Nah, itu saat apakah itu ya? Kayak apa acara tahunan atau apa, apakah ada tiap tahunnya, itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk menyebarkan berbaso gitu Bu, seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu Bu. Ya begitu aja, kayak Nita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cik Mita ya.
2: Silakan okay. Bang Noel.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
5: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu ya Bang Noel?
1: Iya, silakan Cik Gu.
5: Iya Cik Gu.
1: Iya.
5: Ya, mau nyapa dulu di Jepang Bang, orang kita galau. Halo Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita diri, iya. Dengar suara Cik Gu?
2: Dengar dong, dengar.
5: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Anjay. Apalagi dengan narasumbernya, ini Cik, siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Haji Julhat. Panggilnya apa ini Cik?
2: Cek Prof. Kalau di kampung Cek.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Iya, ya, dengar Cik Gu.
5: Cik Gu ini kalau guru dipanggilnya Cik Gu.
1: Iya.
5: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya. Sinten, siapa? Itu kan benar ya. Prof. Sama tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
5: Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cik Gu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
5: Pertanyaan dari Cik Gu.
1: Baik.
5: Ya? Ya. Ya. Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Biar
5: enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
5: Betarian beli baju dan celano.
1: Cakep.
5: Bebaso berpantun itu budaya kita. budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof.
4: Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
4: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal kampung tematik di dalam

sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram.

serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebakso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah, itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu, Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih, untuk penyiapan buku muatan lokal bebakso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku. Gak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya. Tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah kalau kondisi saat

0: banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cikgu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
0: Amin.
2: Amin. Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
0: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Ya. Jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait alhamdulillah. Jadi ya kita harus bangga dengan jati diri kita karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal. Okay, napi Cek Bagus wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
0: Apakah abang ngerti apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi, tidak, Prof.
0: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
0: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham ya? Tidak ya tentu ya. Oke baik, Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang

0: yang terhormat, pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain. Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
1: Oke.
2: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf nyatu
0: minta
2: amit.
0: Maaf. Ya. Nyatu, oh, amit.
2: Nyatu maaf juga jadi. Mm-hmm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-hmm. Bisa menggunakan nyatu. Bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu, nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, itulah. Okay. Seperti itulah.
0: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C. Prof?
2: Mokase.
1: Berarti tidak ada perbedaan.
2: Mokase baik.
0: Oke. Enggak pakai tarimo.
2: Kata banyak.
0: Iya.
2: Baik itu bebasonya saos, Bang.
0: Saos. Baik.
2: Baik itu saja.
0: Oh, bae saja.
2: Kan, nah, kalau bebasonya saos.
0: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti
2: buat
0: ya.
2: Buat
0: bakso banyak. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada Cik Mita pertanyaan?
1: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk Bang Noel.
0: Belum dari ada telepon ya?
1: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
0: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
1: Langsung
2: ke
1: kita? Bang Noel?
0: Boleh, iya.
1: Silakan Prof.
2: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, adat pernikahan, kematian, ada juga makanan atau tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe.
0: Betul.
2: Padahal kita banyak sekali makanan. Nah, makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan, kita sudah siapkan itu juga ya.
0: Okay.
2: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
1: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang Noel.
0: Nah itu dia, kita taunya selama ini hanya pempek ya.
2: Iya, Abang bisa baca di kamusnya Bang.
0: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
2: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
0: Kamus lengkap, penulisnya C. Prof sendiri berarti?
2: Ya, ada C. Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jember tadi kita juga sudah punya Al-Quran terjemahan Bebaso Palembang 30 juz.
0: Oke.
2: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 dilaunching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahlu Rozi.
0: Oke, nah, itu dia Bang Orik ya, tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang dan juga sekaligus ada sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
2: itu Bang.
0: Iya.
2: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
0: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
1: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri. Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
0: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof, mungkin sekalian ya, kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
1: Silakan Cek Prof.
2: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantenyo, Bang Cek Bice sedantenyo, yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
1: Baik, begitu Bang Noel pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
0: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
1: Amin.
2: Amin.
0: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
2: Iya, itu tadi Bang Noel. Nah, harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
0: Oh iya, silakan.
2: Biar juga di RRI juga terus
0: amin.
2: Mengawal bebaso Palembang ini.
0: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
2: Majeng
1: nggih. Amin. Majeng nggih ya Prof.
2: Nggih juga tapi Bang untuk iya.
0: Iya, oke nggih. Oke deh kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
2: Makasih sama-sama.
0: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.

0: Mataram.
1: Iya. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita balik lagi ke Perompak TRI Makassar dan bersama Bung Richard di Depar 3 hingga di jam 8 malam nanti. Oke, sekarang sudah pukul 3 sore, kita mau ikuti dulu info kabar Anda, setelah itu berlanjut di program Sirina Pace ya.
2: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya songkok reca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis Sulawesi Selatan ini terbuat dari serat pelepah daun lontar, bukan sekedar pelepah busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan masyarakat. Dahulu corak sepuan emas atau pemiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun, lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkok reca sejatinya merefleksikan filsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tidak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Selamat sore Pak Jangkis. Iya, Waalaikumsalam. Selamat sore juga untuk Bunda Sri Sinta.
1: Bunda Perempat Cis.
0: Iya, oke. Tunggu ya. Bunda Sri Sinta. Bunda Sri Sinta, oke. Iya, Bunda Sri Sinta sama Pak Jangkis Richard bacakan lagunya ya. Yeah. Nanti boleh pilih ya. Yeah. Oke, kita punya Kubela Tomo Iwan Tompo, Mak Darataku, kemudian Kuasengi Kalengku, Boli Makam Masalasa, Tosia Dampengeng, Ruaki Jameng, Pediku.
1: Siak Dampengeng.
0: Yang mana?
1: Pilih saya.
0: Tosia. Tosia Dampengeng.
1: Iya. Yeah.
0: Tosia Dampengeng kalau Bunda Boli Makam Masalasa.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke deh. Ini. Tahu. Oke, nanti sebentar kita mainkan lagunya ya. Oke. Mari silakan di belakangnya Pak Jangki sama Bunda Sri Sinta di MU Sahabat Budaya yang mau bergabung, Rica tunggu lagi line teleponnya di 0811 409 2050 atau 0812-4401-9250. Oke. Mari silakan sahabat budaya di 0811-409-2050 atau 0812-4401-9250 bisa lewat telepon studio ataupun juga bisa lewat telepon WA. Sahabat budaya bisa merequest lagu-lagu kita di kesempatan siang ini. Lagunya bagus-bagus ya. Bisa request kalau sahabat budaya ingin merequest lagu-lagu di kesempatan siang hari ini di program IKT ya. Oke, bagaimana? Kita dengar lagu dulu ya. Nanti setelah itu yang mau gabung boleh gabung.

0: Iya, Sirina Pace. Halo. Halo Sirina Pace. Iya.
1: Halo.
0: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya. Oh, Bunda Siti Nurbaya.
1: Bukan.
0: Hei, siapa? Bunda siapa?
1: Bunda Ani ini.
0: Oh, Bunda Maros. Ani. Oh, di Maros. Ah?
1: Iya.
0: Oh, Bunda Ani di Maros. Oke. Okay. Richard, bacakan lagunya Bunda, boleh pilih ya, di Maros. Oke. Okay. Oh, salah tahu, tunggu dulu. Ini di MU.
1: Lagunya.
0: Oh, oke. Okay. Richard bacakan ya, Pak Jangkis tadi di mana tuh? Oh, di Jeneponto ya.
1: Iya. Lagunya ikutan aja.
0: Oh iya, nanti Bung Richard pilihkan ya yang bagus. Terima kasih Bunda Ani di Maros.
1: Kasih.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di ujung sana. Iya. Nah. Oke, mari silakan Richard, tunggu lagi line teleponnya di 0811 409 2250 atau 0812 441 9250 kalau sahabat budaya mau bergabung kembali, silahkan deh. Oke. Iya, Kakak Lina selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo. Kakak Lina di Maros ya, di Veteran ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Oke deh. Tapi saya belum mendengar lagunya.
0: Oke, okay. Richard bacakan dulu ya. Oh iya. Oh ya. ada juga Pak Radin di Bantimurung. Halo Pak Radin.
3: Oh, ya. Halo. Selamat sore Bunda.
0: Iya, oke.
3: Okay. Siapa ini Kak? Marlina, Ibu Marlina.
0: Iya.
3: Selamat sore Bu Marlina.
2: Selamat sore Pak Radin. Iya.
0: Pak Radin di Bantimurung. Richard bacakan lagunya boleh pilih ya.
3: Iya.
0: Tosia dan Pengeng, Boli Makama Salasa, Kubela.
2: Itu saya.
0: Oke.
2: Boli Makama Salasa.
0: Oke, terima kasih Kak Kalina.
2: Ya, terima kasih Bung Richard. Sama assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Radin lanjut ya. Aku bela tomo mak darataku kuasengi kalengku ruangi.
3: Itu mi kuasengi kalengku.
0: Oke, kita mainkan.
3: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat bertugas Bu Nece.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Untuk Ibu Bunda Ani tadi di Maros Richard picikan ini ya. Bisa yang tamat-tamparang ya, semoga suka lagunya. Oke, silakan sahabat muda yang lain. Sebelum kita putar lagunya, Richard tunggu lagi di 0811 409 2250 atau 0812 441 9250. Kita masih punya beberapa lagu-lagu bagus di kesempatan siang hari ini. Mari silakan 0811 409 2250 atau 0812 441 9250. Oke, kita putar lagu dulu ya. Nanti yang mau gabung sebentar.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Sirina Pace.
1: Iya,
0: selamat sore Sirina Pace.
1: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore dari Nombok.
1: Iya, Cici suara ada di radio.
0: Oke, sudah bisa?
1: Mas Cicin.
0: Oke. Iya, dari Nombok di mana, Ki? Di mana Dendompo, Jeneponto di?
1: Jeneponto ini.
0: Jeneponto. Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kuasengi kalengku, bisiang tamat tamparang, kubela tomo, mak darataku, ruaki jameng, pediku, tenri jampangi, bara, bebena, pangai, sipaka tau, sipaka lebih, moderni, linoe, anrita calenge, Mapolokina Cinaya Guru Nagalesong.
1: Itu masih pakai tahu.
0: Oke, nanti Richard pilihkan ya. Iya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Terima kasih. Sore. Selamat sore, selamat sore. Oke. Okay. Iya. Selamat sore Sirina Pace. Halo. Iya. Selamat sore, siapa di mana, Ki?
2: Dari Nelly.
0: Oh, Ibu Nelly.
2: Di Petarani.
0: Oke, okay, di Petarani.
2: Dengan Kak Ica.
0: Dengan Bung Richard di sini.
2: Oh ya.
0: Iya.
2: Bung Richard.
0: Oke. Oke, Richard bacakan lagunya nanti boleh dipilih ya.
2: Enggak usah dibacakan, Kak. Oke, okay,
0: yang mana? Oke, okay, yang mana?
2: Guruna Galesong.
0: Oke, okay, kita mainkan sebentar itu Guruna Galesong di. Iya, okay. Terima kasih Ibu.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih Ibu Nelly, sehat selalu. Iya, Sirina Pace.
3: Senandung.
0: Iya.
3: Laguna belum Pace.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya, lagunya.
0: Ya.
3: Madarataku.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan Madarataku. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Pak Asis. Pak Asis, selamat sore.
4: Selamat sore, Bung Richard. Sirna Pace, laguna Prom Pace.
0: Iya, Richard bacakan lagunya.
4: Lagunya.
0: Yang mana?
4: Anrita Celenge.
0: Anrita Celenge. Oke, kita mainkan sebentar.
4: Bung Richard.
0: Iya. Bagaimana?
4: Saya mau salam kenal sama itu tadi Ibu Leni di Petrani.
0: Oh iya.
4: Ya, salam kenal Ibu.
0: Iya.
4: Terima kasih Bung Richard.
0: Iya, terima kasih sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Mari silakan sahabat muda saya terima lagi telepon selanjutnya di 0811 409 2250. Ada beberapa persembahan lagu yang sebentar Richard akan hadirkan di ruang Denarta. Kalau gitu kita putar lagu dulu ya sahabat budaya. Nanti sebentar, yang tadi baru nelpon nanti sabar ya, lagunya berurutan. Karena di awal tadi sudah ada beberapa penelpon yang...

0: City.
1: Pada dong sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan. Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, Sirina Pace, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore Sirina Pace. Siapa di mana, Ki?
1: Halo, salam kenal ya, Sirina.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
1: Dari Rabiana, di Rokutini, Makassar.
0: Siapa namanya?
1: Rabiana.
0: Oh, Rabiana. Salam kenal ya.
1: Oke, salam kenal kembali, Richard.
0: Oke, terima kasih.
1: Sirina Pace di Senandung Liriknya. Liriknya
0: Oke, iya. Suka menyanyi kah? Rabiana suka menyanyi?
1: Oh, suka menyanyi.
0: Nggak, kita suka menyanyi.
1: Oh, suka kak, saya menyanyi.
0: Oke, kalau gitu.
1: Oh, lagu apa? Jangan dulu. Bisa kita tandai lagu kak?
0: Iya, begini maksudnya kalau suka nyanyi, nanti boleh hadir hari setiap hari Minggu itu kan jam 12 siang kan kita punya karaoke lagu daerah.
1: Lagu daerah mana?
0: Iya, lagu daerah Sulawesi Selatan.
1: Lagu Simandar?
0: Lagu daerah Sulawesi Selatan.
1: Tidak kudengar di karena suara tak ini dari radio, tidak ada di HP.
0: Oke, jadi sekarang yang kita dengar ini dari mana?
1: Dari yang ini, menitul dari radio.
0: Oke, dari radio saja bisa dengar suaranya Kak Richard?
1: Tidak bisa kudengar kalau di HP, tapi kalau di radio kita, iya kasih jauh dulu radioku.
0: Oh iya, oke.
1: Lagu apa tadi?
0: Oke. Lagu daerah Sulawesi Selatan itu acaranya setiap hari Minggu kalau ada waktu datang ya.
1: Oh iya deh. malu-malu kak dong karena saya ini.
0: Supaya nanti baku kenal juga sama teman-teman fans yang lain ya.
1: Ya enggak
0: janji. Oke, kapan saja ada waktu ya.
1: Cari iya. Salah
0: pergi
1: kak menjual keripik pisang
0: kodong. Oh iya. Nah bawa ke sini nanti kita beli.
1: Ya?
0: Bawa ke daerah Makassar nanti dibeli toh.
1: Ini deh.
0: Iya. Nanti diborong keripik pisangnya supaya kita baku kenal sama fans yang lain toh.
1: Oh iya. Hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu.
1: Oh setiap hari Minggu ya?
0: Jam 12 siang sampai jam 2 siang.
1: Iya, tidak janji ya. Mudah-mudahan bisa ya itu kalau umur, ada di orang mampuncing kato.
0: Iya, umur panjang kita pasti ketemu ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Iya. Apa ini anu?
0: Saya bacakan lagunya dulu boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Si paka tahu si paka lebih kuruk naga lesong mak darat taku anrita celenge ruaki jameng pediku tenri jampangi bara pepe na pangai kubela tomo moderni linoi dan Pamalokina Cinaya.
1: Oh, iya
0: yang mana apa kita pilih?
1: Madara de jampang apa? Jampangnya apa?
0: Madara Taku.
1: Iya, ini.
0: Oke, nanti Richard putarkan sebentar ya.
1: Iya,
0: terima kasih. Iya, sama-sama. Sukses Ki, sukses keripik pisang tadi.
1: Iya.
0: Amin. Iya, saya suka keripik pisang favorit saya itu. Iya, favorit
1: kita. Iya, terima kasih banyak atas infonya Kak Richard.
0: Iya, terima kasih. Boleh minta nomor teleponnya?
1: Ya?
0: Boleh minta nomor teleponnya?
1: Boleh.
0: Boleh. Boleh minta

0: pagi.
1: Dari mana? Ih, astaga, masa?
0: Iya, banyak orang.
1: Aduh.
0: Debar, mula.
1: Oh, no, debar. Ih, coba kalau kita bilang, kita ketemu, Gi.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Itu dari pagi banyak dari Persune, ya.
1: Ada Ki juga?
0: Ada, Kak.
1: Makan apa?
0: Sama maknya.
1: Wih, masa? Aduh, coba tadi kalau saya tahu kita ketemu.
0: Ya, betul juga. Tidak bawa ke HP juga itu.
1: Oh iya, jagoan tak menang, Ji?
0: Aduh, kalah.
1: Oh, enggak apa-apa. Semangat saja, toh.
0: Iya.
1: Kita dukung saja, yang kita dukung.
0: Dua aja bersama, Kak. Berhasil juga pulang kampung juga, Kak.
1: Oh, pulang, Bi? Ayo.
0: Kecewa sekali, Kak.
1: Ya.
0: Karena itu... Oh, bagaimana nih? Itu, setelah saya tetap. Ada lagi satu aku tim-tim ini.
1: Siapa?
0: Argentina.
1: Oh iya, oke. Okay. Semoga.
0: Mencari-cari dulu, Kak Icar.
1: Wih, banyak incar, Pak?
0: Banyak incar, dong.
1: Masa?
0: Iya.
1: Apa lagi selain Argentina, apa?
0: Argentina, apa itu nanti?
1: Apa? Kuda hitam, kuda hitam?
0: Iya, kuda hitam.
1: Siapa?
0: Oke, apa itu besok tak pemain itu besok.
1: Oh.
0: Apa itu sebentar Malang itu cari cari tunggu kalau
1: udah hitam, iya.
0: Udah
1: hitam, udah hitam.
0: Banyak itu langsung gugur kayak.
1: Oh, tidak apa-apa, semangat saja ya.
0: Ada mi tiga.
1: Oh, iya iya.
0: Tadi pagi saya dukung anu Mexico. Tadi pagi. Mesti kau gugur lagi. Tapi tidak pulang ke kampung aja.
1: Oh iya tahu ah. Rumahnya Ji.
0: Iya.
1: Rumahnya Ji toh. Iya.
0: Dari
1: Purnato. Oh, apa dapat kita apa tadi?
0: Radio.
1: Wih, luar biasa.
0: Ada kuisnya kerjaan.
1: Masa.
0: Itu profesinya Purnato berapa? Lalu saya jawab. Dia bilang apa kelompok?
1: Sadar.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Itu baru dibilang tahu, mantap.
0: Banyak sekali juga teman-teman yang dapat.
1: Iya. Makan ya, makan apa kita tadi?
0: Makan kue lah, makan minum kopi.
1: Woi, sadar. Mantap.
0: Iya, dari Persune itu teman dari Persune.
1: Woi, berarti banyak orang tadi ya?
0: Iya.
1: Mas.
0: Kecer-cer dekit tadi.
1: Oh, aduh. Coba kalau bilang kemarin hari Minggu, kita bisa bakudap. Oke, Richard, bacakan lagunya, Di.
0: Iya.
1: Sipaka tahu, sipaka lebih, Koruna Galesong, Mak Darataku, Andrita Calenge, Ruaki. Ya?
0: Lagu mungkin kita tadi.
1: Iya, Andrita Calenge. Oke, nanti kita putarkan ya.
0: Iya. Itu jadi bahan, apa dibahasnya, Kak?
1: Tidak ada, kita santai saja.
0: Oh, begitu, Kak.
1: Iya.
0: Iya, kapan-kapan bisa kita urut, Kak Richard?
1: Boleh.
0: Tunggu ke nanti.
1: Iya.
0: Nanti dapat kiri pisang kalau ke sini, Kak.
1: Oh, iya, sadap, mantap.
0: Tunggu ke nanti. Wah. Atau tak begini, hari bulan tahunku.
1: Oh, amin.
0: Nanti bulan 10, tanggal 10.
1: Amin.
0: Amin.
1: Iya.
0: Allah. Karena ini baru 2 bulan lagi.
1: Amin. Iya.
0: Kalau kirim nomor pakai dan
1: oh iya. Iya.
0: Ini nomor kolek saya mulai kembali. Tahu ada yang mampir.
1: Oh iya.
0: Ya 085 398.
1: Iya.
0: 9953. Itu tadi tuh Kak dekat itu Rabiana. Tunetra juga itu, Kak.
1: Oh, iya. Sehat selalu semuanya.
0: Tapi dia tinggal gilian, di rapotnya gilian.
1: Oh, iya.
0: Itu kerjaan yang juga keripik.
1: Mantap. Ya, saya paling suka itu keripik itu, keripik pisang.
0: Oh, keripik pisang. Nanti saya makan gitu kalau
1: itu. Ya, terima kasih, Daeng. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Iya. Oke. Oh iya. Iya, selamat sore Sirina Pace. Sirina Pace. Halo. Halo Sirina Pace. Iya. Halo. Iya, siapa di mana Ki? Halo. Pak siapa? Oh, Dings. Aduh, apa kabar, Indah, Eng? Hai.

0: Yang saro di Goa di oke. Okay. Saya sapa dulu ada yang di samping teh nih, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Nukromo.
0: Apa kabar? Mantap, Pak Ashar juga di Bone.
2: Alhamdulillah. Oke. Mau Bone, kenapa Bone? Bagus sih. Bagus Bone.
1: Bagus nih ceritanya.
0: Bone mantap. Dicat bacakan lagunya, boleh pilih ya salah satu ya. Deng Saro okay. Sama Pak Ashar. Ruwaki Jaming. Oh, oke. Okay. Iya, oke. Okay. Deng Saro maunya Ruwaki Jaming. Oke. Okay. Iya. Nanti Bung Richard putarkan. Oke. Okay. Iya, terima kasih. Selamat sore. Yeah. Iya. Oke.
1: Halo.
0: Iya, Pak Ashar pilih di
1: Andrita Celeng tadi.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan. Oke,
1: selamat sore Bung Rijal.
0: Terima kasih, selamat sore juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan sahabat budaya, penelpon selanjutnya di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Bagaimana, kita putar lagu dulu ya, nanti sebentar Richard balik lagi. Jangan kemana-mana.

0: mana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta, Yang. Tapi terserah kamu aja sih, Yang.
0: Lambung kiri, Bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa, Yang?
0: Mobil itu, Yang, nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa, Yang.
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh, kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih, motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
3: Nusantara Sore masih

0: selamat sore Ibu Siti Nurbaya. Iya, Sirina Pace. Iya, terima kasih Ibu. Richard bacakan lagunya, Ibu boleh pilih ya. Iya, Mak Madarataku, Andrina Celengku, Rowaki Jameng, Pediku, Tenri Jampangi. Oke, nanti Richard hadirkan. Terima kasih, selamat sore Ibuku. Iya. Iya, sama-sama. Iya. Iya. Oke, silakan sahabat budaya di belakangnya. Ibu Siti Nurbaya di Maros. Mari silakan. Iya. Selamat sore Sirina Pace. Iya, siapa di mana Ki? Siapa di mana Ki?
1: Dari Putri Jahe di Pangkep.
0: Wah, dosa dah.
1: Lirik lagunya, bagaimana lagi?
0: Iya, Putri Jahe ya.
1: Iya. Saya mau ini Mas. Apa namanya? Salam dulu ya. Oh. Sedikit. Buat semua pencipta Pro 4, Pak Arjuna.
0: Oh. Iya. Salam. Sapa-sapanya nanti. Iya, karena ini enggak ada sapa-sapa, Ibu.
1: Oh, iya.
0: Program sama, ini. Iya, iya. Nanti kalau mau sapa nanti malam jam 9.
1: Oh, jam 9.
0: Baru sapa.
1: Mau minta lagunya, Mas.
0: Iya, nanti Richard bacakan, Ibu pilih ya.
1: Iya.
0: Mak Darataku, Andrita Celenga, Ruwaki Jameng, Pak Diku, Tenri Jampangi, Bara Pebena, Pangai.
1: Ruwaki Jameng.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan sebentar lagunya.
1: Oke.
0: Iya, terima kasih Ibu. Iya. Oke. Silakan di belakangnya. Putri Jahe, aduh. Namanya istimewa ya. Oke. Pak Ahmad Yani, selamat sore. Selamat sore Pak Ahmad Yani. Iya.
2: Sore.
0: Ahmad Yani di mana Ki?
2: Iya.
0: Di Sopeng. Oke. Okay. Oh iya, wah, ada mantap.
2: Cerah sekali sih.
0: Cerah sekali.
2: Silau.
0: Oh, silau. Richard bacakan lagunya boleh pilih ya.
2: Iya.
0: Iya. Madarataku, Andrita Celenga, Ruwaki Jameng,
2: Pak Diki.
0: Oke, nanti kita mainkan sebentar.
2: Iya, iya.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore, iya. Pak Ahmad Yani.
2: Sore.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan di belakangnya Pak Ahmad Yani di Shopping. Sahabat budaya bisa bergabung kembali di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Gimana? Ya, kita putar lagu dulu ya. Nanti yang mau gabung sebentar boleh gabung.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, selamat sore Sirina Pace. Iya, siapa di mana, Ki? Halo. Selamat sore Sirina Pace. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore. Siapa di mana, Ki, Ibu?
2: Senandung.
1: Halo.
0: Iya, senandung apa? Senandung lirik Laguna Pro 4 Jazz.
2: Senandung lirik lagunya Pro 4 Jazz.
0: Mbak Tantri.
2: Halo.
0: Mbak Tantri di Pare-Pare.
2: Halo Bun Sucia.
0: Ya, aku mendengar. Oke.
2: Okay. Halo Bun Sucia.
0: Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Kita bacakan dulu lagunya, Mbak Tantri boleh pilih ya. Iya, Ruaki Jameng Pak Diku.
2: Iya, selamat sore.
0: Oke, Ruaki Jameng Pak Diku Tanri Jampangi. Iya. Moderni Linoe Kubela Tomo Bara Pepena Pangai sama Pamolokina Cinaya. Yang mana kita pilih lagunya? Yang mana, Mbak Tantri?
2: Modern Illinois.
0: Oke, nanti kita mainkan.
2: Modern Illinois.
0: Iya. Terima kasih, selamat sore.
2: Modern Illinois.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Mbak Tantri.
2: Oke, yeah. Selamat sore.
0: Iya, oke. Silakan 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari silakan, sahabat budaya. Bundaku, selamat sore. Bunda Kasmawati, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, bundaku.
3: Iya.
0: Oke.
3: Apa kabar?
0: Kabar ya. Bahagia, sehat, bunda juga ya.
3: Iya.
0: Amin. Ada juga yang. Masih.
3: Iya, masih di pasar.
0: Sehat selalu, sukses. Oh ya, putus ki. Richard, bacakan lagunya, bunda boleh pilih ya. Ruaki Jameng Pak Diku Moderni Linoe Tenri Jampang.
3: Moderni Linoe.
0: Oke, nanti Bu Richard putarkan. Terima kasih bundaku.
3: Sama-sama.
0: Terima kasih. Selamat sore. Oke, ini main-main nih. Di telepon putus. Iya, selamat sore Sirina Pace.
4: Sore,
0: apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Amin.
4: Ya.
0: Iya, ibuku, Ibu Nursia di Panser.
4: Betul sekali.
0: Boleh pilih lagunya, Di?
4: Ya.
0: Boleh pilih lagunya. Sepanjang jalan kenangan, payung hitam. Iya. Ruaki Jameng Pak Diku Modern Illinois. Yang mana? Jameng. Artinya apa itu?
4: Ruaki anu. Heeh. Ruaki wafaf.
0: Ai, mau ke satu deh. Enggak mau ke dua.
4: Dua-dua sih.
0: Ai, takut, Kak. Satu mau deh. Satu aja. Iya, satu saja. Kalau dua pusing kepala. Bikin pusing kepala kalau dua, satu mau saja.
4: Itu jamen itu.
0: Apa itu? Namanya? Artinya kalau apa?
4: Sudah meninggal.
0: Oh iya, makanya satu untuk selamanya.
4: Iya, pergi untuk selamanya.
0: Amin.
4: Iya. Oke, paling.
0: Oke, iya, terima kasih ibuku.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore. Boleh silakan 0811 400 9250. Atau 0812 4401 9250. Richard pilih lagi. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung.

0: Halo, selamat sore, Sirina Pace.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Bunda Mariana dipangkep.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar, Ta?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Lagi bikin apa ini?
1: Dari
0: santai.
1: Masjid.
0: Oh iya, alhamdulillah. Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya?
1: Iya.
0: Ruaki Jameng, Pak Diku, Mo Dereni Linoe, Tenri Jampangi. Yang mana? Kubela Tomo. Mana? Mo Dereni Linoe.
1: Iya.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan. Terima kasih. Amin. Yes. Saya sehat dan bahagia. Bunda juga ya?
1: Selamat sore ya.
0: Selamat sore, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar lagu dulu, nanti sebentar yang mau gabung boleh.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Nusantara Sore masih bersama Anda.

0: Selamat sore ibuku, Ibu Dewi di Takalar. Iya. Halo.
1: Yeah, iya. Selamat sore.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Saya sapa juga ada Haji Arifin di Rapokaling. Selamat sore Haji.
1: Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, Haji Saleh. Selamat sore.
2: Dari Pak Arifin ini.
0: Pak Arifin, Pak Arifin. Astaga. Sorry Pak Arifin. Ya. Aduh. Ada Ibu Dewi di Takalar. Boleh disapa Ibu Dewi di Takalar.
2: Oh, Ibu Dewi. Iya. Selamat sore Ibu Dewi. Selamat sore.
1: Assalamualaikum. Senang berkenalan dengan Bapak.
2: Yeah.
0: Arifin.
1: Pak Arifin. Yeah.
0: Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya.
1: Yeah.
2: Iya. Ya oke.
0: Moderni Linoe Tenri Jampangi Kubella Tomo Pak Malokina
2: Cina. Kubella Tomo.
0: Oke, nanti kita main.
2: Kubella Tomo.
0: Iya.
2: Oke.
0: Nah, Ibu Dewi yang mana Ibu?
1: Masih adakah lagu Makassar?
0: Lagu Makassar. Oke. Tunggu. Sebentar. Lagu Makassar Amaku Sayang boleh?
2: Iya.
1: Oh ya itu mah.
0: Nanti Richard putarkan ya.
1: Iya,
0: terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Rifi.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selam

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
2: Iya, selamat sore Haji Saleh. Haji Saleh, selamat sore.
3: Haji Selandung Lirik lagu Napurumpa.
2: Iya, oke. Saya sapa dulu.
3: Kali.
2: Di sampingnya Haji Saleh, selamat sore Sirina Pace. Halo.
4: Halo.
2: Halo, di sampingnya Haji Saleh.
4: Selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Selandung Lirik lagu Napurumpa dari Asri di Wotu.
2: Asri di Wotu. Pak Asri sama Haji Saleh, saya baca lagunya, boleh pilih ya.
3: Iya.
2: Amaku sayang, tenri jampangi, bara pepena pangainu, pamolokina cinaya.
3: Tenri jampangi saya.
2: Oke, nanti kita putarkan. Pak Asri yang mana, amaku sayang atau bara pepena pangainu?

0: Nu sama pemul ya? Yang mana Pak Asri? Amaku sayang.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih. Ye. Oke, sahabat budaya Richard pamit. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Semangat untuk semua. Saribat teman abriku, selamat sore.
2: Yo, kali ini saya hadir kembali dengan lagu daerah Makassar yang berjudul Amatku Sayang. Dedikasi buat seluruh anak yang ada di bumi. Bahwasanya ibumu adalah pintu surgamu, maka jaga dan hargai pintu itu dengan rasa kasih dan sayang. Mari kita simak sama-sama lagu berikut ini, Amatku Sayang. Cekidot.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budek, kacaping. Kacaping adalah alat musik tradisional khas masyarakat Bugis Sulawesi Selatan yang awal kemunculannya berasal dari keinginan untuk memberikan hiburan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Alat ini dipercaya dibuat oleh pelaut Bugis dari tali layar dan dayung perahu yang menghasilkan bunyi saat diterpa angin. Lalu dikembangkan menjadi instrumen musik yang sering digunakan untuk hiburan dan pengiring dalam acara adat seperti pesta atau penyambutan tamu. Alat musik ini terdiri dari dua bagian utama, yakni badan kacaping yang menyerupai bentuk perahu dan umumnya dibuat dari kayu tahan lama seperti kayu cendana atau nangka, serta senar yang biasanya terbuat dari kawat. Kacaping termasuk alat musik petik ketika cara memainkannya adalah dengan dipetik. Pemain kacaping sendiri dikenal dengan sebutan Pak Kacaping.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Sahabat Budaya, segera ikuti kita obrolan budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syahreni kembali menyapa Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Baiklah pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Baru. Tentunya jarak Kabupaten Baru dari Kota Makassar itu sekitar 100 km dari arah utara Kota Makassar. Dan di obrolan budaya kali ini, saya akan mengangkat topik terkait potensi budaya menjadi tujuan wisata di Kabupaten Baru. Baik, untuk itu kami akan menyapa narasumber saya di hari ini, ada Bapak Mus Muntahar Syam ST selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Baru. Assalamualaikum Bapak.
4: Assalamualaikum Reni, assalamualaikum pemirsa dan pendengar RRI Pro 4.
3: Apa kabar hari ini Pak?
4: Alhamdulillah baik sekali.
3: Alhamdulillah, senang sekali bisa berkesempatan bersama saya untuk menyapa juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada yang saat ini menonton kami ya. Jadi pendengar dan pemirsa, untuk lebih jauh kami membahas juga ada selain Bapak Mus, ada Kak Dir Ruka Sandarupa SSM HUM selaku akademisi dan praktisi budayawan. Apa kabar Kak Dir? Alhamdulillah baik ya. Baik Kak Dir, sehat selalu. Iya, dan untuk membahas terkait potensi budaya menjadi tujuan wisata di Kabupaten Baru, tentunya saya langsung saja bertanya ini Pak, Pak Mus, untuk berbicara terkait potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru, mungkin juga masyarakat di seluruh Indonesia ini yang saat ini menonton kita hari ini, pengen tahu sih potensi wisata apa saja yang ada di Kabupaten Baru ini Pak.
4: Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi kalau bicara tentang budaya di Kabupaten Baru itu sebenarnya sangat kental Mbak Reni. Kenapa? Karena Baru juga punya peradaban sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Baru ini awalnya adalah merupakan empat kerajaan. Jadi empat kerajaan itu ada Kerajaan Tanete, Kerajaan Baru, Kerajaan Sopeng Riaja, dan Kerajaan Malusetasi. Nah inilah yang awalnya yang kemudian membentuk menjadi satu kabupaten dengan proses mulai dari penjajahan sampai NKRI itu ya, muncullah Kabupaten Baru. Nah inilah yang mungkin sesuai yang kita sering baca di referensi bahwa simbol empat payung itu yang menjadi simbol Kabupaten Baru itu adalah perwujudan dari empat kerajaan itu. Jadi kalau memang punya peradaban sendiri tentang kerajaan, saya kira pasti ada peninggalan-peninggalan yang akan dikembangkan menjadi destinasi wisata, Mbak Ren. Saya kira demikian.
3: Oke. Nah, tentunya peninggalan-peninggalan tersebut yang saat ini mungkin setidaknya dilirik oleh wisatawan untuk menjadi objek wisata.
4: Betul.
3: Nah, sejauh ini bagaimana pengembangannya, Pak?
4: Ya, ada banyak sebenarnya peninggalan-peninggalan yang bisa dijadikan destinasi wisata. Mulai dari apa yang secara itu ada pada saat era Saman Batu sudah ada ya. Jadi kita ada kompleks perkuburan megalitikum di Rala itu yang berupa batu nisan yang batu-batu tinggi itu. Di peninggalan kerajaan Nepo juga mungkin kita bisa lihat ada nisan yang berbentuk wujud manusia atau makhluk begitu. Nah itu kan semua adalah peninggalan kerajaan yang cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Di Kerajaan Baru juga sebenarnya ada yang menarik karena di sana ada dekat dari Kota Baru sendiri, itu ada tempat yang namanya Alantikeng. Jadi itu adalah tempat pelantikan raja-raja pada zaman itu. Dari kemarin waktu dalam rangka hari jadi Kabupaten Baru ini, kita bersama Pak Bupati dengan segala unsur ini mengadakan kunjungan sekaligus membersihkan kerja bakti untuk tempat alantikan itu. Di tempat alantikan itu juga ada pohon yang sebenarnya ini menjadi asal-usul nama Beru. Jadi namanya itu adalah pohon Aju Beru. Ini sudah langka sebenarnya, tapi masih ada bertahan di sekitar situ. Ini juga akan menarik sebenarnya untuk dikunjungi. Kenapa? Karena itu menjadi asal-usul nama baru itu sendiri sebagai daerah gitu. Jadi itu namanya Aju Beru.
3: Berarti ya, itu yang akan dikembangkan nantinya atau seperti apa?
4: Ya, ini kemarin Pak Bupati menginstruksikan coba kita jadikan ini Aju Beru karena ini adalah sesuatu yang langka ya. Pohon langka yang menjadi cikal bakal nama Beru itu sendiri. Jadi kita ingin memunculkan itu sebagai tempat destinasi khusus untuk lokasi Aju Beru itu.
3: Baik. Nah, kalau Kadit melihat potensi wisatanya, apalagi kalau melihat kekentalan unsur budaya yang masih melekat ya di Kabupaten Baru ini, gimana ini Kak Dir?
0: Oke, baik ya Kak, sebagai saya pribadi pengamat budaya dan praktisi kepariwisataan, memang sangat menarik ya apa yang dikatakan Bapak Kadis ya. Nah, secara garis besarnya itu kalau kita mau mengembangkan suatu budaya menjadi tempat wisata, kita harus membagi dulu dua aspeknya, dua budaya, budaya tradisional dan budaya alam. Nah, apa yang disampaikan juga tadi Bapak Kadis, di Kabupaten Baru ini kita bisa kembangkan budaya tradisional dari segi apa dan budaya, dan ketika saya berada di Baru ini banyak hal-hal yang dalam hal budaya yang bisa dikembangkan menjadi tempat wisata dari budaya tradisional yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi dan budaya alam, karena Baru ini sudah terkenal yang kalau kita lihat secara keseluruhan Baru ini bukan hanya daerah pantai tetapi juga daerah pegunungan dan lembah. Jadi itu yang saya lihat bisa menjadi suatu dua aspek potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru. Begitu Kak.
3: Oke. Iya. Nah, tapi kalau melihat dengan potensi budaya yang akan dijadikan sebagai potensi wisata itu kan
0: iya,
3: harus ada gebrakan yang sangat besar, karena kalau melihat di daerah Baru ini cukup kental ya Pak dengan budayanya. Nah, bagaimana strategi yang mungkin bisa Bapak lakukan ke depannya untuk bisa mempromosikan lagi bahwa potensi budaya itu bisa dilirik oleh wisatawan mancanegara maupun juga lokal gitu Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi walaupun sebenarnya unsur budaya ini masuk dalam ranahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Tapi kalau memang menyangkut bahwa kebudayaan itu akan menjadi destinasi wisata, tentu itu menjadi perhatian kami. Jadi saya rasa seperti tempat wisata lain, yang titik-titik wisata budaya ini tentu kita akan promosikan. Kita akan promosikan, terus menjadikan dia sebagai objek wisata yang akan menarik orang untuk berkunjung. Nah, salah satu tujuannya juga bukan cuma pariwisata itu, tapi kita ingin memberikan informasi bahwa sebenarnya begitu banyak bukti-bukti sejarah akan budaya Kabupaten Baru. Ya, itu kan yang menjadi tujuan utama juga setelah misalnya mereka berkunjung, saya rasa begitu. Untuk pengenalan budaya ini teman-teman di Pemda sebenarnya sudah melakukan, bahkan ini sudah pelaksanaan yang ke 11 kali mungkin ini nih. Festival ada namanya Festival Budaya Toberu, Mbak.
3: Iya, yeah, Festival Budaya yeah, Toberu.
4: Kita ada Festival Budaya Toberu yang setiap tahun diadakan. Nah, itu adalah semua adalah untuk memperkenalkan dan mempertahankan budaya-budaya yang ada di Baru. Ya, ini adalah salah satu upaya untuk itu tadi, saya rasa.
3: Itu salah satu upaya bagaimana pemerintah ya mendongkrak bahwa potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru itu seperti ini. Nah, itu di tahun 2024 ini Festival Budaya Toberu ini rencananya kapan, Pak?
4: Ya, ini sudah berlangsung.
3: Sudah berlangsung.
4: Ya, jadi pembukaannya itu tadi malam. Jadi tadi malam sudah ada seperti biasa ada tari masal ya. Nah, itu tari masal biasa punya tema sesuai dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Baru. Terus kita juga ingin mempertahankan permainan-permainan rakyat yang selama ini sudah mulai tergerus dengan teknologi, Mbak ya.
3: Iya.
4: Jadi sekali
3: di era digital
4: lihat,
3: ini.
4: Anak-anak ini sudah keranjingan digital, gitu iya. Ya, sampai melupakan, hampir melupakan permainan tradisional. Jadi dari situ juga kita mencoba memperkenalkan juga kepada anak-anak. Yang tiap tahun ada Mak Gasing, ada Mak JK. Itu semua adalah apa yang dilakukan secara rutin tiap tahun dalam festival budaya. Nah yang unik juga sebenarnya tahun ini karena salah satu apa istilah itu pasure ya itu pembaca surat-surat Tempo dulu gitu
3: ada
4: dalam laga Ligo itu. Nah ini kita ada satu tokoh wanita itu yang bisa masih mempertahankan budaya itu.
3: Mas itu kan dibaca dengan tulisan daerah kan Pak?
4: Daerah itu, iya. Bahkan kemarin dia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu. Iya, Mak Tanga namanya. Jadi itu mendapatkan penghargaan sebagai pelestari daripada pasture itu. Iya, ini juga sangat menarik sebenarnya. Dan itu semua ditampilkan pada Festival Budaya.
3: Itu berlangsung berapa lama Pak?
4: Tiga hari.
3: Tiga hari?
4: Iya. Iya.
3: Di baru ini, Kabupaten
4: Kota Baru.
3: Di Kota Baru. Nah itu sempat menembus, sempat juga menjadi kalender event nasional ya Pak?
4: Iya, iya, iya. Syukur kita bahwa event itu sudah menjadi apa perhitungan secara nasional ya. Karena tahun lalu dia masuk dalam kalender event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan tahun-tahun sebelumnya juga sudah menjadi event tetap daripada Indonesiana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
3: Baik, nah Kadir, kalau melihat dengan potensi budaya berbicara dengan wisata yang ada di Kabupaten Baru ini, nah gimana Anda melihat tadi mendengar juga penjelasan dari Pak Kadis terkait adanya Festival Budaya Toberu. Nah banyak ragam budaya yang dilestarikan di sana, dipertontonkan juga. Nah seperti apa mungkin tanggapan Anda?
0: Menurut saya itu juga cukup bagus ya, cukup patut kita apresiasi apa yang dilakukan oleh tindakan Pemda Kabupaten Baru ya. Nah memang itulah disitulah bagaimana kita berpikir bagaimana mengembangkan dari budaya menjadi tempat wisata. Nah yang sulit di sini dalam ranah pariwisata adalah bagaimana sih kita menjadikan dari budaya itu menjadi tempat menjadi suatu tempat wisata. Nah yang harus kita yang harus kita selalu sebarkan ke masyarakat itu ya Pak ya, bagaimana itu arti persepsi pariwisata itu sendiri ya, karena kita pariwisata itu kita bagaimana berpikir untuk jangka panjangnya, apalagi kalau kita berbicara mengenai budaya, budaya kan bersifat dinamis, dia berubah-ubah ya. Nah dari situ pariwisata harus membaca apa sih yang dialami dari perubahan budaya ini, apa sih kalau bisa dipertahankan dipertahankan, tapi kita juga harus terbuka akan budaya-budaya yang baru yang muncul. Itu kalau mau terbentuk dalam suatu bentuk pariwisata ya Kak ya. Ya Pak ya, jadi tetap kita bagaimana budaya itu tetap kita jaga tradisi kita, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana menerima budaya yang baru.
3: Berarti harus ada kolaborasi seperti itu.
0: Gini, ya kolaborasi boleh, karena dalam kebutuhan pariwisata itu terhadap budaya itu berbeda-beda. Ada selalu ada perubahan, Kak. Ya mungkin saja, mungkin tetap seperti Bapak ini tetap dia mempertahankan budaya lokal. Budaya tradisi-tradisi yang dulu. Nah ada juga orang, kalau pariwisata kan lihat konsumen ya, pariwisata lihat, oh kalau ada juga orang yang lebih suka yang budaya-budaya baru, yang modern. Jadi tetap kita harus kolaborasikan antara budaya lokal dan budaya modern.
3: Jangan untuk, sampai kita dijajah dengan budaya asing yang masuk.
0: Iya, tapi dalam artian kita harus tetap terbuka akan pembaruan budaya yang muncul dalam suatu budaya.
3: Iya, karena ini eranya digitalisasi, era modern. Nah,
0: kayak misalkan bisa kita gabungkan antara era digitalisasi dengan bahasa-bahasa daerah.
3: Oke.
0: Iya. atau dalam festival bisa kita gabungkan dengan yang hal-hal yang modern.
3: Mm-hmm.
0: Karena itu kan yang diinginkan oleh anak-anak zaman sekarang dan orang-orang kebutuhan sekarang ya. Mm-hmm. Jadi kebutuhan yang kita harus pelajari adalah perubahan budaya dinamis, perubahan apa yang sih yang dimau oleh budaya modern sekarang.
3: Mm-hmm.
0: Ya, sambil memperkenalkan budaya lama.
3: Okay.
0: Ya Pak, ya bagaimana Pak?
3: Baik,
0: ya.
3: Pak.
4: Saya rasa itu sudah dilaksanakan juga itu, Dirk, ya, karena di festival budaya ini memang dia tidak pure budaya yang asli begitu. Kita bisa lihat dari pakaian penarinya,
3: okay,
4: kan penampilannya, yeah, itu sudah lebih dipermodern walaupun misalnya tidak meninggalkan norma-norma budaya yang asli gitu.
0: Yeah.
4: Saya lihat seperti itu.
0: Yeah.
4: Bahkan penggunaan teknologi pun ini sudah lebih terasa sebenarnya di penyelenggaraan festival budaya ini.
3: Mm-hmm. Baik, nah tadi yang menarik juga itu Bapak sempat sebutkan adanya budaya Masura ya. Ya, itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baru khususnya di pariwisata sendiri untuk paling tidak masyarakat yang datang ke Kabupaten Baru bisa mengetahui bahwa budaya Masura bisa menjadi potensi wisata yang bisa dilirik oleh masyarakat lokal utamanya dulu. Misalkan saya nih dari Makassar, saya pengen lihat nih gimana caranya dia membaca dengan adanya tulisan-tulisan yang bahasa daerah ya Pak ya. Kami kan warga, maksudnya wisata lokal itu tidak tahu gitu. Ternyata pas Bapak sebutkan, Pak Mus sebutkan bahwa ternyata ada seperti itu, jadi menarik dan itu saya pengen lihat seperti apa. Apakah nanti ada tempat atau wadah yang disiapkan dari pemerintah untuk menggait wisatawan?
4: Ya,
3: gitu.
4: Terima kasih. Jadi ini yang sementara kita komunikasikan dengan Dinas Kebudayaan ya, mm-hmm, karena itu berada di bawah Dinas Kebudayaan, bahwa memang dibutuhkan sebenarnya sebuah sarana untuk menampilkan itu.
3: Yeah.
4: Contoh misalnya paling tidak ada semacam museum,
3: mm-hmm,
4: museum yang memperlihatkan tulisan-tulisannya gitu kan ya. Atau mungkin ada video di situ yang menampilkan, yeah, bagaimana Mak Tangga ini lagi membaca,
3: yeah,
4: surah Lagaligo itu misalnya. Tapi itu memang sementara. Itu tempatnya sebenarnya sudah ada. Kita ada sementara merintis sebuah museum daerah di kawasan alun-alun itu. Semoga nanti pelan-pelan kita bisa mengisinya ya dengan segala yang berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan dan peninggalan-peninggalan di Kabupaten Baru. Satu yang saya lihat ini di Masura ini karena Mak Tangga ini mencoba mengkader,
3: mm-hmm,
4: salah satu mungkin keluarganya untuk melanjutkan tradisi itu.
3: Nah.
4: Jadi ini bagus sekali karena akan ada regenerasi, yeah, ya. Karena Mak Tangga ini sudah senior, ya dibutuhkan lagi junior-junior, mm-hmm, yang akan melanjutkan.
3: Siapa tahu dari pemerintah membuat wadah tersendiri untuk ada ekstrakurikuler bagi anak sekolah kali.
4: Boleh juga itu jadi masukan
3: seperti itu.
4: Iya.
3: Iya. Paling tidak kan anak didik sudah bisa mengetahui bahwa ternyata yang lama-lama ini ada loh dan bisa diteruskan, yeah, oleh generasi baru. Jangan sampai tertinggalkan.
4: Dan bisa bikin event lomba membaca, yeah, ya.
3: Luar biasa. Iya. Baik Pak Dit, gimana nih? Kalau melihat juga selain potensi budaya yang ada di Kabupaten Baru, wisata-wisata lain yang mungkin bisa melirik wisatawan lokal ataupun juga mancanegara. Karena tadi saya juga melihat di sini ada salah, yeah, satu wisata asing juga datang sini.
0: Iya, makasih Kak. Iya. Ya, jadi saya sering berbincang-bincang sama teman-teman di sini, komunitas, uh-uh, pariwisata baru Pak ya. Kita ingin selalu bagaimana sih itu bagi Kabupaten Baru itu bisa dikenal sebagai apa.
3: Mm-hmm.
0: Ya, kalau Bali sudah dikenal sebagai apa pantainya, kalau di Toraja dikenal sebagai budayanya ya.
3: Yeah.
0: Ya, nah maka dari itu kalau kita lihat budaya di Kabupaten Baru sendiri itu sebenarnya dia sangat berpotensi dalam dua aspek tadi ya,
3: mm-hmm,
0: budaya tradisional dan budaya alam. Nah kalau kita ingin memperkenalkan Kabupaten Baru dalam perspektif budaya alam, tentu pasti pemikiran orang bahwa Kabupaten Baru itu terkenal dengan lautnya ya.
3: Yeah.
0: Nah bagaimana dengan budaya tradisionalnya, apa sih yang bisa kita angkat dari situ? Jadi sempat kami sama Pak Kepala Bidang Pak Amir Rahman itu jalan-jalan di tempat wisata di Kabupaten Baru. Kita mengunjungi 10 tempat destinasi wisata. Ada yang sudah diklaim dan ada pun yang belum diklaim. Nah, di situ kami belajar bahwa yang sudah pun diklaim itu masih harus diperhatikan, ya. Dan yang belum diklaim masih sangat berpotensi untuk dijadikan sebuah tempat wisata. Begitu, Kak. Jadi kita mengunjungi kemarin 10 tempat destinasi wisata itu, yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat apa sih itu artinya pariwisata, apa sih efeknya pariwisata bagi masyarakatnya dulu. Itu yang kami tekankan dulu.
3: Nah, ya. Setelah terjun, apa yang Anda dapatkan?
0: Seperti yang kami katakan tadi, kan ada tempat yang belum dikenal dan ada tempat yang sudah dikenal. Yang tempat sudah dikenal pasti kami memberikan motivasi, ya, kepada masyarakatnya. Nah, kalau yang belum dikenal, tetap kami bagaimana memberikan arahan bahwa ini bisa menjadi suatu tempat wisata, ya, kalau tetap diniatkan untuk di dalam suatu proses, ya. Jadi memang membutuhkan sebuah proses untuk menjadi sebuah pariwisata.
3: Ya, ya. Betul sekali. Ya. Nah, kalau melihat juga, Pak, kekuatan untuk melirik potensi wisata itu ada di kekuatannya ada di desa wisata. Nah, seperti apa mungkin desa wisata yang ada di Kabupaten Baru ini, Pak?
4: Ya, jadi sebelumnya nih, Mbak Ren, ini tadi Dick ini bilang bahwa ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal di tempat wisata baru, ya. Jadi kalau kami itu sebenarnya melihat bahwa baru ini setiap jengkalnya adalah tempat wisata sebenarnya. Kenapa? Karena ya, sebagai promosi juga baru ini di mana-mana cantik, ya. Okay. Karena
3: sepanjang jalan ini laut indah, ya. Gitu ya.
0: Makanya sangat berpotensi.
4: Potensi, ya. Jadi kita bisa lihat ada tiga dimensi, ya. Ada lautan, pantai, ada datarannya sendiri dan dataran tinggi perbukitan, dan semua itu ada air terjunnya, ada pegunungannya, pantai, pulau, ini semua adalah tempat wisata. Jadi begitu juga desa wisata sebenarnya. Iya, jadi kita yang awalnya ada 5 desa wisata, nah, tapi sekarang kita kembangkan jadi 15, Mbak.
3: Wow, nah, luar biasa.
4: Itu semata-mata karena kami melihat bahwa sebenarnya potensi desa wisata yang ada di Baru ini ada sangat besar. Dan peluangnya untuk dikembangkan juga sama besarnya sebenarnya. Ya, tapi sebagai dasar untuk pengembangan desa wisata, ya kami fokusnya di 15 itu dulu, ya. Dan peluangnya sama, ya. Semua punya potensi pariwisata yang bagus-bagus, ya. Nah, ini juga kenapa kami menetapkan 15 itu, karena ada jalan untuk teman-teman pelaku pariwisata ini untuk datang ke desa wisata itu untuk memberikan pendampingan. Jadi terkadang itu pihak akademisi yang pertama setiap kali akan mengadakan pendampingan itu yang ditanya dulu itu desa wisata yang mana, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita masih bertahan di 5 desa itu kan kasihan yang lain. Jadi kami mencoba melebarkan jadi 15. Dengan begitu desa-desa yang di wisata yang ada baru ini punya peluang yang sama. Untuk mendapatkan pendampingan dalam pengembangan pariwisatanya. Ya, kalau objek wisata destinasinya itu saya rasa semua
3: menarik,
4: iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Baru ini tiap jengkalnya adalah indah, gitu, Mbak.
3: Luar biasa. Saya saja terpukau sepanjang jalan ini tuh ternyata Baru sepanjang jalan ketemu, walaupun juga ada gunung tapi indah, ada laut juga, luar biasa.
4: Semua lengkap nih. Lengkap semuanya. Kalau saya mau bilang semua ada, saya takutnya ngambil tagline-nya Maros, ya. Kita semua lengkap lah.
3: Lengkap, ya.
4: Mau lihat persawahan terasering ala Ubud, kita ada harapan, Pak. Ya. Di Desa Harapan, Tanetiria aja itu kita punya yang jauh lebih indah. Disertai dengan pemandangan latar belakang air terjun, itu justru lebih indah sebenarnya daripada yang kita saksikan di Ubud.
3: Baik,
4: sendiri,
3: sebelum gitu. Kami kupas tuntas lagi potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru, kita jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Obrolan Budaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net. Dan pemirsa dan pendengar, masih bersama saya Pak Mus dan juga Kadir. Senang sekali berbicara terkait potensi budaya yang akan menjadi potensi wisata yang ada di Kabupaten Baru. Nah, tadi sempat Pak Kadis juga berbicara terkait dengan berkembangnya desa wisata. Sudah menjadi 15 desa. Nah, seperti apa dalam 15 desa wisata yang sudah dirintis saat ini itu, Pak?
4: Jadi 15 desa itu kalau kita bicara tentang destinasi wisata budaya, nah itu hampir semua ada kandungan budaya di dalamnya. Contoh misalnya Desa Nepo. Desa Nepo itu merupakan cikal bakal dari Kerajaan Malusetasi Tasik. Jadi di sana ada kompleks makam raja-raja Nepo gitu. Nah, selain itu Nepo juga ini adalah tempat masa kecilnya Pak Habibie. Jadi kita kalau ke sana itu bisa melihat tempat mandi-mandinya Pak Habibie. Tempat mengajinya Pak Habibie, bahkan Pak Habibie sudah membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Habibie sendiri. Demikian juga di Paceke, ya. Saya kira orang sudah banyak kenal Paceke sebagai tempat berdirinya awalnya itu Tentara Nasional Indonesia itu di Paceke, khusus untuk Sulawesi, ya. Di sana juga kental budaya, Pak. Ya, jadi bukan cuma kita melihat sebagai monumen Paceke sebagai tempat berdirinya TNI Sulawesi, tapi di sana juga ada kegiatan tahunan itu Matojang. Jadi bagian dari pesta panen Matojang yang pada tahun lalu itu mendapat predikat sebagai warisan tak benda dari Kemendikbud. Begitu juga di Desa Pancana, salah satu desa wisata. Kita tahu bahwa di sanalah tempat tinggal dan tumbuhnya Wepancaitana Colipujie. Salah satu ya raja di Tanete yang kita tahu bahwa Bulilola yang menulis Naskala Galigo. Kalau di Desa Lalabata sebagai salah satu desa wisata, di situ juga ada kompleks makam raja Petapalasalase namanya. Jadi hampir semua.
3: Hampir semua. Itu, ya. Tapi ada yang menjadi pilot project atau jadi contoh untuk salah satu keunggulan wisata budaya di sana, Pak?
4: Pilot hampir semua merata sih semua.
3: Merata.
4: Ya, merata. Ya. Begitu juga semuanya pesta adat tahunan. Ya, hampir semua ini kan masing-masing desa ini punya pesta adat tahunan yang biasa dikenal dengan pesta panen. Tapi mereka masing-masing punya ciri-ciri khas tersendiri. Misalnya pesta panen di Desa Siawung, ya itu ciri khasnya itu saling siram. Jadi begitu masuk, setiap acara berlangsung memang sudah punya moto sendiri itu. Berani masuk harus berani basah gitu. Setiap pengunjung yang menghadiri acara pesta panen di Desa Siawung itu orang harus rela untuk mensiram-siraman gitu. Nah, kalau di mana di Gatareng ya, itu juga ada pesta panen yang khas. Karena di sana itu disertai dengan tarian sere api. Jadi kelompok.
3: Berarti setiap desa punya ciri khas sendiri, budaya sendiri ya di sana.
4: Punya budaya sendiri. Walaupun bahasanya pesta panen, itu biasa diadakan setelah panen raya di desa setempat, tapi mereka punya ciri khas sendiri-sendiri.
3: Nah, bagaimana Kadir menanggapi hal ini?
0: Memang ya dalam jika kita berbicara mengenai pariwisata itu Kak ya Pak ya, tentu kita itu berbicara mengenai tentang ekonomi ya. Nah, desa wisata juga itu adalah salah satu memang gebrakan masih baru dalam pariwisata sebenarnya ya. Nah, di situ memang kalau kita mau membentuk desa wisata, kita harus berpikir selain tetap menjaga budaya tradisi lamanya, nah bagaimana di situ juga dia bisa menghasilkan menjadi sebuah ekonomi bagi masyarakat lokalnya. Nah, itu juga paling penting dalam membangun suatu desa wisata. Jadi agar bisa dia bersifat jangka panjang ya. Jadi kita kan kita membuat desa wisata itu bukan hanya sebagai tempat budaya atau festival, tetapi bagaimana dia dikunjungi oleh orang-orang dari luar, dari lokal, nasional maupun internasional. Nah, itulah target kita dalam suatu persepsi pariwisata. Bagaimana orang kita menarik orang-orang itu ke tempat itu. Ketika sudah dikatakan sebagai desa wisata, apa yang bisa menarik orang ke situ? Supaya itu juga bisa membangun ekonomi masyarakat lokal. Begitu saya kira Pak ya.
4: Iya ya. Betul sekali tuh ya. Pak Dirk ya bahwa ya. Efek daripada kunjungan ini adalah nilai ekonomi.
0: Nilai ekonomi sebenarnya, iya.
3: Sebenarnya inti utamanya seperti itu Pak. Bagaimana mau mensejahterakan ya. Masyarakat ya. Setempat.
0: Ketika sudah dikatakan tempat wisata, desa wisata atau apapun objek wisata itu, nah langkah selanjutnya apa?
3: Oke.
0: Di Pak Amir, Pak Bapak Kadis sudah mengatakan bahwa ada di desa Nepo ada menarik.
4: Iya.
0: Ada Beja Habibie, masjid semua ada di situ ya, Kak ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Pengembangan tahap kedua. Kita ingin mau menarik orang-orang dari luar negeri bahwa inilah tempat Beja Habibie pada masa kecilnya atau di desa-desa lain yang ada yang 5 destinasi wisata ya. Iya. Jadi itulah target kami dalam suatu pariwisata. Bagaimana Pak ya?
4: Ya, ya. Seperti sampaikan tadi bahwa ya. Memang adalah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat sebenarnya. Ya. Semua pembangunan yang kita lakukan ini adalah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan, termasuk pariwisata juga. Makanya salah satu misi Kabupaten Baru itu kan adalah pariwisata yang berbasis masyarakat. Ya, jadi semua pengelolaan tempat wisata ini yang ada ini diharapkan. Ada keterlibatan masyarakat di dalamnya sehingga ada nilai ekonomi yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu. Kita juga sebenarnya sebagai pemerintah itu selalu memberikan pembekalan kepada warga sendiri untuk memasuki industri pariwisata ini. Contohnya misalnya saat ini kita sedang berupaya untuk memberikan sertifikat pramu wisata kepada masyarakat yang ada di desa-desa wisata.
3: Oke.
4: Okay. Jadi dengan berdasarkan dari keahlian dan sertifikasi itu, saya rasa ini ada nilai ekonomi nanti di dalamnya harapannya kita seperti itu.
3: Oke. Okay. Nah tadi juga sempat menyinggung sedikit bahwa budaya masyarakat terkait dengan pesta panen tadi Pak ya. Nah itu juga bisa menjadi daya tarik agar wisatawan itu datang gitu. Paling tidak ada tidak kalender yang sudah dibuatkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Waku untuk mengetahui bahwa pesta panen setiap desa ini, karena kan setiap desa itu budayanya beda-beda. Ada yang tadi Bapak katakan dengan cara disiram, ada juga yang mungkin tari-tarian. Gimana tuh Pak?
4: Itu sebenarnya menjadi kendala kami dalam penyusunan calendar of event itu. Karena ternyata ini waktu pelaksanaannya tergantung dari keputusan tokoh-tokoh masyarakatnya begitu. Jadi terkadang mereka mau mengadakan di tanggal berapa, bulan berapa, itu harus ada keputusan dari tokoh adat.
3: Tokoh adatnya ya Pak.
4: Jadi paling nanti misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya dalam menyusun calendar of event itu kita hanya ada di menentukan encer-encer bulan saja sebenarnya. Jadi perkiraan panen itu di bulan Juli, pada saat itulah event itu dah. Tapi tanggal pastinya itu mengikut dari petuanya tokoh adat.
3: Ya, kita jadi tidak bisa serta-merta menentukan tanggal.
4: Tanggal pasnya itu kita tidak bisa memastikan itu kemarin. Itu sebenarnya yang jadi kendala kita juga dalam penyusunan calendar of eventnya itu. Walaupun sebenarnya menarik.
3: Iya.
4: Kita sebenarnya teman-teman stakeholder dalam hal ini adalah travel agent, pramu wisata, selalu mengharapkan itu, bahwa ini acara ini kapan, jadi kita bisa sesuaikan waktu kunjungan.
3: Yes.
4: Cuma betul, kendala Pak. Kita di situ.
3: Karena tidak menutup kemungkinan kami juga dari media ya, khususnya RRI ini bisa memberikan informasi, mengedukasi kepada masyarakat tentunya bahwa seperti ini loh budaya yang ada di Kabupaten Baru. Seperti ini loh ketika pesta panen ini ada loh budaya seperti ini di sana. Sementara di daerah lain tidak seperti itu. Nah, inilah mungkin menariknya Kabupaten Baru gitu. Nah, gimana Kak Dir?
0: Lah, yang itu seperti saya katakan tadi, kita ingin selalu berbicara dengan teman-teman bagaimana sih nanti kalau sudah banyak sih potensi yang bisa dikembangkan di sini Kak ya, Pak ya. Sisa bagaimana kita menaikkan level ke tempat tahap selanjutnya, menarik wisatawan. Nah, selalu kita berbicara dengan teman-teman bagaimana sih nanti ini kalau baru bisa kayak seperti Bali.
3: Yes.
0: Atau kalau kita ke Toraja, kalau kita mau lihat Rambu Solo upacara kematian, kita sudah tahu jadwal-jadwalnya kapan.
3: Mm-hmm.
0: Ritual panen padi di sana juga kita sudah tahu kapan. Nah, makanya salah satu yang cukup saya bantu pada saat ini adalah membuat peta map pariwisata.
3: Mm-hmm.
0: Untuk tempat-tempat yang saya sudah kunjungi, karena itu perlu dalam bentuk digital Kak ya Pak ya, itu yang saya lakukan sekarang, membentuk map pariwisata, karena itu salah satu informasi yang orang dari wisatawan internasional mau lihat.
3: Nah, dari map dulu.
0: Dari map dulu, lalu nanti bagaimana kalendernya para pemda yang
3: dikembangkan oleh pemerintah ya setempat.
0: Jadi itu yang saya bisa lakukan dulu adalah membuat map pariwisata digital untuk Kabupaten Baru.
3: Mm-hmm.
0: Karena setiap wisatawan datang ke sini, mereka sudah tahu keindahan pantainya. Tetapi mereka selalu tanya, apa sih yang kami bisa lakukan di sini, di seharian di Kabupaten Baru. Makanya dari situ saya mengunjungi kemarin beberapa tempat wisata dan desa wisata di sini, ternyata banyak yang bisa dilakukan dalam satu hari Kak. Cuma sisa kita bagaimana menginformasikan ke wisatawan internasional, dan bagaimana kalau untuk budaya tradisional kita bisa juga mengagendakan kapan bisa dilakukan pada saat high season ya. Kalau dalam pariwisata kan ada disebut dengan low season, high season. High season
3: ya.
0: Itu pada saat orang-orang Eropa, Amerika libur.
3: Iya.
0: Jadi kan itu bisa dikoordinasikan dengan para pemda Kabupaten Baru. Nanti pada saat itu kita bikin ritual Mapa Pendang. Apa istilahnya ya, ritual itu ya, Mapa Pendang atau festival yang tadi Bapak katakan.
3: Toberu.
0: Bisa dilakukan pada high season. Jangan pada saat low season gini. Iya, untuk menarik wisatawan.
3: Nah.
0: Karena kan kita dalam pariwisata itu mau meningkatkan ekonomi secara berbasis masyarakat. Iya. Begitu,
3: nah,
0: iya.
3: Gimana itu Pak? Nah, sejauh ini promosi yang dilakukan dari Dinas Pariwisata untuk menggait wisatawan mancanegara maupun juga lokal ya Pak, untuk datang langsung melihat seperti ini loh budaya wisata yang ada di Kabupaten Baru.
4: Oh ya, promosinya sekarang kita lebih banyak ke sosial media ya. Ya, dalam bentuk video, komentar-komentar orang, testimoni gitu ya. Tapi yang langkah yang kami lakukan sekarang ini adalah kami lebih banyak sebenarnya berkomunikasi dengan pihak industri pariwisata.
3: Okay.
4: Ya, salah satu yang disampaikan oleh Pak Dik tadi bahwa travel agent ini kan yang sebenarnya yang punya bisa mengarahkan pasarnya kemana gitu. Ya, jadi makanya kita banyak komunikasi ke mereka, demikian juga dengan pramu wisata itu, ya. Itu juga kita banyak komunikasi bahwa baru ini seperti itu loh, gini. Jadi mereka ada ketertarikan untuk membawa tamu-tamunya ke Baru. Kita juga sebenarnya memfasilitasi dari hasil komunikasi itu, kita memfasilitasi ini para turis-turis mancanegara ini sebenarnya hobinya apa gitu. Nah, misalnya mereka mencari ini, dia sukanya dengan kehidupan tradisional nelayan gitu. Kita coba kembangkan yang namanya kampung wisata nelayan. Nah itu kita coba. Jadi kehidupan sehari-harinya nelayan, mulai dari pagi-pagi kapal penangkap ikan sandar, terus bagaimana ibu-ibunya mengolah ikan itu, terus ujung-ujungnya pemasarannya kemana, hasil tangkapannya itu semua ada berproses dalam satu kampung itu, dan ternyata itu menarik. Ini mungkin juga termasuk wisata budaya juga mungkin ini Pak Dirk ya.
0: Iya,
4: karena ini adalah kehidupan sehari-hari dari masyarakat perkampungan nelayan itu. Mm-hmm. Iya. Jadi seperti itu kita tetap komunikasi, berkolaborasi dengan para industri pariwisata itu, terutama travel agent dengan pramu wisata itu.
3: Mm-hmm. Gimana Pak Dir?
0: Sekira
3: ada tambahan lagi terkait
0: tambahan
3: hal
0: saya,
3: ini?
0: Ya itu yang penting bagaimana itu aja kita menginformasikan melalui media-media, walaupun ada media digital, tetap kita bisa mengkomunikasikan juga secara lisan yang kita.
3: Ada rencana ya. Tidak kolaborasi dengan pemerintah?
0: Tentu ada dong.
3: Iya kan? Iya. Karena tadi kalau saya melihat Kak Dirk ini potensi untuk mengembangkan juga untuk membantu pemerintah ini cukup besar saya melihat. Karena dia

0: ada juga bisa sewa-sewa transportasi seperti motor, mobil, itu bisa juga dikolaborasikan dengan pariwisata juga. Iya.
1: Supaya bisa menjangkau ke tempat ya khususnya desa wisata ya Pak ya. Karena kan kalau melihat sekarang ada 15 desa wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Baru ini, jaraknya juga cukup-cukup jauh.
2: Iya. Makanya Pak Dirk ini baru satu desa wisata loh.
1: Baru satu desa wisata.
0: Baru satu desa wisata.
2: Kalau misalnya Pak Dirk lagi mengeksplor lagi sampai ke ujung selatan, ini kan kita ada di pengembangan wisata bagian utara ya.
1: Iya.
2: Ya. Termasuk Pulau Dutungan, desa wisata Nepo, ini kan. Nah, kita kalau mengeksplor lagi ke wilayah selatan atau wilayah timur misalnya itu lebih banyak betul. Lagi.
0: Iya. Kalau kita eksplor lagi lebih banyak sebenarnya, Pak ya. Cuma saya bagaimana map itu bisa kita membuat dalam paket one day tour aja, pelan-pelan dulu Pak ya. Kita perkenalkan ya.
1: Jadi. Banyak PR ini yang akan
0: banyak
1: selanjutnya.
0: PR,
1: banyak PR.
2: Satu sebenarnya keuntungannya baru karena nih segala jenis transportasi ada. Transportasi daratnya ini siapa sih yang tidak lewat di Baru gitu ya?
1: Mau pasti semua melintas.
2: Mau ke Manado saja orang lewat Baru ini. Mau ke Sulbar, Sulteng gitu ya. Semua orang lewat Baru. Nah, cuma tadi memang sudah sampaikan bahwa Baru ini jangan cuma jadi persinggahan. Ya. Ini harus memang sudah menjadi tujuan.
0: Tujuan.
2: Nah, kita juga transportasi kereta api juga sangat mendukung sebenarnya dengan kepariwisataan itu. Karena di sekitar-sekitar stasiun-stasiun kereta api itu begitu banyak spot-spot tempat wisata, terutama juga wisata budaya itu. Nah, yang ada tempat spot wisata budaya di stasiun Garongkon dan Baru Kota itu kan, di situ ada peninggalan sejarah yang bisa kita kunjungi. Demikian juga misalnya di Garongkon, di stasiun Tanete, sana juga ada desa wisata, terus ada spot budaya yang bisa kita kunjungi, dan itu semua bisa dalam one day trip itu.
1: Ya. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan bisa berkunjung dulu ke situ, melihat-lihat seperti apa
2: Jadi
1: ya.
2: Orang datang dari stasiun Maros ke Baru, dia tidak hanya tinggal diam di stasiun untuk menunggu pulangnya, paling tidak ada waktu 4-6 jam untuk mengeksplor tempat wisata baik budaya maupun alam itu untuk sebelum mereka kembali ke Makassar atau Maros.
1: Atau Maros ya.
2: Nah ini semua yang coba kita komunikasikan dengan stakeholder yang terkait. Perkeretaapian pun kita sudah komunikasi untuk memberikan kita space promosi wisata itu supaya misalnya nih orang turun di stasiun dia enggak bingung kita mau kemana. Jadi kita harapannya mungkin ada space atau sudut untuk mempromosikan wisata Baru. Nah itu yang menjadi nanti sebagai bahan informasi ke penumpang-penumpang kereta api.
1: Nah, berbicara terkait dengan pengembangan potensi budaya untuk menjadi kota wisata ya, potensi wisata di 15 desa wisata tersebut, Pak. Gimana Bapak memberikan edukasi kepada masyarakat setempat, memberikan informasi bahwa tempat ini sangat layak bisa untuk dikembangkan agar masyarakat ataupun juga wisatawan itu bisa melirik ke desa wisatanya gitu Pak.
2: Iya, Mbak Ren. Jadi itu tadi yang sampaikan kenapa kita memperluas desa wisata ini karena tujuannya bahwa semua desa-desa yang punya potensi untuk wisata itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendampingan. Jadi kita juga banyak komunikasi dengan stakeholder dalam hal ini adalah akademisi.
1: Karena kan agak susah Pak kalau berkomunikasi dengan masyarakat misalnya betul-betul terpencil yang masih kurang paham.
2: Tantangan berat sebenarnya itu bagaimana berubah mindset warga ya masyarakat ya. Tapi kita selalu menggait dari pihak universitas untuk memberikan pelatihan-pelatihan, sosialisasi. Bahkan di kita sendiri pun sering melakukan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya sabta pesona sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari desa wisata itu.
1: Okay.
2: Ya, karena itu kan jiwanya pariwisata kan ada sabta pesona.
1: Sabta
2: itu.
1: Pesona. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita di hari ini tentunya Kadir dan

0: Nah, Pak Mus, kita jedah terlebih dahulu ya. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
4: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya. Berbicara terkait dengan potensi budaya yang ada di Kabupaten Baru, tadi kita sudah berbicara dengan Pak Kadis, Pak Mus, dan juga ada Kak Dir. Untuk lebih lanjut lagi, kita sedikit ini Pak, informasi juga kepada masyarakat yang ada di seluruh Nusantara ini. Nah, event kedepannya di Kabupaten Baru Pak, apa ini Pak? Khususnya dalam dinas pariwisata.
5: Event yang memperkenalkan atau mempromosikan pariwisata yang selalu kita adakan ini, selain bahwa ada festival budaya Toberu itu yang sementara berlangsung. Nah, kita juga sebenarnya menggabungkan antara ada istilahnya itu sport tourism sebenarnya nih Mbak. Sport kita menganggapnya stop tourism. Jadi menggabungkan event lari yang ini kita tahu lagi booming-boomingnya nih sekarang. Di mana-mana ada event lari. Tapi kalau kita ini spesialnya karena kita adakannya di tempat wisata. Ya, jadi di tempat
0: seperti apa itu keunikannya?
5: Jadi tahun lalu ini kita adakannya itu di ada namanya tempat wisata itu La Palona. Jadi kita membuat sebuah event lari namanya Trail Fun Run La Palona. Lumayan pesertanya dari beberapa komunitas-komunitas lari. Jadi kemarin tujuannya kita bagaimana menggabungkan olahraga ini dengan pariwisata. Nah, kita tahun ini juga sementara merancang gilirannya tempat wisata mana nih yang kita akan adakan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita adakan di salah satu desa wisata. Yang jalur-jalurnya atau rutenya itu mungkin melewati spot-spot wisata, spot-spot budaya, tempat-tempat peninggalan yang akan kita coba untuk rencanakan susun itu.
0: Untuk tahun ini ya Pak ya?
5: Tahun ini, ya. Selain juga itu ya itu tadi, walaupun hari pelaksanaannya itu adalah tergantung dari para tokoh-tokoh adat, ya, tapi ini rutin juga nih desa-desa wisata mengadakan itu tadi pesta adat, pesta panen dengan ciri khasnya masing-masing.
0: Nah, itu paling penting Pak. Saya sangat tertarik loh Pak itu terkait dengan pesta panennya yang di mana ada setiap desa wisata itu berbeda-beda cara pelaksanaannya karena budayanya beda-beda gitu. Nah, semoga di tahun ini nih bisa dipertemukan ketika pemerintah dan tokoh adat itu bisa menentukan tanggal di mana pesta panen itu bisa dirayakan dengan berbagai budaya masing-masing di desanya.
5: Kalau memang butuh jeda waktu yang lumayan lama dari penentuan hari dan pelaksanaannya yang kita kabari. Mm-mm. Bahkan kita akan mempromosikan itu. Ya, cuma sekarang kita belum bisa menentukan ya.
0: Belum bisa menentukan. Jadi harus ada rembukan dulu.
5: Rembukan dengan tokoh adat dengan masyarakat setempat itu, Mbak Ren.
0: Oke. Baik, Pak Dir. Nah, gimana nih sebelum mengakhiri perbincangan kita dalam obrolan budaya, saya pengen tahu apa yang bisa mungkin Pak Dir berikan kepada masyarakat maupun juga kepada pemerintah setempat terkait pengembangan potensi budaya yang bisa dilirik wisatawan ke depannya di Kabupaten Baru.
6: Oke, karena ini kita kan sudah berbicara mengenai tahap pariwisata. Mm-hmm. Nah, judulnya kan potensi budaya menjadi tempat wisata. Nah, bagaimana budaya itu menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat? Tentu itu harus dipikirkan oleh para stakeholders, yeah, terutama dalam terutama pemerintah. Misalkan ritual Mapependang itu, mm-hmm, ya. Nah, memang untuk agar tradisi budaya itu tetap bisa bertahan, memang itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai ekonominya, ya. Bagaimana kedepannya masyarakat bisa mempertahankan ritual-ritual itu? Mm-hmm. Apakah hanya yang sekedar menjalankan ritual itu sebagai ritual asli, mm-hmm, atau ritual saja? Tapi kita harus berpikir bagaimana ke ranah tahap pariwisata. Nah, mungkin seperti Kak Reni bilang, bolehlah diagendakan, mulai diagendakan kapan sih ini ritual diadakan untuk informasi para wisatawan mancanegara. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Iya. Ya, gimana kalau dari Pak Mus sendiri ke depannya ini bisa mungkin dihimbaukan kepada masyarakat seluruh Nusantara seperti apa, Pak?
5: Ya, kesempatan ini sebenarnya kepada pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara, saya hanya ingin mengajak ya bahwa kita berapa waktu belakang tadi sudah bicara tentang baru.
0: Iya. Yeah.
5: Iya. Jadi baru itu sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai garis pantai terpanjang di Sulawesi Selatan sepanjang 78 km. Jadi di mana lagi kira-kira bisa menikmati sunset sepanjang 78 kilo gitu. Itu hanya ada di Baru. Jadi Baru yang kaya dengan alam dan budayanya, mengajak semua pendengar dan pemirsa di seluruh Nusantara untuk ayo kita ke Baru untuk menikmati mungkin ada sesuatu yang beda, sesuatu yang lain kita rasakan membanding dengan daerah-daerah lain. Ya, kita menawarkan itu untuk para pengunjung yang akan berkunjung ke Baru.
0: Oke, tapi apa yang ini Pak, ciri khas dari Kabupaten Baru sendiri khususnya untuk potensi budaya wisata yang ada di Kabupaten Baru untuk tahun ini paling tidak untuk bisa menarik wisatawan gitu Pak?
5: Ke Baru, Baru ini semuanya banyak yang bisa ya, cuma memang kesempatan ini kita ingin perkenalkan bahwa budaya Baru itu kaya dan memang layak untuk dikunjungi semua ya. Bagi yang penasaran dengan Baru, ayo kita ke Baru.
0: Ayo kita ke Baru.
5: Kita Baru.
0: Saya saja Pak yang baru pertama kali kesini, luar biasa Pak. Makanya saya menunggu bahwa apa sih gebrakan tahun ini yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Baru untuk mendongkrak wisatawan lokal maupun mancanegara itu masuk ke sini. Dan ya saya melihat sendiri secara langsung ini luar biasa kekayaan yang ada, potensi-potensi budaya yang bisa dijadikan wisata ini sangat banyak Pak. Makanya saya bilang semoga kedepannya dari pemerintah setempat bisa berkolaborasi mungkin dengan para akademisi maupun juga stakeholder lainnya, bahkan juga mungkin ada investor lain yang bisa mungkin masuk ke dalam sini, gimana Pak?
5: Ya, kita terbuka.
0: Terbuka?
5: Ya, kita terbuka dengan investor yang memang ingin mengembangkan pariwisata di Baru, dan itu sudah mulai terlihat. Mm-hmm. Di mana ya investor-investor yang di bidang kepariwisataan sudah mulai masuk di Baru. Ya,
0: okay.
5: Untuk mengeksplor alam lebih tepatnya.
0: Oke, okay. Tidak terasa juga sudah hampir sejam kita berbincang bersama Kak Dir. Terima kasih atas waktunya ya. Sudah menyempatkan hadir bersama RRI dan juga Pak Kadis, Pak Mus. Baiklah pemirsa dan pendengar RNNet dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya bersama Bapakmu selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga Kabupaten Baru dan juga ada Kak Dir selaku akademisi sudah hadir bersama kami di RNNet. Dan pemirsa dan pendengar RNNet dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Syahreni pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Program Dunia Wisata, Richard Ferdinand cukupkan sampai di sini. Dan sekarang kita menuju untuk menghadirkan ya. Program Islami ya, jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

Iya, sahabat budaya, 18 lebih 03 menit akan hadir azan maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Setelah itu kita akan hadirkan persembahan lagu religi, nanti juga dari risalah maghrib menghadirkan tema tuntunan menjadi saksi dalam Islam bersama Ustaz Dr. Andes Awaluddin Umar MA ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya.

Sahabat Budaya, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya, dan sembari bersama keluarga tersayang untuk menikmati sore indah, kita hadirkan dulu persembahan lagu religi. Nanti juga sebentar ada risalah maghrib. Ada juga sebentar info religi Richard bagikan ke ruang dengar. Tak jangan kemana-mana.

0: Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syaila atau jilbab, lilitkan syal segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahman dan rahimnya, Allah masih memberi kita kesempatan untuk senantiasa ruku dan sujud di hadapannya sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hamba, sebagaimana tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku menciptakan atau kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Salam dan salawat tercurah juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik, bahkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Semoga syafaat akan kita dapatkan di yaumil qiyamah ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, menjadi saksi dalam satu perkara menurut ajaran Islam itu sangat utama dan sangat fundamental. Dalam Islam kesaksian berasal dari kata syahadah. Syahadah diambil dari kata musyahadah yang artinya melihat dengan mata kepala. Karena syahid, orang yang menyaksikan itu memberikan atau memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan apa yang dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafal. Aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan. Asyhadu atau syahidtu. Kesaksian syahadah berasal dari kata i'lam, pemberitahuan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 18. Di sini arti dari kata syahida adalah alima, mengetahui. Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain. Tidak halal bagi seorang untuk bersaksi kecuali bila dia mengetahui. Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran, atau pendengaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya. Kesaksian itu hukumnya fardu. Orang yang menjadi saksi memberikan kesaksian itu fardu ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk perkara itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang. Bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kenapa dalam satu perkara dibutuhkan seorang saksi? Karena dikhawatirkan lenyapnya perkara ini. Bahkan ada orang berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Ada orang yang berusaha menghilangkan barang bukti berupa rusaknya CCTV, merusak CCTV, merusak barang-barang bukti. Maka diperlukan seorang saksi. Orang yang melihat, mendengar, melihat dengan mata kepalanya dan mendengar dengan telinganya. Inilah orang yang harus menjadi saksi dan persaksiannya menjadi wajib hukumnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dalam ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكْتُمُ الشُّهَدَى وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَدَى. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Penunaian kesaksian adalah termasuk menolongnya. Dari Zaid bin Khalid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada saksi yang paling baik, yaitu yang menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk bersaksi?" Kaum muslimin pendengar rahimakumullah.
Dalam riwayat ini mengisyaratkan atau menjelaskan kepada kita bahwa ketika suatu perkara membutuhkan seorang saksi, maka sebaiknya saksi itu yang duluan menyampaikan bahwa saya bersiap menjadi saksi. Jangan sampai ada yang diminta untuk bersaksi atau dipaksa untuk sebagai saksi. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, orang yang dibayar untuk bersaksi. Yang kedua, bisa jadi orang yang bersaksi ini saksinya adalah saksi palsu. Oleh sebab itu, yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang paling baik bersaksi adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk menjadi saksi. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya, baik badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai ada orang yang memberikan kesaksian, tetapi nyawanya terancam, jiwa raganya terancam, kehormatannya terancam, hartanya, bahkan keluarganya ikut terancam apabila dia memberikan kesaksian yang sebenarnya. Maka kalau di negara kita ada namanya lembaga yang dibentuk untuk perlindungan terhadap korban dan saksi, lembaga perlindungan korban dan saksi, LPSK. Kenapa ada lembaga itu? Karena ketika orang bersaksi, kadang-kadang jiwa dan raganya menjadi korban. Kehormatannya, hartanya, bahkan keluarganya bisa jadi korban ketika dia menjadi saksi, saksi yang seadil-adilnya. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam, syarat-syarat menjadi saksi adalah yang pertama, dia harus beragama Islam karena dia bersaksi atas nama Allah. Didahului dengan kata-kata sumpah, wallahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, atau billahi, demi Allah. Yang kedua, saksi harus adil dalam memberikan kesaksian. Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam dan harus dipenuhi oleh para saksi yang yaitu kebaikan. Mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka. Ini yang harus menjadi saksi. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashhidu dhawa adli minkum wa aqimush shahadata lillah. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Quran surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 2. Yang ketiga, orang yang menjadi saksi ini harus baligh. Baligh, dewasa. Jangan anak-anak yang dipanggil menjadi saksi. Dan yang keempat, harus berakal sehat. Jangan sampai orang gila dipanggil menjadi saksi. Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal sehat adalah syarat yang berada di dalam keadilan. Yang kelima, berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima. Sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksian itu dengan tulisan. Demikian pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Yang keenam, dia hafal dan cermat. Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa, pikun, dan salah karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Dan yang ketujuh, bersih dari tuduhan. Tuduhan apapun tidak pernah dituduhkan kepadanya. Tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena mencintai satu kaum dan membenci satu kaum yang lainnya. Inilah syarat-syarat orang yang menjadi saksi dalam ajaran agama Islam. Karena kesaksian, memberikan kesaksian itu wajib hukumnya, fardu ain bagi setiap orang yang bersaksi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersaksi, tetapi bersaksi dengan cara yang adil. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, agama mengajarkan tentang keadilan. Bahkan salah satu sifat Allah atau Asmaul Husna Al-Adl mengajarkan kita bagaimana kita berlaku adil
Jangan sampai kebencian kita terhadap satu kaum membuat kita berlaku tidak adil, baik dalam memutuskan perkara sebagai hakim maupun kita sebagai saksi. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
2: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 7 sebentar, akan hadir program apresiasi budaya lokal, ya, ini mengangkat pemberantasan narkoba. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: kreatif ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Lembah Bada. Lembah Bada merupakan kawasan bersejarah yang terletak di wilayah Taman Nasional Lorelindu, dikenal sebagai salah satu situs megalitikum penting di Indonesia. Lembah ini menyimpan ratusan peninggalan berupa patung batu, kalamba, dan struktur megalitik lain yang diperkirakan berasal dari ribuan tahun lalu, meskipun asal-usul pembuatnya masih menjadi misteri. Selain nilai sejarah dan arkeologinya, kawasan ini juga memiliki landscape alam yang indah berupa lembah luas yang dikelilingi pegunungan sehingga menarik sebagai destinasi wisata budaya dan alam. Keunikan bentuk patung yang menyerupai manusia dengan ekspresi khas menambah daya tarik tersendiri, sekaligus menjadi bukti peradaban kuno yang pernah berkembang di wilayah Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
2: Iya, sahabat budaya, segera kita hadirkan dulu obrolan generasi respek menyalakan potensi menjauh dari zat adiktif dalam program apresiasi budaya lokal pemberantasan narkoba. Dari studio, Richard Ferry mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Bateng malam biriku dimanapun berada. Malam hari ini kita kembali di program apresiasi budaya lokal pemberantasan narkoba, ya, dengan tema generasi respect menyalakan potensi menjauhi saat adiktif. Dan narasumber kita malam hari ini sahabat budaya, beliau kita by Zoom ya, bersama Dr. Sumarlin Rengko HR SSM HUM, selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang.
0: Selamat malam, Abang, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan kegiatan yang begitu padat, terima kasih ya masih sempat malam-malaman kita ini. Ini kita udah di malam lagi nih. Biasanya kan pagi, Bang ya. Ini kita rubah jadwal lagi malam. Kita main malam lagi dulu ini. Oke. Boleh kita langsung mulai ya?
1: Siap.
0: Oke. Oke. Abang, ini kan tema kita hari ini adalah generasi respect. Nah, jika kita tarik ke dalam akar budaya Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, bagaimana sebenarnya konsep respect atau menghargai diri dan sesama ini yang digambarkan dalam kearifan lokal kita? Dabe.
1: Iya, dalam budaya Makassar, pemuda itu ibarat permata. Rangkah ke bandecat, antu pemuda, antu turun kaya, antu anak muda, para mata, perasaan. Apa dikala para mata, para tangan? Pemuda itu adalah permata. Suara saya. Apa suara saya bisa didengar? Apa suara saya bisa didengar?
0: Iya. Abang boleh cari posisi yang agak enak kan supaya suaranya tidak terputus-putus.
1: Apa suara saya bisa didengar?
0: Suaranya jelas cuman agak putus-putus. Mungkin boleh cari posisi yang enak, Abang. Mohon izin. Iya, halo. Oke. Iya, sahabat budaya kita masih terhubung.
1: Oke, aman.
0: Oke, ya, mari silakan, Abang.
1: Iya. Jadi sama hal yang saya katakan tadi bahwa dalam budaya Makassar, pemuda itu enggak kala tu makampung, enggak kala tu parasanganga, paramatanai, parasanganga. Permatanya sebuah kampung, sebuah daerah. Coba bayangkan, kalau permata hilang, gimana keadaannya? Rugi kan?
0: Rugi.
1: Secara materi.
0: Iya.
1: Rugi kan secara aset. Rugi kan secara SDM.
0: Iya.
1: Itu. Jadi permata itu, jadi pemuda itu, nah, anak-anak kampung, punah pandra, rupa anak tahu, anak muda ya. Panratongi Pak Rasanga. Iya, sekarang kan banyak sekali kejadian-kejadian malam ya. Misalnya, mungkin Bang Richard juga ini rada-rada takut keluar malam, misalnya begal pulang niar, begal pulang bertugas, pulang kantor, seperti itu. Berarti itu generasi tidak respect itu. Tidak respect dengan sesama manusia, tidak respect sesama keamanan, tidak respect kepada orang lain, seperti itu.
0: Oke, nah, Abang mohon izin bisa.
1: Jadi penting memang kita pupuk respect.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Izin apa, Bang? Izin?
0: Kameranya tidak kelihatan atau izin. Mungkin kameranya tidak kelihatan atau mungkin boleh gambar fotonya saja.
1: Iya. Mungkin jaringan
0: Oke,
1: kali
0: iya.
1: ya.
0: Boleh,
1: Ini
0: boleh, boleh.
1: gimana? Jadi
0: Oke, mantap.
1: cakep sekali kalungnya ini, apa di dalam ini? Kalungnya abang cakep sekali. Bisa dipinjam-pinjam itulah.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Bagian dari respect.
0: Terima kasih. Ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian dalam kajian kebudayaan, ini kan penyalahgunaan zat adiktif atau narkoba ini kan bisa dilihat sebagai sebuah pengikisan identitas budaya. Seperti bagaimana
1: iya.
0: hal ini bisa sampai kejadian?
1: Iya, seperti ini ya, aku awal ya. Kalau misalnya tahun angkatan 50-an, angkatan 40-an, itu kan terkenal dengan kalimat Pak Soekarno kan?
0: Oh iya.
1: Berikan, berikan aku satu anak laki-laki. Okay. Atau berikan aku dua anak laki-laki.
0: Yeah.
1: Maka saya akan goncangkan dunia. Berikan saya dua anak laki-laki. Maka saya kibarkan merah putih dari Jayapura, dari Papua sampai Aceh.
0: Iya.
1: Itu kan seperti itu kan. Sama juga ada Makassar. Ketika laki-laki atau pemuda, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada, maka permatanya sebuah kampung itu tidak ada. Hilang. Tapi yang mana dikatakan hilang ini? Bisa saja karakter tadi, bisa saja dia pengetahuan, bisa saja pendidikan, bisa juga terkait dengan sosial kontrolnya seorang pemuda.
0: Iya.
1: Yeah. Betapa berharganya, betapa berharganya nilai seorang pemuda dari masa ke masa, seperti itu. Dari era Pak Soekarno, era kita sudah lewati juga era tahun 60-an, era hari ini, era tahun 2026, itu kan pasti tantangannya berbeda ketika misalnya Bang Richard 30 tahun yang lalu mahasiswa di UNHAS, berbeda tantangannya seperti itu. Budaya culture kita juga berbeda pada saat hari ini. Sekarang kan pemuda-muda bisa dikatakan sebab gampang ya, sebab mudah ya, misalnya pengetahuan bisa didapat dari mana, budaya digital semakin menggila hari ini. Kita sudah bisa di awal teroris saling melihat, saling bertatap.
0: Oke. Okay. Nah, mengapa generasi muda saat ini bisa kehilangan orientasi nilai lokal tersebut sehingga akhirnya mereka mencari pelarian ke zat-zat adiktif ini?
1: Iya. Tutup kiri kanak-kanak. Ingat kiri panggau kan naki urai karena nandrong gerunta. Coba bayangkan kalau saya tidak hati-hati sama tutup kata sama Puan Richard. Saya tidak ingat yang mana berpikir negatif, yang mana bertingkah laku negatif, hancur dunia ini. Itu. Sekarang juga misalnya di apa ya, secara nasional ya, isu-isu, pasti isu-isu keamanannya, di mana-mana banyak. Kita takut, kok takut di dalam daerah kita sendiri, nggak bisa takut, itu seperti itu ya. Kita tidak bisa takut. Ngapain takut? Selama kita dalam ada generasi respect ya, hilang. Yang kita takutkan ketika generasi respect itu hilang, sirna.
0: Oke. Okay. Nah, apakah ini menjadi sebuah akankah ini menjadi sebuah mata rantai yang akan putus nanti ketika tidak secepatnya atau tidak tidak langsung ditangani begitu, Abang?
1: Bisa saja akan hilang ketika kita dengan isu-isu pendidikan karakter setiap 5 tahun kurikulum diperbaiki, setiap sekian tahun tatanan di perguruan tinggi, tatanan kurikulum pendidikan dasar sudah diperbaharui. Apakah akan hilang? Tentunya akan hilang karena kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus beradaptasi. Pemuda itu harus beradaptasi, respect. Walaupun apa digitalisasi, apapun hari ini selalu dengan digitalisasi. Nah, nilai-nilai kalau kalangan kita harus tetap hidup. Misalnya apa? Misalnya tentunya berani, misalnya berani ya, berani dalam artian membela yang benar.
0: Yeah.
1: Jujur, berkata kalau memang kita salah. Berani minta maaf, itu kan sebuah generasi respect. Kalau kalau misalnya Ban Richard salah ya, nggak apa-apa, berani saja minta maaf ke Ban Richard.
0: Oke. Okay. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah dari satu sisi ini menguntungkan dengan merubah-rubah atau dengan menyesuaikan setiap apa namanya kurikulum, setiap apa namanya, setiap pergantian masa begitu?
1: Dalam teori budaya ya, dalam teori komunikasi yang sependek saya pahami, seperti juga pengetahuannya Ban Richard, bahwa setiap budaya itu ada yang berkembang, ada yang hilang, ada yang terancam. Seperti itu. Kalau dikatakan plus minusnya, pasti adalah plus minusnya. Seperti itu. Sekarang misalnya dengan zaman digital banyak sekali bisnis-bisnis anak muda secara online. Bisnis yang muda tanpa toko sudah bisa jadi pengusaha yang hebat. Tanpa kita bertatap muka, kita saling bisa bertransaksi misalnya. Tapi dengan satu dasar, itu pasti kejujuran. Orang dulu bisa dikatakan jujur ketika saling bertemu secara langsung. Sekarang karakter jujur itu tidak mesti kita bertemu langsung. Iya, karena

0: Ini tadi yang tapi kita membawa kita di rumah kita. Itu bagian dari karakter kejujuran di era digital, saya pikir.
1: Iya. Abang, kita jeda sejenak dulu ya. Nanti kita kembali lagi. Iya, sahabat budaya jangan kemana-mana.
2: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
6: Jangan bergerak. Diam kamu.
7: Apa ini?
6: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
7: Mana buktinya, Pak?
6: Coba.
5: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
8: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Iya, Abang Sumarlin, kita lanjut lagi, Bang.
1: Siap.
0: Oke. Nah, apakah ada paseng atau pesan leluhur atau falsafat tertentu seperti konsepsi Rina Pace yang secara eksplisit mengajarkan kita semua untuk menjaga kesucian diri dan menjauhi hal-hal yang merusak seperti saat adiktif ini?
1: Banyak sekali.
0: Iya.
1: Tentunya misalnya begini. Mana tinggi kalau gua? Mana kamu layang-layang, ku ambil tunjuk punya sirik lapak pilar.
0: Ya, artinya?
1: Artinya, walaupun tinggi pohon kelapa, seganteng bantu ricap, akan kupanjat jua jika harga diri akan hilang. Maksudnya adalah, walaupun tantangan di depan menghadang, walaupun tinggi tegak bagai pohon kelapa, bukan pohon melambai daunnya yang baca, yang tegak, akan kujalani juga, akan kulakukan apa saja untuk menjaga harga diri. Itu salah satu bentuk generasi respect, seperti itu. Itu generasi yang menyalakan potensi. Mana kere-kere main, dolangan bela tonji, kujapai tonji, andrai ribut sama luku. Wah, coba bayangkan pasan ini seperti ini, Bang Decan. Walaupun jauh, berlayar ke timur, mengarah ke Maluku, akan tetap kuhadapi. Wah, sampai di Maluku ini. Itu gambaran bahwa kita tidak dibatasi dengan laut, samudera, pulau dengan pulau, tapi itu ada tantangan tersendiri saja dengan aja perahu. Orang tidak bisa menyanyi, dia aja menyanyi dengan bisa, paling tidak suaranya falas. Seperti itu. Jadi potensi di dalam tiap diri orang itu kan pasti beda-beda kecenderungannya kan. Suara juga diciptakan sama Tuhan berbeda-beda, ada sopran, mezzosopran, alto, apakah barito, bass dan lain-lain seperti itu. Jadi itu semua potensi. Jadi semuanya banyak sekali. Dalam lagu-lagu juga seperti itu. Kita kalau kita mendengar lagu Sulawesi yang paling gampang didengar atau paling didengar pasangan dari teman-teman seperti itu. Jadi ketika nasionalisme kita itu dengan lagu Indonesia Raya, ketika maknanya secara lokal orang Makassar atau orang Sulawesi Selatan secara umum itu Sulawesi Pasanta. Bukan dibilang itu Makassar Pasanta Ambon.
0: Oke. Salah satu cara untuk menjauhi narkoba adalah dengan menyalakan potensi. Bagaimana aktivis seni, sastra, atau tradisi lisan di Fakultas Ilmu Budaya Unhas atau di masyarakat secara luas dapat menjadi media katarsis atau penyaluran energi kreatif bagi remaja sehingga akhirnya mereka menjauhi narkoba?
1: Ini narkoboy memang masalahan. Ini harus memang bukan ini saya paling takut bicara pada kecuali nama Yao. Okay. Kita sama-sama bantu cepat pergi. Tapi kalau bicara narkoba ini bukan persoalan sederhana. Ini kan tentunya sedang bersama-sama menjauhi seperti itu. Ini kan tidak persoalan tidak pernah habis narkoba. Siapa yang terlibat dan dikemanakan kan jaringan itu kan penuh dengan jaringan yang luar biasa kan. Jadi saya cuma berani mengatakan marilah menjaga anak kita, keluarga kita dari narkoba. Jangan pernah terpengaruh dengan narkoba, karena diusahakan tanggung jawab semua, tanggung jawab polisi, tanggung jawab tentara, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kecamatan, tanggung jawab penyiaran RRI dan media-media pemerintah maupun swasta ini, karena ini narkoba sudah menjadi bahasa masa muda yang diucapkan, tapi tidak pernah tuntas untuk diselesaikan peredarannya. Jadi mari kita menjaga potensi anak kita. Kalau dia misalnya jago menyanyi, khususkanlah dia menjadi penyanyi yang hebat. Kalau dia jago menulis, latihlah dia sebagai penulis terkenal. Dia jadi model, latihlah dia sejak kecil jadi model supaya dia menjauhi narkoba dengan kesibukan-kesibukan dan keinginannya. Jangan pernah memaksakan entah kepada nanti menjadikan sebagai hal-hal yang positif kan. Kalau anak-anak yang suka olahraga, marilah dukung anak kita ikut berolahraga seperti itu. Karena narkoba ini tanggung jawab, bukan cuma tanggung jawab polisi, tapi tanggung jawab keluarga di rumah, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab saudara, tanggung jawab pemerintah dan RT sampai presiden, seperti itu saya pikir. Okay.
0: Nah, kalau misalnya dari kacamata orang tua, mohon izin ini abang, ketika misalnya orang tua memaksa anak harus begini, begini, begini, akankah rasa frustasi itu bisa membawa mereka ke hal-hal yang negatif, salah satunya narkoba ini?
1: Saya pikir apapun yang dipaksakan di lingkup pendidikan, baik lingkup pendidikan keluarga, lingkup pendidikan formal, non-formal, itu tidak baik. Tidak ada pendidikan dipaksakan. Okay. Pendidikan itu indah. Pendidikan itu mimpi yang sangat indah. Pendidikan itu cita-cita mulia. Jadi ketika pendidikan dipaksakan itu tidak baik. Apapun yang dipaksakan tidak baik. Jadi tidak ada pendidikan di pemaksaan. Ini bukan lagi zaman kolonialisme. Zaman kolonial yang mesti dipaksakan untuk belajar orang. Karena belajar itu adalah kebutuhan. Ibarat makan, ibarat minum, mandi, dan sebagainya. Jadi kalau sesuatu yang dipaksakan, pasti dampak negatifnya stres. Stres, majunya kemana? Kita ke mall. Syukur-syukurlah kalau pergi di mall, di toko baca buku ya. Tapi kalau misalnya berbuat salah, nekat, kiri kanan, dan lain-lain, itu kan berbahaya, memicu juga, mengganggu keamanan orang lain. Itu tidak sesuai dengan generasi respect seperti itu. Nilai respectnya pemuda itu akan hilang, Bang.
0: Oke. Nah, lalu bagaimana budaya kita kan kental dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Kita punya 3S nih, si baka tahu, si baka lebih, si baka ingga. Apakah maraknya kasus narkoboy?
1: 4S di... itu bang, tapi 4S.
0: Oh 4S.
1: Isin, 4S.
0: Oh tambah satu lagi.
1: S, Sumarlin.
0: Oh oke, okay. Boleh. Nah, apakah maraknya kasus narkoboy ini di kalangan remaja saat ini juga dipicu oleh hilangnya ruang tradisional tempat remaja berkumpul secara sehat? Dengan budaya kita tadi yang 4S itu?
1: Saya tidak bisa mengatakan itu
0: sepanjang,
1: yang pasti, tetapi
0: sepanjangnya abang
1: saya,
0: tahu.
1: Saya menurut persepsi saya bisa jadi karena ruang-ruang kesenian di tingkat kecamatan, di ruang kesenian di tingkat desa di mana, ruang-ruang sastra di tingkat kabupaten di mana, ruang-ruang budaya di tingkat tertentu di mana. Kapan kita mendengar misalnya orang menari misalnya malam minggu misalnya di Pantai Losari atau membaca novel. Apakah masih ada sekarang novel? Terlepas dari sekarang kan macam-macam karya sastra sudah bisa diakses ya. Tetapi nilai-nilai dalam pembelajaran sastra itu kan banyak ya. Bisa saja lewat film, bisa saja lewat macam-macam, bisa saja lewat tradisi dan lain-lainnya. Tapi memang ruang sastra bisa dikatakan sangat minim lah. Di pembelajaran sekolah juga, di kurikulum sastra itu kurang sekali, Bang.
0: Okay.
1: Pembelajaran sastra juga di sekolah itu kurang. Mm-hmm. Yang ada pembelajaran bahasa ya, cukup banyak kuatannya.
0: Oke. Okay. Abang, kita jeda sejenak lagi ya. Nanti abis itu baru kita kembali lagi. Sahabat budaya, jangan kemana-mana.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu, Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
7: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
8: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
9: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
7: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
8: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
9: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
6: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
10: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Abang Sumarlin. Oke. Sudah ada, kita coba lagi terhubung dengan beliau. Abang Sumarlin. Oke. Sahabat budaya, malam ini kita membahas mengenai narkotika ya. Nah, bagaimana generasi muda kita lindungi mereka.

0: dan seputar tentang narkotika ini, sahabat budaya. Iya. Oke, malam ini kita membahas mengenai diapresiasi budaya lokal, generasi respect menyalakan potensi menjauhi zat adiktif. Bersama narasumber kami, Dr. Sumarlin Rengko, HR SSM HUM, selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Sulawesi Selatan. Bersama Richard Ferdinand, kita masih terus mencoba terhubung dengan beliau. Masih ada pertanyaan yang nantinya bisa kita diskusikan bersama. Oke? Iya. Iya. Abang, dari kacamata akademisi kebudayaan, metode pendekatan seperti apa yang paling efektif untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada Gen Z? Apakah pendekatan formal atau justru lewat pendekatan berbasis narasi atau cerita rakyat?
1: Iya, pasti yang pertamanya pendekatan di dalam rumah tangga dulu ya, karena anak-anak itu, pemuda itu jauh lebih banyak waktunya di rumah dibandingkan di sekolah. Berarti pendidikan non formal, pendidikan sekolah yang paling luas, sekolah yang paling banyak jamnya itu kan di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan pengetahuan tentang narkoba saya kira sudah masuk di muatan-muatan pelajaran, misalnya di tingkat dasar, di pelajaran olahraga, di pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di pelajaran ilmu pengetahuan alam, itu sudah masuk. Termasuk di wacana-wacana bahasa Indonesia itu kan sudah masuk ya. Iya. Seperti itu. Yang banyak godaannya itu kan memang dari sisi pergaulan saya kira. Pergaulan. Iya. Berarti sisi pergaulan di lingkungan sekolah itu kan hanya sampai pukul sekian ya. Setelahnya itu anak-anak mau di mana? Terus saya juga ragu-ragu, jangan sampai yang ikut terlibat narkoba bukan cuma anak muda, jangan sampai ada usia misalnya seusia Om Richard, seusia Rengko. Itu kan kita selalu seolah-olah menyalahkan kaum pemuda yang terlibat narkoba. Padahal generasi tua juga narkoba, jadi kita itu belum ada data yang saya paham terkait itu. Tapi kalau pertanyaan tadi Pak Richard, pertanyaan masyarakat, pendengar RRI, di pendidikan mana, saya pikir pendidikan non-formal. Iya, karena kalau di pendidikan formal, baik di kampus maupun di sekolah, itu kan sudah jelas ada tata tertibnya. Sudah jelas. Barang siapa dengan sengaja membawa dan bla bla bla, maka dia akan bla bla bla. Tapi di rumah kan tidak ada aturan. Jadi yang paling penting ya, saya kira di perguruan tinggi yang bernama rumah tangga. Seperti itu, Bang. Oke. Seperti itu. Nah. Jadi sejak dini memang harus dikasih tahu anak-anak bahwa ketika Anda ikut ini, yang mengancam dirimu adalah mati, gila, dan sakit. Satu lagi, penjara. Mati, sakit, penjara. Seperti itu. Jadi, bukan menakuti, tapi realitnya. Iya. Jadi, yang baik itu berperan adalah pendidikan perguruan tinggi yang bernama tua, Pak Richard. Kalau sekolah kan jelas ada tata tertibnya. Iya. Tanggung jawab guru, tupoksinya guru, tupoksinya dosen, tupoksinya misalnya tempat penitipan anak masing-masing tupoksinya. Dia tidak bisa melihat, mendeteksi apa yang dia konsumsi semua seperti itu. Tapi di rumah boleh saja. Misalnya ketika anak tidak tidur jam 22 atau pukul 10 malam, nah itu tanda tanya, apa dia buat? Sama siapa? Di mana? Chatnya kemana? Saya kira pendidikan di rumah yang paling penting, Bang.
0: Oke. Nah, nilai siri atau harga diri atau rasa malu ini seringkali disalahartikan oleh remaja dalam bentuk solidaritas kelompok yang keliru. Misalnya ikut-ikutan memakai narkoba sehingga mereka dianggap keren atau setia kawan. Bagaimana harus diluruskan konsep siri ini agar menjadi benteng untuk menolak narkoba?
1: Betul, bahwa sejak dini yang bagi kita budaya orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja, orang Mandar, bahwa mendekati itu, Pak, itu mendekati narkoba berarti sama dengan binatang, sama dengan orang-orang yang tidak berpendidikan, sama dengan orang-orang yang kriminal, dan memang kriminal ya, itu kriminal memang. Jadi ketika mau kriminal itu hanya binatang gitu yang kriminal, tidak tahu yang mana hak mana yang mana, boleh kan, boleh tidak boleh, sekarang tidak dilarang. sejarah harus

0: diberi pengetahuan, didik dengan nilai moralitas, kejujuran, keberanian, mana yang baik, mana yang untuknya dan mana yang dilarang. Itu dulu pasar tertibkan. Harus ada kejadian di tiap tunggal atau di tiap sekolah, kalau di sekolah. Tapi saya lebih fokus terkait narkoba di rumah.
1: Okay.
0: Karena yang beredar itu dari pergaulan, kan, dari orang tuanya. Tidak ada orang tua menginginkan anaknya untuk terlibat atau memakai atau terkena namanya narkoba. Tetapi di luar mungkin saja ada sahabat, ada relasi yang menjadi provokator supaya terpengaruh narkoba. Seperti itu. Jadi yang paling penting adalah penanaman atau apa namanya, penanaman mengetahui aspek budaya sendiri itu, bahwa malu keluarga kalau engkau menikmati, engkau mencicipi narkoba dan lain-lain. Malu keluarga kalau anda terlibat minuman yang dilarang secara agama, secara undang-undang, seperti itu ya.
1: Nah, sekarang mari kita lihat di lingkungan kampus, khususnya lingkungan di Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Menghidupkan kembali ekosistem berbudaya untuk memastikan mahasiswa tetap produktif dan bersih dari narkoba ini bagaimana?
0: Saya kira banyak sekali kegiatan-kegiatan ekskul itu secara berkala ada kan di tiap departemen prodi, kan namanya hanya kan himpunan mahasiswa jurus, misalnya ikatan mahasiswa daerah, mahasiswa Indonesia, perkumpulan mahasiswa sastra Inggris, ikatan mahasiswa bahasa Mandarin, itu di tingkat departemen, di tingkat unit-unit kegiatan, misalnya UAM, unit kegiatan mahasiswa menulis, unit kegiatan musik caritas, ya musik-musik, unit kegiatan taekwondo, voli dan lain-lain. Saya kira banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif untuk menjauh itu. Karena orang yang tidak punya kegiatan itu yang ikut narkoba. Kalau orang pun positif kegiatannya, itu banyak sekali hiburannya. Pergi di berenang seperti Bang Richard, di mana kah, di pelabuhan kah. Seperti itu kan menjauhi hal-hal yang negatif kan. Seperti itu. Okay. Jadi saya kira tercover di kampus itu, bukan cuma di Fakultas Ilmu Budaya, tapi di lingkup Universitas Hasanuddin, kegiatan mahasiswa luar biasa. Iya. Bahkan ada kegiatan yang namanya, kalau skala akademik misalnya PIMNAS, kan ilmiah mahasiswa nasional, ada di tingkat kabupaten juga misalnya pekan seni, banyak sekali kegiatan-kegiatan positif. Okay. Tinggal mereka mahasiswa memilih mau kegiatan apa sesuai hobinya.
1: Nah, berarti dari semua itu rangkumannya, closing statement-nya ini abang, boleh?
0: Kalau saya sebagai generasi hari ini ya, generasi respect, pintar-pintarlah beradaptasi. Saya selalu mengatakan beradaptasi. Mau bergaul dengan Rengkok, mau bergaul dengan Ban Richard, mau bergaul dengan Pak Prabowo, mau bergaul dengan Mas Gibran, mau bergaul sama Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kita harus beradaptasi. Iya, karena sejago-jagonya dinosaurus, sehebat kuat-kuatnya dinosaurus, dia tidak beradaptasi, akhirnya dia musnah. Sama juga saya selalu mengatakan itu di depan mahasiswa, kita sebisa mungkin harus beradaptasi. Beradaptasi dengan budaya digital, beradaptasi dengan sastra digital, beradaptasi dengan RRI secara digital, beradaptasi dengan makanan yang bisa dibeli secara serba digital. Bahkan kita mencari teman dengan dunia digital juga banyak. Di WA Group, di lain, di Instagram, di media sosial lainnya banyak sekali. Jadi kita mari beradaptasi. Jangan gara-gara angin sepoi, kita ikut juga sepoi. Jangan gara-gara baru setitik salju, kita juga ikut-ikutan salju. Kita beradaptasi dengan diri kita sendiri, gitu.
1: Iya. Oke, Abang Sumarlin, terima kasih banyak untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga perbincangan kita ini memberikan hidayah untuk kita semua ya. Terutama untuk anak-anak kita, generasi muda kita, sahabat-sahabat muda kita, supaya mereka ya punya siri gitu ya, membenci narkoba sehingga mata rantai ini bisa terus berjalan beriringan dengan, berdampingan juga dengan kehidupan manusia yang terus globalisasi ini kuat sekali ya Bang ya. Oke, sekali lagi terima kasih Abang, sehat dan sukses, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Sahabat budaya, terima kasih banyak. Kita berada sampai di sini. Sampai menuju pukul 8, nanti Depart 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya Dewi Satrian. Richard pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
2: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Richard pamit ya. Nanti ada rekan saya Dewi Satriani yang akan menemani sahabat budaya semua. Tetap semangat ya.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, tradisi Abekalan. Tradisi Abekalan adalah praktik perjodohan dan pertunangan anak yang sudah dirancang sedari dini oleh pihak keluarga sebagai bagian dari tradisi masyarakat Madura. Bukan pertunangan yang dilakukan atas keputusan sadar dan penuh komitmen dari anak itu sendiri. Dalam konteks pertunangan bocah berusia 4 tahun, Abekalan dipahami sebagai bentuk pemeliharaan hubungan kekerabatan dan sosial antar keluarga, di mana proses perjodohan dan pertunangan ini lebih mencerminkan keinginan orang tua dan sesepuh keluarga, sementara anak hanya menjadi subjek dalam skema sosial budaya tersebut.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Amin, kain! Kipa ngopura mama!
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tetapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.

0: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
1: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
2: Ada pendaftaran sekolah rakyat di musala lama nih. Gratis loh.
0: Gratis? Tapi aku nggak punya sepatu, San.
2: Pakai sendal juga nggak apa-apa. Yang penting semangatnya.
1: Di sini nggak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
3: Sekolah rakyat. Raih cita-cita tak harus mahal.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya no name. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi Batura tema ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia. Batura tema ribulang. Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi. Seperti

0: sahabat budaya Songke Reca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan. Yang terbuat dari serat pelepah daun lontar bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas atau pamiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkok reca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapihan budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Cerita legenda kali ini tentang legenda di masyarakat Kupang Tuo Tebing Tinggi. Kecantikan gadis di desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, konon tidak ada yang melebihi kecantikan Siti Lamjena, gadis cantik yang ayu yang tinggal di desa Kupang Tuo sekitar abad ke-8. Hingga kini misteri kutukan itu oleh sebagian masyarakat masih dianggap dan masih terasa bagi penduduk setempat. Diceritakan bahwa salah seorang warga asli desa Kupang mengatakan cerita ini ada sejak masa kerajaan di Palembang. Ia tahu cerita ini dari tetua warga desa Kupang. Hingga saat ini cerita ini masih terjaga sampai dengan turun-temurun, dan inilah kisahnya. Diceritakan, menurut cerita, saat itu hidup seorang gadis cantik di desa Kupang, di mana gadis tersebut menurut masyarakat setempat bernama Siti Lamjena atau Siti Rohina, atau juga dikenal masyarakat setempat dengan nama Sahina, hendak dipersunting sang raja yang berlayar di Sungai Musi dari Palembang.
1: Wahai putri nan cantik jelita, sudikah kiranya dikau ku persunting menjadi istriku? Karena hasad hati terpukau dengan kecantikanmu.
2: Maafkan daku, Tuanku Paduka Raja. Bukanlah kecantikan rupa semata yang menjadi hal utama. Jikalah cinta berdasarkan rupa, maka cinta itu tak berasal dari hati, hanya hasrat yang timbul. Kalaulah begitu, hendaknya Tuanku merubah perasaan Tuanku, cukup memuji saja.
1: Oh, janganlah tersinggung. Aku hanya bergurau. Walau aku suka dengan parasmu, tapi hatiku pun sama, aku kan setia demimu.
2: Jikalau sudah bulat keinginan Tuanku, hamba berharap Tuanku dapat menemui kakakku yang akan menentukan semuanya.
1: Siapakah gerangan nama kakakmu itu, wahai Siti Lamjena?
2: Dia lelaki utama di desa kampung ini. Dia yang menjaga desa ini menjadi desa yang aman. Namanya Abdul Amaran atau Puyang Juara.
0: Dulunya, desa Kupang letaknya berada di pinggir Sungai Musi, disebut warga Kupang Tuo. Namun, sayang Siti Lamjena dan saudara laki-lakinya bernama Abdul Amaran dikenal Puyang Juare menolak lamaran sang raja.
3: Maaf Tuanku Raja, bukannya hamba menolak keinginan dan lamaran Tuanku, tapi karena adikku Siti Lamjena masih terlalu muda untuk dinikahi, lamaran Tuanku, aku tolak.
4: Apa? Kalian berdua memang telah sekongkol untuk menolak pinanganku. Baiklah, aku masih tetap bersabar. Aku tunggu beberapa pekan lagi. Aku akan datang kembali ke desa ini.
0: Karena keinginannya ditolak, lalu raja menyampaikan akan datang ke desa Kupang Tuo kembali untuk membawa Siti Lamjena.
2: Kakanda, bagaimana dengan ucapan penolakan kita? Apakah tidak membuat marah raja?
3: Tenanglah, kakakmu ini akan mencari jalan keluar. Mudah-mudahan permasalahan ini akan segera selesai. Sang raja tidak akan marah.
0: Pada suatu kesempatan, sang raja kembali ke desa dan ingin membawa gadis pujaannya, Siti Lamjena. Hal itu terdengar oleh Abdul Amaran. Sebelum raja datang, Abdul Amaran berdiam diri dalam kamar mencari akal siasat. Lalu Abdul Amaran dengan keluarganya mencari akal agar Siti Lamjena tidak dipersunting, dan akhirnya memutuskan Siti Lamjena disembunyikan keluarga dengan cara dibuat galian di dalam tanah.
2: Apakah tidak berbahaya, Kakanda, walau kita menyembunyikan adik kita dalam lubang yang ditimbun tanah?
3: Lubang itu sudah aku persiapkan dan akan aku buatkan senyaman mungkin buat Siti Lamjena bersembunyi di dalamnya.
2: Kalaupun tidak berbahaya, kami sekeluarga dan warga desa di sini akan turut membantu menyembunyikan adikku yang cantik jelita ini.
0: Rencananya, lubang akan diberi bambu ditanam untuk alat bernapas Siti Lamjena bersama perlengkapan seperti tikar, sisir, daun sirih, dan buah pisang emas sebagai makanannya.
1: Senang sekali Kakanda Abdul Amaran, kami bisa bertemu kembali dengan Kakanda. Sudah lama waktu ini kami nantikan. Mana Siti Lamjena yang hamba ingin persunting? Nanti dia kelak akan menjadi permaisuriku bertahta di kerajaan.
3: Maafkan kami Tuanku, sudah beberapa hari ini adikku Siti Lamjena tidak pulang. Dia pergi entah kemana. Kami pun merasa cemas, hingga kini belum terdengar kabar.
4: Apa? Kalian semua menipuku. Aku tidak suka ditipu seperti ini. Para prajuritku, cari si Tilamjena dan hadirkan ke hadapanku.
5: Silakan kalau tuanku berniat mencari, yang pastinya dia tidak berada di sini lagi. Dia tidak sudi diperistri raja.
4: Puyang! Gawat Puyang! Puyang makan hamba Puyang! Puyang! Gawat Puyang! Puyang, maafkan hamba Puyang.
5: Kenapa kau berlari-lari? Seolah ada sesuatu yang penting.
4: Iya tuan, lubang tempat menyembunyikan si Tilamjena. Tampaknya lupa kita buat lubang kecil untuk bernafas.
6: Apa?
4: Sampai senekat inikah kau lakukan Kakanda Abdul Amaran? Bagaimana dengan keadaan? Prajurit, bantu warga desa bongkar dengan cepat lubang itu.
7: Baiklah Puyang, tuanku. Kita harus mempercepat sebelum terlambat dan terjadi sesuatu pada adik Puyang.
0: Hingga waktu ditentukan raja sudah tiba dan ternyata Abdul Amaran lupa memberi bambu suling untuk alat pernapasan di dalam tanah.
8: Gali terus. Ayo, kalian gali. Adikku si Tilamjena, maafkan kakakmu ini. Ayo, semua bantu menggali tanah ini.
0: Namun sayang, saat digali lagi, si Tilamjena sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal peralatan yang sebelumnya dimasukkan bersamanya yang tersisa.
4: Maafkan aku, si Tilamjena. Aku menyesal memaksamu menikah dengan diriku. Maafkan aku, si Tilamjena.
8: Kakakmu ini merasa bersalah, si Tilamjena. Biarlah mungkin ini sudah jadi takdir kita. Dirimu telah berkorban demi kedamaian desa ini.
0: Menurut warga, sebelum disembunyikan di dalam tanah, si Tilamjena sempat menyebut kalau gadis desa Kupang tidak sampai menyerupai atau melebihi kecantikannya.
2: Aku bersumpah kalau gadis desa Kupang ini tidak sampai menyerupai kecantikannya melebihiku. Karena cantik itu luka, cantik itu sebuah petaka. Jangan sampai kecantikan mereka akan seperti yang aku alami. Cukuplah aku yang merasakannya.
0: Hal ini diucapkan si Tilamjena agar kejadian serupa tidak dialami warga desanya seperti yang dialami oleh dirinya. Sampai saat ini cerita rakyat desa Kupang ini dikenal dengan cerita Puyang Gadis. Saat ini kondisi makam cukup terjaga dan warga setempat masih menganggapnya keramat. Di dalam makam tersebut terdapat gundukan tanah yang tinggi, melebihi tinggi orang dewasa. Dipercaya, itulah sebagai makam Puyang Gadis dan lama-kelamaan gundukan itu semakin tinggi. Sahabat budaya, sampai berjumpa dalam kisah legenda yang lainnya di RRI Programa 4.
9: Pro 4 FM, suara budaya
10: Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani Inces Dewi Gemes menemani Anda dalam program acara kita Kelong Tak Rong. Sahabat budaya, bagaimana kabar tak? Bebe Juki, deh astaga lama atau baru ketemu lagi sahabat budaya. Ini kayaknya masih sakit ya, bekas impus. Iya. Oke, kali ini kita akan jumpa dengan saya nih sahabat budaya karena sudah berhari-hari Ki, satu minggu lebih Ki enggak ketemu sahabat budaya. Kali ini saya akan hadir dengan menjadi Spider-Man. Iya, sahabat budaya. Kalau begitu kita bahas misalnya tentang makanan deh. Karena lapar kah ini, belum pesan makanan sama Idam Malik. Iya, pesan Miki. Kali ini kita bersama dalam program acara Kelong Tarong. Satu topik yang kita bahas, pilih mana? Anda pilih yang mana? Makan coto atau palu basah? Ya, untuk kali ini saya 2 bulan saya tidak boleh makan coto dengan palu basah ya sahabat budaya. Pilih mana, coto, palu basah atau kondro? Jadi pilih coto, palu basah atau kondro. Silakan di 08 11 400 9250. Untuk menyapa juga untuk para pendengar kita sobat-sobat Prompat. Boleh tanjiki. Kalau begitu langsung saja ku terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong Tarong.
1: Yes, Kelong Tarong. Yes, kenapa? Sehat sudah Ki?
0: Insyaallah. Dari mana?
1: Alhamdulillah.
0: Ki? Dari mana tahu Ki kalau garingnya?
1: Lama kita tidak berjumpa.
0: Lamanya Dik. Dari mana kita tahu garingnya?
1: Ada saya dengar.
0: Siapa
1: sama dimana? Lakapi sama siapa? Bandiang kah itu siapa kah?
0: Apa dong?
1: Kulayinces dengan sakit masuk di rumah sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Tidak datang ke jenguk Kak Bella Paradin. Enggak datang ke jenguk Kak Paradin.
1: Enggak diketahu di mana.
0: Enggak main-main dia Paradin. Paradin, mau Ki dengar lagi.
1: Bulan sehat sudah kita.
0: Insyaallah doakan ya. Paradin mau dengar lagu apa ini kitanya?
1: Agama puada.
0: Agama puada. Oke deh, sebentar ku carikan Ki dulu di agama puada. Kita punya topik ini yaitu pilih mana, coto atau konro atau palu basah?
1: Konro.
0: Konro. Kenapa suka dengan konro dibanding yang lainnya?
1: Bagus, ada ini sudah siap sih gitu. Apalagi itu konro kepala ikan itu.
0: Konro kepala ikan, adakah konro kepala ikan?
1: Ada di Pangket itu. Penjual itu.
0: Yang ada
1: jalan tinggi Pare-Pare itu.
0: Yang biasanya tuh yang ada aku rasa sup kepala ikan.
1: Sedap itu.
0: Apa bedanya?
1: Di sana itu kondro.
0: Apa bedanya kondro kepala ikan sama sup kepala ikan? Apa itu bedanya?
1: Itu mau sama bumbunya juga itu kondro seperti daging itu.
0: Oh mirip jadi bumbunya ya, sup kepala ikan dengan kondro kepala ikan.
1: Iya, kondro kepala ikan.
0: Bukan anak ke sup kepala ikan karena biasanya saya sup kepala ikan.
1: Ada di Saifung.
0: Dengan
1: baru tahu itu di Pangkep.
0: Kondro di kondro kepala ikan, masya Allah.
1: Di lewat sedikit ada itu perbatasan Tonasa.
0: Perbatasan Tonasa.
1: Kita pergi Pare-Pare ya, sebelah kiri kalau kita Pare-Pare.
0: Oke lah. Nanti kapan-kapan saya singgah di sana. Oke, silakan. Mau menyapa buat siapa ini?
1: Ada Pak Asis di Maro.
0: Iya.
1: Ada Siti Rubaya. Terus Jenny Asis. ada Upading, yeah. Sri Sinta MU, ada Bunda Lina, Marlina di Petram, Bunda di Pindrang, Amaya di Tasmun, di Sopeng, ada Pak Umar Ibu Rusia, ada Buniar, ada Senawati di Blorokem, ada Sumi di Lumu, ya sama semuanya Min. Selamat ki bertugas. Mudah-mudahan sehat terus.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Pak Radin. Angapan tuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat tontawa Pak Radin di Bantimurung. Terima kasih Di sudah ikut partisipasi juga malam hari ini. Sehat ki. Iya, nice yang lagi nih yang menelpon. Oke deh, ku tarima rong teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, kelong tarong.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong tarong, Mbak Inces. Mbak Inces yang cantik, yang baik hati.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah, sudah sembuh dari penyakitnya.
0: Insya Allah.
2: Di rumah
0: Allah.
2: Sakit mana, Kim, Mbak Inces?
0: Hermina.
2: Di mana?
0: Hermina.
2: Oh, Hermina. Kita enggak tahu ini informasi ini bilang rumah sakit apa jadi.
0: Itu Mi. Masa kita enggak kita tidak chat, Kak? Maunya kita chat, Kak. Inches. Di mana, Ki?
2: Iya lupa kan juga. Yang penting sudah sehat ya.
0: Iya, amin.
2: Karena semua pendengar mendoakan Mbak Inces.
0: Masya Allah, tabarakallah. Kita gimana kabarnya Bu Sumiku?
2: Apa tuh?
0: Bagaimana kabar tak?
2: Baik-baik. Kabar baik, Inces.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Ki ini, Bu Sumi?
2: Apa ya?
0: Apa ya?
2: Pamarisino.
0: Pamarisino. Versinya. Versinya siapa nih?
2: Sembarang yang penting Pamarisino karena.
0: Pamarisino. Ada yang,
2: karena ada yang menyakiti hati.
0: Iku dong. Apa sih? Kita
2: begitulah
0: itu.
2: Seorang penyiar.
0: Kenapa
2: kalau
0: bisa?
2: Wajah fansnya. Kalau ada teleponnya diangkat.
0: Ini masya Allah. Biasa Ki menelpon tidak diangkat telepon tak Kak?
2: Tidak diangkat Ki.
0: Iko dong.
2: Teganya.
0: Sungguh teganya, teganya, teganya, teganya. Sabar.
2: Oh, pendengar yang baik hati.
0: Masya Allah.
2: Tapi kalau Mbak Inces tidak begitu toh.
0: Iya, Mbak.
2: Ini jauh beda lah.
0: Inces, Inces itu semuanya ku terima telepon.
2: Betul.
0: Siapapun itu. Iya, karena semuanya ku sayang. Aku sayang padamu.
2: Karena sudah banyak buktinya tuh kita baik hati.
0: Masya Allah.
2: Banyaknya, cantik orangnya.
0: Masya Allah. Ibu Sumi mau dengar apa lagi nih topiknya kita apa ini? Batin nama Gola Dendi.
2: Pilih sesuai dengan kenyataan.
0: Alhamdulillah. Bu Sumi pilih coto, konro atau palu basa. Oh palu basa di.
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Karena
0: suka?
2: Saya suka itu kalau banyak. Bawang. Banyak kelapa gorengnya.
0: Kelapanya, kelapa goreng di.
2: Kelapa goreng. Karena kita disuguhkan itu ada tersedia kelapa goreng.
0: Iya, kita suka memang
2: jadi
0: kelapa gorengnya di. Jadi kita suka kelapa gorengnya itu palu basah kah?
2: Kusuka karena majana-jana itu.
0: Kalau begitu banyak-banyak. Kalau begitu kelapa goreng mau paling kita makan saja.
2: Iya dah. Kelapa goreng
0: dengan palu basah. Oh, dengan palu basah. Iya, iya, iya.
2: Dengan
0: ya.
2: Lomboknya.
0: Iya. Oke deh kalau begitu menyapa Miki buat siapa ini kita mau sapa?
2: Ada tadi Pak Raden, terima kasih sapaannya Pak Raden selalu.
0: Iya tahu mana siapa Ki.
2: Yang di Pampang 1, Pampang 2, ada di Takalar, Bantai, Bulukumba, Jeneponto, Maros, Parepare, Bone, pokoknya semuanya mi tanpa terkecuali. Kalau Opa Is posisi lagi di mana?
0: Tanya terus buat ini posisi. Oh male. Itu hari ikat kita sama Opa Is kulit ini
2: anunya. Iya, bahagia ya.
0: Wih, siapa bahagia, kita atau berdua bahagia?
2: Berdua.
0: Masya Allah.
2: Apalagi yang hostnya itu adalah Bung Richard. Tapi saya tidak kudapat Mbak ini.
0: Ih, kau garing ah. Masuk ke rumah sakit kah masih?
2: Di situ dia tahu ke bilang ya Ical sakit gitu Mbak Dewi. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ternyata sudah kembali ke bilik siar.
0: Ih, alhamdulillah. Sebenarnya masih istirahat kan di dilarang dulu dokter ini masuk siaran. Tapi rindu. Tapi rindu sama pendengar na RRI kudungi kamase. Iya, karena aku sayang pada semuanya.
2: Jaga kesehatan tambah intes penting.
0: Bukan jaga kesehatan, jaga makan tak.
2: Pola makan lagi.
0: Gara-gara pola makan minne yang terlalu berlebihan.
2: Bayangkan kalau coto tetap 3 mangkok.
0: Injumi deh, coco sekali gara-gara coto 3 mangkok. Apalagi cumi goreng tepung hampir tiap hari.
2: Saya tetap 1 mangkok. Cumi-cumi, udang kepiting.
0: Katanya harus seperti itu, 1 mangkok aja Inces, jangan terlalu banyak. Tapi ya namanya galojo. Galojo. Oke, paling kalau gitu Bu Sumi, terima kasih di. Amin.
2: Bahagia selalu mudah rezeki.
0: Amin.
2: Bahagia bersama keluarga dan.
0: Amin.
2: Sukses selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumi Delukmu yang ada di Pepa Brisana. Kita rimarung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Batu nayan ne.
3: Batu jenis ponto ini.
0: Batu jenis ponto. Jenis ponto.
3: Kira-kira siapa?
0: Siapa sih yang lagi ne? Dede langsung bagi sebut nama atau masanya saya lupa-lupa ingatin ne. Baru ke 1 minggu lebih tidak siaran. Mami 2 minggu kuka lupa ini. Oh SD Nompo. SD Nompo. Kalau langsung bagi sebut. Cangki sebut bilang siapa ini.
3: Dua minggu ya?
0: Hampir. Iya. Dua minggu Mika. Dua minggu Mika apa? Iya. Kangen jiki kah sama saya? Gak apa katain aja kangen.
3: Jelas nih kita cari juga.
0: Kok kira tidak kangen jiki deh.
3: Saya kemarin itu bertanya sama laki-laki di mana Inces ini. Tidak masuk-masuk. Menyiar bilang lagi sakit. Masuk rumah sakit.
0: Iya kok dong.
3: Kemarin dulu saya bertanya toh.
0: Iya anjumi.
3: Mau siapa kah Inces?
0: Hah?
3: Siapa sih?
0: Sakit apa, mau tau aja, mau tau banget.
3: Ya, mau tau banget lah.
0: Sakit apa ya? Pokoknya ini sakit, tidak boleh terlalu banyak makan yang enak-enak banget.
3: Berarti tidak boleh terlalu banyak makan daging-daging.
0: Itu dia salah satunya dengan cumi goreng tepung. Pokoknya itu yang mengakibatkan akhirnya harus dioperasi ya.
3: Ya, harus dihindari itu dulu.
0: Iya, katanya sampai 2 bulan jangan dulu ya.
3: Ya itu nih. Okay. Kesehatan.
0: Oke lah kalau begitu. Langsung mi pale ikutan lagunya, kita punya topik ini. Kalau kita gimana sukanya apa ya? Kalau
3: saya sukanya ano,
0: makan coto. Coto ya. Kenapa suka makan coto?
3: Iya, suka makan coto ya, ada ketupatnya juga.
0: Karena ada ketupatnya juga. Coto. begitu.
3: Kan biasanya cacat itu pasti ada banyak tuh, karena jarak sudah tupa.
0: Ada tuh jebak, bukan, oh maksudnya karena kita suka gratisnya Ji. Kalau begitu ketupat mau kita makan.
3: Cuta ada juga.
0: Aduh.
3: Kan cacat itu. Ya biar ada satu pilihan contoh enak juga.
0: Iya. Oke, paling begitu menyapa Miki buat siapa ini?
3: Ya, saya menyapa tadi Tor Dewa. Ibu Sindendukmu. Ibu Arsinta, Dewi, Buniar, Kak Ucasti, Tungsi Mesar, Nurmina, Nurmini, Pelaya, Nurima, Manusia Masambang Umar, Bupapa, Adi, Pendato,

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk S Denompo yang ada di J Neponto. Oke, ku terima rong telepon nenek. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Inces.
0: Iya, Pak Ahmad Yani di Sopeng. Iya. Apa kabar Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, Inces.
0: Alhamdulillah. Nanti lagunya ikutan saja ini Pak Ahmad Yani ya.
2: Oh iya.
0: Iya, kita punya topik ini Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
0: Topiknya kalau disuruh memilih antara makan coto, konro dengan palu basah, pilih yang mana ini?
2: Kalau saya pilih coto, Inces.
0: Kenapa suka coto?
2: Suka coto.
0: Suka coto.
2: Enak, apalagi pakai ketupat.
0: Oh, karena pakai ketupat. Iya.
2: Kan ketupatnya, apalagi sama ketupatnya juga, cotonya juga.
0: Kira ketupatnya jika kita suka, Dendi.
2: Ketupatnya saja.
0: Oke, kalau begitu silakan mau menyapa buat siapa ini Pak Ahmad Yani?
2: Iya, yang baru lewat ada SD Nompo, ada Sumit dan Lumo, Pak Radi, Pak Arjuna, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Nur Dimarus, Bunda Sofi, Rosdiana Yasir, Yang Hendrawan, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Ina Kristra Lara, ada Bobby, Astri Diwotu, Alidaya, ada Pak Gapur, Pak Lupus, ada Uki, ada Putri Kuandatu, ada Ama, ada Arfa, sama Pina di Selayar, Sherly Margareta, ada Rustam Prahara, dan semua-semuanya, Minces.
0: Iya, oke.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad Yani yang ada di Sopeng sana sudah ikut partisipasi juga malam hari ini. Sebelum kita terima telepon tak juga yang lainnya nih sahabat budaya, gimana kalau kipilangerimi kelong agamu puada datang pamarisino. Salamaki maringkalinga.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadip Humas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan lanjut lagi ku terima telepon. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
0: Iya, Bu Marlina, apa kabar?
1: Iya, bagaimana keadaan Tante? Sudah baik kan?
0: Insya Allah, walaupun masih nyut-nyut, sakit-sakit gitu, nyeri-nyeri.
1: Tapi jaga kesehatan Tanjus.
0: Insya Allah.
1: Amin ya Allah. Semoga bertemu.
0: Iya. Mau kita dengar lagu apa ini Bu Marlina?
1: Bali mau Tanjus. Bali. Ilya Safar.
0: Oke. Langsung dengan topiknya kita pilih Coto, Konro atau Palbas.
1: Coto Inces.
0: Coto di.
1: Tapi sekali-sekali Ji. Iya. Gak bisa berulang-ulang Inces toh.
0: Kayaknya kita harus seperti itulah. Biar tidak mengundang penyakit ya.
1: Banyak. Apalagi saya ini kan sudah terkena itu. Iya. Harus terapi kodong.
0: Kodong iya. Iya kita doakan semoga lekas sembuh juga Ibu Marlinanya.
1: Amin. Terima kasih banyak Inces. Doata.
0: Moki menyapa buat siapa nih?
1: Iya. Saya sapa buat Opa Din, Pak Asis, Pak Radin, Pak Ahmad Yani Tasmun, Ibu Nursia dan Pak Umar, Bu Sri Sinta, Pak Hamsa, Uli Ape, dan semuanya Minces. Pendengarnya Pro 4. Iya, dan buat Inces sehat selalu Ki.
0: Amin ya Allah.
1: Iya, lanjut tugas Ki. Inces cantik. Assalamualaikum Inces.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marlina yang ada di Veteran Utara, terima kasih, sehat selalu dan semangat ya. Oke, bagaimana untuk pendengar kita yang lainnya juga kita masih tunggu 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
0: Iya, Kelong Tarong, Ibu Sri Sinta, kabarnya gimana ini kitanya?
2: Alhamdulillah, lamanya baru ketemu lagi.
0: Biasalah. Bu Sri Sinta mau dengar lagu apa ini?
2: Ini Pak Balu Bunga.
0: Pak Balu Bunga, Pak Balu Bunga. Pak Balu Bunga. Oke, sebentar ku putarkan. Jadi kita punya topik ini, pilih Coto, Konro atau Palu Basa.
2: Coto.
0: Iya. Oke, mau menyapa buat siapa ini?
2: Iya, buat tadi Bu Marlina tadi. Marlina, semoga diangkat penyakitnya.
0: Iya tahu. Amin.
2: Ada tadi siapa? Pak Radin, Ibu Nusia dengan Pak Umarnya. Ada Ama, ada Uki, ada siapa? Deng Nompo, ada Bu Kopi, Cina Kalara.
0: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Sri Sinta yang ada di MU sana. Sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Dan selanjutnya ku terima telepon lagi. Tawa, halo, assalamualaikum.
3: Halo, Inces Dewi Gemes. Assalamualaikum. Kelong Tarong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Pong Datu. Piye kabare? Iya.
3: Api-api wae.
0: Masya Allah.
3: Masya Allah. Matur nuhun.
0: Yeah. Lagunya Sebentar Bali dengan Pak Balubu Ngadi.
3: Iya, yeah, betul, saya ikut saja Mina Uma.
0: Yeah. Ikut di mana, Ki? Mau ke ikut ke pasar?
3: Ikut ke nasi kuning depan RRI. Yang ada, saya lihat nasi kuning yang penjual baru itu yang harga murah.
0: Oh iya.
3: Yang pas, iya.
0: Kata teman-temanku biasa beli di situ.
3: Iya, alhamdulillah, syukurillah.
0: Berarti berarti biasa lagi jalan-jalan ke sini.
3: Iya, lewat-lewat tiga makan.
0: Kenapa kinda singgah pada masuk di dalam RRI Indo?
3: Malu-malu, Kak.
0: Ngapa nama malu-malu, Ki Dendi?
3: Karena tidak seramai dulu saya
0: di sana. Nah, jami ki malu-malu, apalagi kalau ada di Inces, Masya Allah. Oke, pada Ponda tuh. Ngapa nak dimut ki ni Ponda tuh? Telepon tak? Ngapa Ponda tuh? Ponda tuh. Ai di mutki telepon na Ponda tu kamase. Oh puang datu ante kama angapa na inne. ai puang datu bah. Angapa di mutki ni telepon ta Puang datu. Belum pikir baku bicara apa na dia.
3: Halo. Ayo,
0: angapa na di mutki.
3: Kena pipi.
0: Terlalu tembem pipinya Ponda tuh.
3: Iya, begitulah namanya juga. Saya juga bingung-bingung bila mana dipencet ini baru kulihat bilang ada kena itu.
0: Mute.
3: Kalau saya suka coto.
0: Kenapa suka coto?
3: Apalagi kalau hati. Enak.
0: Saya paling tidak suka hati kalau makan coto, apa kau bilang? Tanpa hati, tanpa daging.
3: Wih, apa yang paling itu kalau begitu pun akan menjauh.
0: Saya suka paru, limpah,
3: usus. Saya juga suka anu.
0: Saya suka kayak gitu.
3: Usus.
0: Usus.
3: Sama hati, paru. Iya, enak saya makan.
0: Kalau
3: iya,
0: hati,
3: betul.
0: Hati.
3: Siapa tadi itu kanit intercom apakah pangkatnya bapak?
0: Bapak siapa nih?
3: Kanit. Itu tadi kulihat ada itu anu pictures-nya di.
0: Oh, Ahmad Halim. Yang ngapain, Jo?
3: Kanit intercom atau kanit apa tadi itu?
0: Kanit intercom. Intel.
3: Oh iya, kanit intel. Berarti intel di Banjaran Buna biasa.
0: Tena jadi ya, tidak mau. Karena dia kan dia anunya.
3: Dia bosna.
0: Dia bosna.
3: Ya komandan iya tahu ah.
0: Tena nana Eropa banyak panjangi. Oke, Pale.
3: Iya betul.
0: Siapa Miki buat siapa ini? Pale
3: buat tadi. Siapa tadi itu Sri Sinta di MU? Opa Din, Opa Isa kare bacapo, Pak Rading, Asri Wutu, Sumi Delumu, Pak Sani, Pak Hamsa, Pak Saleh, Abdul Rahim Kota Kartanegara, Uki, Uli Ape, Samsya Mesar, Ramayani Tasmu, Nurmina M. Nur, Abdullah Desewa, Riko, siapa lagi? Serli Margareta, Rama, SD Nompo, Dimas, Padil, semuanya. Spesial buat Nur Alam.
0: Okay,
3: terima kasih. Okay. Just Dewi Gemes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatung tahu Puang Datu yang ada di Pindrang sana. Dan untuk selanjutnya, naiseng lagi nih, kita terima tong telepon kita. Ini Pak Iqbal baku tabrak-tabrak dengan siapa nih? Tidak ada namanya, BAK. Bak ya. Pak Iqbal nih bilang dia susahnya Mas. Iya susah dong, karena Mas saya banyak penelpon tak ini baku tabrak-tabrak kita telepon tak. Menelpon bikin cepat. Pak Iqbal dengan BAK ini, enggak tahu BAK siapa ini. Okay, kalau begitu Ibu Siti Nurbaya juga langsung Miko terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum Pak Iqbal. Kelong tarong. Iya Pak Iqbal, apa kabar hari ini?
4: Lama aku lagi monitor.
0: Lama kita baru monitor. Oh, Masya Allah.
4: Iya, karena sibuk kerja, toh kan sudah kerja.
0: Oh, di mana kita kerja?
4: di Alauddin 2.
0: Apa dikerja di situ, Pak Iqbal?
4: Bagian kebersihan.
0: Bagian kebersihan. Iya, apa njo di Kemai? Apa tempat kah?
4: Tempat Al-Fati.
0: Apa itu? Apanya? Apa itu Al-Fati?
4: Sekolah tuh.
0: Oh, sekolah Al-Fati. Masya Allah. Ya. Di mana itu di Alauddin?
4: Alauddin 2.
0: Di Alauddin 2. Iya toh. Oke deh. Baik, Mal. Jadi kita punya topik pilih coto, konro atau apa ini?
4: Coto lah, apalagi coto Makassar.
0: Coto Makassar. Tahu adik, berapa ketupatnya dihabiskan, Pak Iqbal?
4: Paling banyak itu saya 4 atau 5.
0: Paling banyak 4 atau 5, adik, biar basoro. Oke deh. Iya. Pak Iqbal menyapa buat siapa ini, Pak Iqbal?
4: Ya, buat Opa Is, Lima, terus Selimut Margareta. Terus yang baru-baru lewat ini.
0: Siapa tahu yang baru-baru lewat, panas tak dong?
4: Saya kurang tahu juga siapa semuanya. Terus, Ibrahim Dengiran dan semua-semuanya tak terkecuali. Dan spesial buat penyiar
0: oke deh kalau begitu Pak Iqbal, sehat juga ya Pak Iqbal ya. Makasih.
4: Kita pernah pergi rumah jalan-jalan. Padahal siapa? Kak Richard sudah datang untuk jalan-jalan ke rumah.
0: Tidak ada waktu ke kabar keluar dari rumah sakit kok dong.
4: Nah, pergi kok dong.
0: Sakit apa yo? Moto aja temoto banget. Nantilah kalau misalkan ada waktu jalan di Panaikang. Di Panaikang.
4: Iya.
0: Oke lah, nanti piku.
4: Sudah lagi dirawat saya, jenguki.
0: Nah sudah kak dirawatin, masuk rumah sakit kok dong.
4: Rumah sakit mana?
0: Rumah sakit Hermina.
4: Dekat lagi.
0: Itu meh.
4: Saya panggil jenguki dekat di daerah rumah.
0: Dekat Jina, itu dia. Oke deh kalau begitu Pale. Nah, nanti pilih kapan-kapan. Lagunya Pak Balumbunga dengan Bali. Di? Oke.
4: Iya, oke.
0: Oke, terima kasih. Pak Iqbal, assalamualaikum.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi dua pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk dua orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, kembali lagi kita buka 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kelong tarong.
1: Kelong tarong.
0: Iya, Bu Siti Nurbaya di Maros ya. Di Maros di. Iya, apa kabar Ibu Siti?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Siti, malam hari ini mau dengar kelong apa ini?
1: Lagunya apa? Tidak tahu saya. Pilihkan saja deh yang saya enggak tahu lagu Bugis soalnya.
0: Enggak tahu lagu. Oh iya, nantilah dipilihkan. Oke deh kalau begitu. Jadi pilih Coto, Konro atau Palu Bahasa ini Bu Siti.
1: Juga Coto Makassar.
0: Coto Makassar. Kenapa suka dengan Coto Makassar?
1: Karena Palu Bahasa saya enggak suka, ada kelapanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus dicampur sama nasi makannya, saya enggak suka.
0: Enggak suka ya, benar. Oke deh, kalau begitu mau menyapa buat siapa ini?
1: Buat Pak Radin, Bu Sinta, Pak Bagong, Bu Lucia, Pak Ansar, Bu Niar. Semuanya mi deh yang monitor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Ibu Siti Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya yang ada di Marosana, sehat selalu pastinya buat kita. Dan kembali kita buka 0811 400 9250 untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Oke, langsung saja ku terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum, kelong tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kelong tarong.
0: Iya, Bu Ina Kristalara, apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat juga Ibu Ina. Malam ini mau dengar lagu apa kini Ibu Ina Kristalara?
2: Biasa lagu andalan.
0: Ah, Panjo. Kado Pas Solo. Oh, lagu andalan tak itu. Aduh. Kado Pas Solo tahu. Oke deh. Jadi kita langsung punya topik ini. Topiknya adalah kalau Ibu Ina Kristalara gimana? Lebih suka Ki makan coto kah atau konro atau palu basa?
2: Karena saya enggak suka makan daging.
0: Iya.
2: Tapi biasa saya coto Makassar dengan versi ayam, bukan daging.
0: Oh, versi ayam tahu adik, coto ayam. Iya. Pakai ketupat tong di.
2: Iya, pakai ketupat. Cuma kalau yang asli kan daging.
0: Iya.
2: Karena saya enggak suka makan daging, makanya saya ganti ayam.
0: Oke deh. Oke, mungkin menyapa buat siapa ini Bu Ina Kristalara?
2: Oke, yang baru lewat. Salam kenal Ibu Nurbaya di Maros ya.
0: Iya tahu, abaku dekat rumah Ki Kapang. Jauh Kapang Ki.
2: Enggak tahu kalau dia dekat-dekat di Mancong Lo ya bisa jadi. Di sana juga di Maros juga ada Kak Darwis Rabisa sama Kakak Aji, ada Chandra Mujiatino. Tangkep ada Bogel sama Ibu Nur Aini, Ati sama Osa, 575. Selamat malam semua. Di Pintar Wahidin. Selamat malam. Di Bantaeng ada Samsia Maisar, terus di Sopeng ada Yani Tasmun sama Nurmina M Nur. Uki, di Bone ada Darah Biru, Mayang, dan nah ada semuanya deh. Buat Riko tahu ah. Riko yang di Makassar kah atau di mana? Riko sama Abdul Salam di NTT.
0: Iya tahu ah. Oke deh.
2: Di monitor kelontarong, selamat malam semuanya. Spesial buat Nur Dimaros, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Mm-mm.
2: Buat Inces,
0: yeah.
2: Selamat berjumpa.
0: Yeah.
2: Selamat
0: terima hidup. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina Kristalara yang ada di Moncong Loe, ya. Sehat selalu Ibu Ina Kristalara, ya. Semangat Ki. Oke deh, kembali lagi kita buka sahabat budaya yang ingin meramaikan program acara kita di acara Kelong Tarong sementara 45 menit berlalu dari jam 22 malam hari ini masih dengan acara Kelong Tarong. Kita rima rong telepong. Assalamualaikum. Kelong Tarong. Halo Kelong Tarong.
3: Siapa saya?
0: Dengan siapa di mana Tabe?
3: Aku ibu nih Camin deh Inces.
0: Iya. Yeah.
3: Lupa nama aku ini.
0: Kenapa ih?
3: Lupa sekali nama aku di bone saya.
0: Pak Bahar di?
3: Pak Bahar sih bukan je deh.
0: Pak Di Taraf.
3: Iya.
0: Iya.
3: Lama tak jumpa ini deh Inces.
0: Aduh. Dari mana aja?
3: Lama sekali pergunungan menyam deh Inces.
0: Sudah ke garing toh?
3: Wah,
0: sudah ya, sakit.
3: Wah, lebih garing kalau.
0: Sudah sakit.
3: Berapa lama ki garing?
0: Berapa hari ya?
3: Wah.
0: Di rumah sakit berapa hari lupa saya beberapa hari di rumah sakit.
3: Terus. Sekarang alhamdulillah sehat.
0: Insya Allah.
3: Ya.
0: Amin.
3: Selalu sama nih, terus indah malam ini, kak. Demak, cari sarannya sama Lencis, indah. Pernah kurang sama dia.
0: Begitu, Mi. Demi kesehatan, jadi ya harus dirawat di rumah sakit.
3: Ada aku dengan penyiar Maris itu selalu Lakafi. Lakafi.
0: Apa dia bilang Lakafi?
3: Iya, nah itu belum pernah, kak. Cerita bantinya belum pernah tembus sekali menyiar. Kedengar saja namanya.
0: Kenapa, Ki? Enggak tembus, tau.
3: Iya, enggak, karena biasa muka tuh Mustafa Fino kayaknya pelajari dan lainnya, kak. Kira saya tuh heran gak karena penyiar balku dengar ini. Gavi. Tadi dia di Sinapas.
0: Kenapa?
3: Tadi saya dengar tadi dia di Sinapas tadi.
0: Sinapas C.
3: Gavi, iya.
0: Gavi. Bukannya Kak Richard yang Sinapas C?
3: Anu tadi kayak Ical ya kayak Ical. Itu anu Inci di mana sih itu nak pernah juga nama itu bun Riang.
0: Lagi anu lagi apa di pelatihan kapang.
3: Pelatihan di. Perdasa Inci. Pokoknya anu itu dia selalu anu itu dia selalu ku cari-cari sana juga tapi terutama Inci cari sarannya baru kedengar.
0: Kodong. Oke deh, lanjut Mike. Mau dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Inci, lagunya anu, lagunya itu adalah saya itu Malalen ni meni.
0: Apa?
3: Malalen ni meni judulnya lagu Bugis.
0: Malalen
3: ni meni.
0: Malalen
3: ni meni.
0: Malalen.
3: Iya, yeah. Malalen ni meni.
0: Oh iya, oke.
3: Judulnya lagunya penyanyinya Arnold Susa dengan Sukaina.
0: Langsung dengan topiknya kita coto, kondro atau palbas.
3: Aku rasanya Lincis. Hobinya saya coto itu sekali. Coto itu Lincis kalau coto itu biasa sama kayak itu dokter mangko itu.
0: Ya, coto kelemahan tak?
3: Itu dia, coto andalan saya itu.
0: Coto andalan tak?
3: Iya, itu andalan saya coto Lincis. Kalau biasa itu kalau saya pergi di pasar menjual. Lapar saya itu, kumakan satu mangkok itu.
0: Berapa mangkok?
3: Ada mangkok.
0: Berapa ketupat?
3: Iya, yang ketupat juga biasa juga mau ketuanya tapi tiga biji kumakan itu. Daripada palu basah, daripada konro, konro itu saya tidak suka karena, apa namanya?
0: Sangin tulang. kusuka saya konro. Kusuka saya konro.
3: Kalau cuaca tidak ada konro, ketulanya deh.
0: Tidak ada apanya? Tulangnya?
3: Tidak ada tulangnya kalau konro, coto.

0: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ya, Coy Siti Nurbaya juga. Selamat malam, Ki. Boleh gak kenal lewat udara melalui HP? Siti Nurbaya. Halo juga. Nur Hikmah di Maros. Pak Asis di Maros. Ibu Nia di Maros. Itu di mana menyanu sama Jason? Pernah ketemu dengan di Maya Masamba itu.
0: Oh, kalau tidak salah meninggal mi.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo.
0: Iya kok dong.
1: Sakit, banyak sakit orang kali itu.
0: Iya.
1: Oh iya meninggal mi.
0: Iya kok dong.
1: Kapan meninggal dia Jason?
0: Kapan itu hari di? Kalau tidak salah 2 bulan yang lalu ya kalau tidak salah.
1: Wah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya namanya begitulah di.
0: Iya.
1: Ya lanjut yang di sana. Ada juga. Kenapa baru aku bilang Nurlina di Petrang, siapa itu di mana itu Petrang Makassar?
0: Petrang Utara.
1: Iya, Bu Nurlina Petrang Utara. Ada juga Nurmina di Sopeng. Tantri di mana Tantri itu?
0: Nggak tahu di mana.
1: Prepare. Benjes.
0: Iya.
1: Emang aja lokasi ke Norwalko tadi itu ke selatan bisa juga bilang sekitar dua kali ke Norwalko. Bisa.
0: Kita Ji kalau misalkan kita mau sebarkan nomor ta, tapi Inces enggak tanggung jawab kalau misalkan ada yang telepon Ki di.
1: Saya tidak tanggung jawab
0: Inces. Pokoknya Inces enggak bertanggung jawab. Silakan sebarkan.
1: Kan dia bilang itu lah, satu kali. Oke, nomornya di taraf ini. Coba tahu, bukan tahu. Dekat setelah tadi, nomornya saya 085-256-480-583. Kalian lebih ini sih 085-256-480-583. Kasih deh sis.
0: Iya makasih.
1: Thank you very much. Good bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh sis.
0: Waalaikumsalam Pandi Taraf. Baik sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Kelong Tarong. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi malam hari ini. Sehat selalu Ki, pasti semuanya di program acara Kelong Tarong. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Oke, yang bertugas saya Dewi Satriani. Makan yang lebih sehat dengan porsi yang sewajarnya, jangan berlebihan ya, biar kesehatan Anda lebih terjaga. Assalamualaikum.

Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sadaqallahul-azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggungjawabannya.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على محمد أما بعد. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salam dan salawat kepadamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Makassar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Alhamdulillah kita berada di hadis ke-10 dalam kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi berkaitan tentang syarat diterimanya sebuah doa oleh Allah. Sangat menarik tema ini. Ternukil dalam kitab ini hadis Rasul yang berbunyi sebagai berikut. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba ila akhiril hadis," rawahu Muslim. Bahwasanya seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dan hanya menerima sesuatu yang suci, dan sesungguhnya kepada orang-orang yang mukmin segala apa yang diperintahkan itu kepada para rasulnya. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik, yang thayyibah, dan kerjakanlah amal saleh. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah pun berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang halal, yang baik-baik, thayyibah, yang kami rezekikan kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah menyambung sabdanya sembari mengkisahkan sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang jauh. Hingga saking jauh perjalanannya, laki-laki tersebut rambutnya sudah kusut dan kotor. Kemudian laki-laki tersebut mengadahkan kedua tangannya ke langit selaya berdoa kepada Rabb, ya Tuhan, ya Allah, dengan mengucapkan doanya, doanya dan doanya. Akan tetapi makanannya lelaki tersebut haram, minumannya haram, bahkan sambil berdoa memakai pakaian yang haram, dan ia kenyang dengan makanan yang haram. Apa kata Rasul? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan kalau demikian? Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahihnya. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, dalam hadis ini syarat utama sebuah doa diterima oleh Allah salah satunya adalah kesucian. Kenapa? Karena Allah itu maha suci, maha baik, hanya menerima amalan doa dari hamba Allah yang baik. Bukankah Allah memerintahkan kita itu dalam mengkonsumsi makanan dan minuman dan memakai pakaian itu hendaknya memiliki dua syarat, yaitu halalan thayyibah. Halal berarti bukan haram dan bukan syubhat, sebagaimana penjelasan dari hadis sebelumnya. Kemudian syubhat dan haram ini mestilah kita hindarkan ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman. Berikutnya, syarat kedua adalah thayyibat. Apa yang dimaksud thayyibat? Baik, bergizi, menyehatkan. Di hadapan kita ada buku. Ketika buku tersebut kita belanjakan dengan uang yang halal, maka buku tersebut adalah sesuatu yang halal sifatnya. Akan tetapi, apakah buku itu thayyib, bisa kita makan? Apakah itu bergizi, menyehatkan, atau merusak ketika kita mengkonsumsinya? Maka walaupun buku itu halal, tetapi tidak thayyib, tidak thayyib untuk kita konsumsi. Maka syarat utama kita mengkonsumsi rezeki dari Allah
yaitu halal dan thayyibah. Berbicara tentang haram itu terbagi atas dua. Ada yang haram karena zatnya, ada yang haram karena sifatnya. Contoh yang haram dari zatnya itu adalah babi, anjing, dan mengkonsumsi kucing misalkan. Bagaimanapun cara kita memasak babi, anjing, dan sebagainya, baik disembelih maupun tidak disembelih, maka anjing tetap haram, babi juga tetap haram, dan seterusnya. Kemudian, ada sesuatu yang haram tapi dalam bentuk sifatnya, dikarenakan karena sifatnya. Contoh, ketika kita makan daging ayam, akan tetapi daging ayam tersebut, maaf, diperoleh dari uang korupsi, uang mencuri, uang begal, uang menipu, dan seterusnya. Maka ayam pada zatnya adalah halal, tetapi sifatnya karena kita peroleh dari sesuatu yang haram, maka bersifat haram. Sebagaimana di kitab Imam As-Suyuti dikatakan, ma hurima akhdhuhu hurima i'tahuhu. Kalau haram kita peroleh, maka haram juga dibelanjakan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menyampaikan kepada kita bahwa ada seorang pria yang menempuh perjalanan, ditolak doanya oleh Allah. Secara umum, pendengar RRI, ketika kita menghadapi dua pilihan, mukim atau musafir, berdiam di kampung kita atau mengadakan perjalanan keluar, maka secara umum doa sang musafir itu lebih makbul dibanding orang yang mukim di rumahnya sendiri. Tetapi sang musafir ini ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan karena musafirnya. Ya, yang pertama karena makanannya haram. Bukan lagi syubhat. Memang haram, minumannya haram, dan pakaiannya pun haram. Maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan kalau tiga elemen ini semua dia lakukan dalam keadaan haram? Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa dalam sebuah acara-acara tertentu, maka yang memimpin doa adalah seorang ustaz, ulama, dan orang-orang yang mengerti agama? Kenapa bukan orang yang memimpin doa, maaf, orang yang bermaksiat misalkan, mainum balo atau apa dan sebagainya? Karena ulama lah yang mengetahui dan menjaga dirinya dari makanan, minuman, dan pakaian yang haram, sehingga memungkinkan dia menjaga ketiga hal tersebut, maka merekalah yang lebih layak pimpin doa. Dan belum lagi mereka-mereka inilah yang mengetahui rukun syarat diterimanya doa. Kemudian salah satu berikutnya, syarat dikabulkan doa setelah mengkonsumsi yang halal dan yang suci itu adalah yakin. Sebagaimana hadits qudsi dikatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan keyakinan hambaku. Inti dari doa adalah yakin. Bagaimana mungkin kita minta kepada Allah kalau kita meragukan Allah dan meragukan doa yang kita baca, baik dalam Al-Quran maupun yang pernah diamalkan oleh Rasul, itu dikabulkan atau tidak? Kita ragukan, belum yakin 100%. Maka kunci dari baca doa adalah kita yakin insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ahli tenun, ahli santet, ahli ilmu hitam, ketika dia membaca jampi-jampinya, entah bagaimana dia cara membacanya, tetapi intinya ketika dia baca yakin, yakin, dia ya sangat yakin. Walhasil apa? Pendengar RRI, doanya, jampi-jampinya, baca-bacanya terkabul. Terkabul, sampai terkabul. Pertanyaannya, siapa yang kabulkan? Allah. Tidak akan terjadi segala sesuatu kalau bukan izin dan kehendak Allah. Kenapa Allah kabulkan? Yakin. Kalau begitu, doa-doa yang berasal dari ilmu hitam saja, jika yakin, maka terkabul. Apalagi doa-doa putih yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan doa-doa para ulama kita, subhanallah, insyaallah doa kita makbul, makbul, dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
pendengar RRI dimanapun kita berada, mari kita menjaga makanan, minuman, dan apa-apa yang kita akan nafkahi kepada keluarga kita. Kelak itu akan dipertanggungjawabkan. Dan sesuci-sucinya hati ini, maka secepat-cepatnya juga doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada doa kita, mudajab kita yang mungkin belum diterima oleh Allah, mungkin itu adalah evaluasi bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi jangan dibalik. Belum tentu ketika doa kita tidak diterima oleh Allah, maka itu menunjukkan bahwa kita berasal dari makanan-makanan yang haram. Belum tentu. Karena dalam sebuah kitab turas, kitab gundul, dikatakan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda doa dari hambanya yang soleh itu karena senang mendengarkan munajah orang tersebut. Dan terkadang Allah cepat mengabulkan doa dari ahli maksiat karena benci cara berdoanya, sehingga seakan-akan ia berkata kepada malaikat, cepat mi kabulkan doanya si fulang itu, cara doanya tidak baik, cepat mi supaya tidak berdoa, berhenti berdoa. Sebaliknya kalau cara doanya baik, maka Allah berkata pada malaikatnya, tunda-tunda dulu, saya gemar mendengarkan munajah, caranya sangat lembut, caranya sangat halus, sehingga enak untuk didengar, biarkan aku mendengarnya lama-lama, tapi pada akhirnya akan kuterima doanya. Terkadang ada begitu. Intinya adalah Allah akan mengabulkan doa kita di waktu dan di tempat yang tepat. Bukan menurut kehendak kita, tapi tentunya sesuai dengan kehendak Allah yang maha bijaksana dan maha pendengar doa. Demikian penjelasan dari hadis ke-10. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya, Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sahabat Budaya, mapak deko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama mapak deko berasal dari kata adengka aselolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng atau lesung. Suara alu atau kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikannya momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan Hikayat Lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, mapak deko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada Sang Pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapak deko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Iya, sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kahfi yang akan menemani Anda dalam program Paribasa dengan tema Demam Piala Dunia Membuka Peluang Ekonomi di Makassar. Nah, sebelum kita berbincang atau Kahfi berbincang dengan sahabat budaya sekalian, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: "Sekali di udara, tetap di udara."
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
3: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
2: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
3: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada apa pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar, tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini pakai tegel keramik begini 17-an itu 1700-an sudah ada sih karena Datu kan meninggal tahun 1765 meninggal di situ, setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang.
2: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Lesari, yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur, merupakan daerah pertempuran antara Datu Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan, yang mengisahkan bagaimana keseharian Datu Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipadeapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu, meminta suaminya sendiri, Datu Museng, untuk membunuhnya. Setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaenggalesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaenggalesong,
4: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengandung domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
2: Saat itulah tombak Karaenggalesong menembus jantung Datu Museng. Dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
5: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandungkan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, tentu tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan dengan giginya itu.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kavi di sini dalam program Baribasa, kabar pagi obrolan santai dengan tema demam piala dunia membuka peluang ekonomi di Makassar. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, berbincang dan memberikan pendapatnya atau mungkin berbincang seputaran tema kita, ya silakan menghubungi 0811 409 250. Ada Ibu Sri Sinta di MU monitor Kibuga, ada Ibu Marlina di Veteran Utara, ada Minandalangku ya, Kopral Jono. Ini Mandalangku yang paling andalang-andalangku ini. Kita angkat dulu nih, ada penelpon di telepon biasa. Kita angkat dulu di penelpon biasa di Kopral Jono di. Sudah ada mini penelpon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sapi.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Deliwang.
0: Oh, Deliwang. Apa kabar hari ini, Deliwang?
1: Alhamdulillah,
0: Deliwang.
1: Sayangnya kemarin tidak ketemu, kan?
0: Iya, libur kodong. Istirahat kodong lekapi, bobo-bobo cantik di rumah.
1: Kudah memang, tidak ada kopi. Bertanya aja sama Bun Ruslan kemarin. Gimana kopi? Bulusan bilang, Matindro
0: ini. Iya, bobo cantik itulah kapi itu, bobo cantik. Nah, Deliwang, ini kan ada temata di kabar pagi obrolan santai ta ini, ada demam Piala Dunia membuka peluang ekonomi di Makassar. Bagaimana menurut Deliwang sendiri?
1: Kalau menurut saya itu pelaku UMKM itu, kapi itu. Mm-hmm. Yes, itu bersyukur sekali kan lah, apalagi jualan laris manis, laris PKT, kopi. Itu sangat-sangat laris manis itu buat kata apalagi kalau benar pakai itu. Apalagi kalau jam 1, jam 2 itu main itu bola itu. Itu sangat-sangat bersyukur sekali itu pelaku UMKM.
0: Yeah.
1: Karena itu. Menambah penghasilannya.
0: Betul.
1: Ya, tapi harus pikirkan kesehatan juga.
0: Jangan begadang terus.
1: Jangan begadang terus. Kalau kita di sini jam 2, di sana baru jam berapa itu?
0: Iya. Kalau di
1: sini kita di sini enak-enak tidur. Karena baru siang.
0: Nah, kami kemarin itu waktu nonton gitu yang dengar bareng gitu yang Inggris Norway Inggris apa kemarin ya, itu?
1: Inggris sama kemarin.
0: Aku lupa ya, apa dalam kemarin Inggris?
1: Meksiko.
0: Inggris Meksiko kan kemarin dia main jam 7 ya.
1: Bukan di sini.
0: Jam 9 di.
1: Iya, di sana jam 7 malam.
0: Iya, di sana jam 7 malam.
1: Iya, jadi kita di sini jam 9 pagi. Jadi ini kemarin juga alhamdulillah kemarin itu antusias itu.
0: Iya, seru tahu aku lihat kemarin.
1: Kemarin itu kan ada juga kemarin di pekerjaan jam.
0: Iya,
1: jam 2 itu bungkap itu kemarin.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, dapat kenangan dari Depor 1.
0: Wih, apa itu kenangannya ya?
1: Radio, Bung Kepi.
0: Boleh dikasih ke radio?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Radio baru.
1: Ada kuisnya, Kak.
0: Kepi, ada kuisnya. Kita jawab, Ki.
1: Berapa provinsinya Pro 1? Bisa jawab. Dan sebenarnya itu Kak Pro 1. Sembilan apa? Aku lupa. Ada sama ke 9 apa? 2.
0: Pilih lain. Kodong.
1: Saya kakaknya tidak pernah dengar radio ini.
0: Iya. Jadi ini tema kali ini memang sangat sangat berdampak di ini Piala Dunia terhadap perekonomian yang ada di Makassar.
1: Iya, sangat berdampak sebenarnya Bung Kapi. Tetapi itu juga berdampak juga. Masalah di ada juga
0: apa itu
1: kayak di pasar Nah, kalau kaget cukur itu di pasar.
0: Banyak juga orang di pasar, Di.
1: Bukan banyak. Kurang, apalagi itu pengamen, kurang. Sangat-sangat minim dapat.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, kalau jadi mudah-mudahan ini selesai Piala Dunia lah, bisa berkembang kembali. Tapi ini kalau ini masalah penjual ya ambo kakak ini. Sangat-sangat bagus rasanya kada apa sih ya.
0: Iya, tentu bagus ki. Banyak iwan, banyak pemasukan nah ini.
1: Iya, yang pelaku kayak itu banyak pemasukannya. Apalagi di KPKP. Ya kalau orang dipanggil kalau ada job itu dapat, kalau tidak ada job ya tidak dapat kodong.
0: Iya.
1: Apalagi kalau penyanyi begini kodong. Biasanya tuh buka pi kalau saya keluar kalau pagi itu. Kadang-kadang dapat kak 200-an. Sekarang kadang-kadang 100 rumah aku dapat karena itu kalau malam orang begadang yang tidak pergi pasar kalau pagi.
0: Iya, tidak ada ya, tidak ada pergi. Tidak ada pergi, tidak ada pergi apa namanya? Tidak ada pergi pasar ya, beli-beli.
1: Apalagi itu ibu.
0: Apalagi bola. Iya. Begadang mi kodong. Dan temani suami nah.
1: Tunggu mi bola. Kalau sebentar di buka pini main Amerika Serikat sama
0: Belgia. Tuan Rum.
1: Saya ada kumpul di Belgia.
0: Pasti juga saya di Belgia ini.
1: Oh begitu kah?
0: Iya dong.
1: Ya sebetulnya sama kayak ada temanku. Alhamdulillah.
0: Iya yang balik dari Liwang.
1: Kapral Jono masuk.
0: Iya, ada Kapral Jono tadi. Ini mana Kapral Jono ini?
1: Masuk Jono. Sudah, Pak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Liwang. Sekarang kita menuju ke Kopral Jono. Ini sudah ada Kopral Jono. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Kopral Jono. Pak Kopral Jono, apa ya kabar ke hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Terus
2: tapi ya bagaimana kabarnya?
0: Kayaknya ini lengkapi hari ini cukup kecewa ya karena Ronaldo ya dikalahkan.
2: Alhamdulillah.
0: Wih, kenapa alhamdulillah ini?
2: Alhamdulillah. Selamat jalan untuk Portugal. Wih. Semoga sampai tujuan lagi selamat.
0: Wih, kodong. Tahun terakhir lagi Ronaldo.
2: Emangnya gue pikirin.
0: Wih, apa ki? Memang kita Argentina ki.
2: Andaikan saja Ronaldo tidak main.
0: Bisa menang.
2: Portugal menang.
0: Harus cadangan Ronaldo di sebenarnya tadi malam.
2: Iya, harus cadangan dia. Kan dia cuma seperti batang kayu saja.
0: Wih, kodong.
2: Dia jadi backnya Spanyol.
0: Jadi sebenarnya kita ini apa ki, Kopral Jono? Argentina?
2: Argentina, iya.
0: Waduh, kayaknya kita ini bersimpangan dulu, Kopral Jono.
2: Iya.
0: Saya ini Perancis.
2: Ini cara pendiriannya ini orang. Berarti ini orang apa namanya, tidak percaya diri.
0: Kalau saya Kopral Jono tuh, kalau sampai di final pasti tetapkah di Perancis. Tapi kalau itu yang hari-hari ya kah, pasti kan ada pilihan. Apa kita dukung hari ini?
2: Kalau ada yang namanya percaya diri, itu cukup saja menjagokan satu tim, satu negara. Kalau ada yang jagokan dua, berarti itu tidak percaya diri.
0: Kan andalanku ini Kopral Jono sebenarnya kan Perancis. Karena ada di situ Mbappe tuh.
2: Gara-gara Mbappe ya.
0: Iya, kan pemain-pemain lincah semua di Perancis ini, Kopral Jono. Ini takut nanti ini Argentina kan rata-rata 30 pemain, nah umur 30 ke atas.
2: Tidak.
0: Kopral Jono, berbicara tentang demam Piala Dunia ini, bagaimana kita melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari demam Piala Dunia ini di Kota Makassar?
2: Sebenarnya kayaknya karena yang saya yang ramai itu kan cuma warkop saja, ya kan, yang lainnya kan biasa-biasa saja. Seperti itu. Kalau saya anak juga tidak pernah survei bagaimana dampak ekonominya. Kalau saya yakin apa itu dampak judinya itu banyak tinggi. Iya.
0: Bukan rahasia iya. Umum sebenarnya.
2: Iya, itu bukan rahasia lagi.
0: Mm-mm.
2: Jadi itu sekarang sudah mulai taruhan. Dia melalui HP kan?
0: Iya, betul.
2: Berapa gandanya, berapa nunggu. Jadi
0: kenapa kita tahu?
2: Iya. Kalau tidak percaya silakan survei situ.
0: Jangan-jangan Anda juga terlibat, Kopral Jono? Oh, tidak ya. Tidak terlibat, oh, Jeki.
2: Kita biasa mendengar dari kiri kanan kita.
0: Oh, kiri kanan.
2: Iya, sudah bicara ini berapa nunggu, berapa gandanya, berapa nunggu.
0: Tapi kalau saya lihat ini, Kopral Jono itu ada memang perkembangan dampak ekonomi itu. Kayak itu yang penjual-penjual kentongan itu. Laku semua rokok itu tengah malam.
2: Kalau tengah malam itu goreng-gorengan itu.
0: Laku gorengan, laku rokok-rokok.
2: Iya, terutama itu yang serba tahu lah. Ya seperti itu. Jadi memang ada dampak mungkin Anda sadar atau ada pasti ada dampaknya, tapi kalau terlalu signifikan mungkin tidak juga sebenarnya.
0: Tapi kan ini kayak penjual-penjual baju tuh, baju bola ini kan rata-rata laku ini kalau di Kota Makassar saya lihat.
2: Saya jarang lihat di pinggir-pinggir penjual jersey-jersey seperti itu. Beda tak pada saat Qatar. Rumah itu punya penjual jersey itu di pinggir jalan itu.
0: Mungkin mungkin sekarang dia jualan online sekarang ini penjual-penjual jersey, makanya itu tidak ada yang tinggal dia buka lapaknya.
2: Ada sekarang orang lebih beli beras daripada beli jersey.
0: Betul. Kalau kita Kopral Jono beli lebih kita pilih beli beras ketimbang beli jersey.
2: Lebih besar kuarko. Minum kopi
0: sambil 14.000 ceritanya.
2: Oh, 15.000.
0: Oh, 15.000. Wah, berarti mahal-mahal sedikit kopi kita.
2: Ya, kopi andalan.
0: Oh, kopi andalan. Kalau saya
2: itu ini kopinya yang membuat Portugal pulang.
0: Bah, iya. Sama jampi-jampinya, Midi.
2: Sementara giliran Belgia yang pulang.
0: Engkau dong. Kayak nanti kau perlu jono di kayak
2: mulai ragu ini. Mulai ragu dia tidak percaya
0: sama anda lagi. Kalau kan saya, aku tetap di Perancis sebenarnya. Perancis tetap di hati, walaupun sudah ada Messi di hatiku, tapi harus kuisi dengan Perancis.
2: Kalau Perancis kalah lagi, kepada siapa lagi?
0: Pasti lari ke Argentina ya.
2: Ini orang tidak ada pendirian ini. Bahaya ini. Tidak ada pendirian ini.
0: Anda lagu semua. Iya Pak Kopral Jono di.
2: Iya tadi. Mudah-mudahan ini. Jadi kalau saya lihat itu secara ekonomi dampak secara signifikan ya ada, tapi
0: mungkin tidak semua sektor yang di ini.
2: Kalau sektor judi itu lebih meningkat itu signifikan itu peningkatan itu.
0: Kayaknya ya.
2: Kan ini bahaya ini kan dari anak-anak sampai dewasa itu ya terpapar semua itu, dan ini tidak bisa dipungkiri setiap ada aja seperti ini pasti hari pasti meningkat itu, dan
0: betul.
2: Ini susah dideteksi sebenarnya karena tidak melalui lagi kan melalui online lagi. Iya kan. Ada nggak kemarin situ ada polisi ada apa, tapi tetap ada transaksi di situ, tapi ini melalui HP.
0: Betul sekali.
2: Jadi itu memang susah lah. Itulah. Ada dampak positif, ada dampak negatif.
0: Iya, ada dampak positif dan ada dampak negatif lah.
2: Seperti itu nih.
0: Iya.
2: Jadi susah.
0: Betul sekali.
2: Untuk teman-teman yang saudaranya sudah pulang kampung, sabar. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa kita alihkan ke Argentina, semoga dia juara.
0: Betul sekali. Amin. Semoga ketemu Perancis dengan Argentina ya.
2: Amin, kalau Perancis insya Allah.
0: Iya, ada Jimmy Oliseku, tenang Ki.
2: Back to back.
0: Back to back dia, lagi. Oke lah, apa lagi Kopral Jono?
2: Jangan bersusah hati.
0: Siap.
2: Jangan bersedih.
0: Siap.
2: Memang begitu namanya pertandingan, ada menang. Mudah-mudahan Argentina menang terus insya Allah. Amin.
0: Ya balik Kopral Jono. Siap, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Kopral Jono ya sahabat budaya. Ternyata Kopral Jono juga ini, ya kita tahulah. Dia penggemar beratnya Argentina. Jadi sahabat budaya, jangki dulu kemana-mana, kita jeda dulu satu lagu sebelum kita kembali berbincang di program Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Selamat kemarin kalinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Iya, masih di program Pantaran Makassar dalam program Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan menghubungi 0811 409 250. Jadi tema hari ini adalah, temanya hari ini adalah demam Piala Dunia membuka peluang ekonomi di Makassar. Dan sudah ada ini Delimpo ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Delimpo, apa kabar hari ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak.
0: Siap Delimpo.
1: Iya, jadi temata hari ini betul-betul ya menarik ya.
0: Iya.
1: Sesuai dengan keadaan sekarang. Iya, jadi kalau dikatakan demam Piala Dunia, iya, rata-rata orang seperti itu.
2: Termasuk siaran visual langsung.
1: Hanya terangkali apa yang kita bisa petik sekarang, itu adanya Piala Dunia, itu peta kekuatan sepak bola. Kan dulunya itu cuma Eropa dengan Amerika Latin.
0: Betul.
1: Iya. Nah sekarang ada di luar benua Eropa yang masuk juga tahu ada 8 besar seperti Maroko ya.
0: Iya, kayak Maroko nih ya.
1: Jadi itu Maroko sekarang itu jadi andalan juga sebagian orang ya.
0: Iya.
1: Iya, dan menariknya juga di Piala Dunia ini itu negara-negara unggulan itu sudah berjatuhan, mulai dari Jerman.
0: Iya.
1: Kemudian Belanda.
0: Betul.
1: Kemarin juga juara Eropa, Piala Eropa tadi-tadi ya.
0: Iya, ya. Mantan mantan juara Euro sudah jatuh juga.
1: Iya, Euro sudah jatuh. Jadi tinggal Argentina barangkali sebagai juara bertahan Piala Dunia ya.
0: Iya, betul dong.
1: Iya, tapi kemarin terlihat untuk masuk di 16 besar. Itu sudah terseok-seok juga. Artinya hampir terjadi adu penalti. Cuma mungkin Rizky, Dalle, atau
0: iya, Dalle, dan Messi.
1: Terakhir. Kemudian selain daripada itu, ada juga banyak saudara kita itu, itu mendapatkan Rizky.
0: Iya.
1: Iya, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang pedagang baju-baju tim Piala Dunia ya. Itu laris manis. Ya laris itu baju-baju, misalnya baju Brasil, baju-baju tim Piala Dunia. Ya saya juga dapat karena anak-anak itu, anak-anak kami itu tahu bahwa bapak ini suka bola. Jadi jadi itu baju-baju unggulan itu ada sama saya, seperti Brasil, Belanda, terus Prancis. Itu ada, dia kirim ke saya. Dan itu hobi saya. Kalau saya keluar itu, kalau tidak acara itu tidak terlalu formal, saya pakai baju-baju begitu.
0: Pakai baju-baju bola?
1: Iya, baju-baju bola.
0: Wih, keren juga.
1: Karena itulah tanda bahwa saya itu cinta bola ya. Iya, jadi kemudian, jangan juga kita tegang menghadapi Piala Dunia ini. Karena memang semboyannya itu, bola itu kegembiraan ya. Ya, kegembiraan, gembira, bola itu gembira. Ya, jadi kalau misalnya kita ini seperti saya kan, unggulan saya
0: Argentina.
1: Kemudian Brasil saya.
0: Oh, Brasil.
1: Brasil dan Belanda sudah berjatuhan.
0: Iya,
1: keduanya tapi... itu. Ya, jadi cocok kita punya prediksi seperti Bapak kata toh?
0: Iya.
1: Katakan Prancis, Bosku toh?
0: Iya, Prancis dong.
1: Itu ya di atas 80% itu. Argentina juga seperti itu. Tapi enaknya ini sepak bola dunia kali ini kalau Maroko tampil di semifinal.
0: Iya.
1: Ini karena tim yang tidak diperhitungkan.
0: Iya, kuda hitam ya, lagi. Itu.
1: Kemudian kemarin barangkali tuan rumah Meksiko ya.
0: Sudah jatuh juga. Sudah jatuh juga.
1: Iya, jatuh. Jadi tuan rumah sisa Amerika dengan Kanada ya.
0: Tapi kalau kita lihat sekarang ini bagaimana, apakah signifikan ini dampak ekonominya, Delimpo?
1: Iya, betul. Itu seperti itu tadi yang saya bilang, Pak.
0: Yang
1: iya, jelas. Ya, termasuk transportasi itu.
0: Iya.
1: Ya, tentu kan itu tiap kapal yang menuju Amerika atau Kanada Itu jelas pol-pol semua. Mm-mm. Ya, jadi itu tiketnya tidak ada yang tersisa.
0: Kalau untuk di Bindreng, di Makassar ya bagaimana di Limpo? Ya,
1: itu kalau di Makassar itu baju-baju tim itu.
0: Baju-baju jersey ya.
1: Identitas tim. Mm-mm. Itu banyak laris.
0: Kemudian.
1: Ya, jadi itu.
0: Tapi ya, tentunya ada. Kemudian
1: Warkop. Warkop. Warkop juga sekarang itu memetik. Iya, artinya rezeki banyak. Ya, iya. Jadi alhamdulillah itu efeknya semua Warkop kita itu jarang sepi. Itu hampir 24 jam ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian baju-baju tim atau identitas tim yang ikut di Piala Dunia itu juga laris manis ya.
0: Toko ya. Kelontongan juga ya di Limpo ya.
1: Iya.
0: Toko kelontongan itu apa namanya orang betul. Penjual pecah belah, apa pecah belah apa namanya? Iya. Itu laku-laku rokoknya kuliah.
1: Iya. Jadi saya kira itu efeknya itu. Saya kira lebih banyak positifnya daripada negatifnya.
0: Iya.
1: Itu kalau negatifnya saya kira sedikit itu biasa. Kan jelas kita ini yang pencinta bola, apalagi kita punya jagoan yang akan main pasti ditunggu-tunggu gitu.
0: Betul.
1: Kurang tidur. Iya, jadi bapak-bapak kepala kantor kah, kepala instansi, ada harus ada kebijakan sedikit pak.
0: Kalau
1: karyawan tak ada terlambat, itu perlu dimaklumi karena itu Piala Dunia 4 tahun sekali kok dong.
0: Iya.
1: Apalagi kita bola.
0: Betul sekali. Siap Den Limpo. Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda itu tadi Den Limpo dan tentunya memang bisa dikatakan bahwasanya demam Piala Dunia ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian yang ada di Makassar mungkin secara khusus karena kita bahas Makassar. Mulai dari pedagang jersey mungkin, warkop-warkop mungkin, atau mungkin penjual-penjual kelontongan mungkin. Iya, itu semuanya berdampak. Namun mungkin ada pendapat lain dari beberapa sahabat budaya yang ada di luar sana. Kita angkat dulu lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Salam olahraga Piala Dunia.
0: Salam olahraga Piala Dunia.
3: Jaya.
0: Begitu mikir lagi ke Indah di.
3: Ini mah yang gelupannya dukung ke Argentina.
0: hampir jiki kunyenyi ku bilang kau hampir mi dikalah sama KPPRD.
3: Tidaklah.
0: Jadi bagaimana menurut ta? Dembaji.
3: Kenapa itu?
0: Itu dampak ekonominya di Kota Makassar secara khusus dari demam Piala Dunia.
3: Dampaknya di Kota Makassar. Kalau ya, dampaknya
0: untuk,
3: di sini.
0: Untuk Kota Sopeng mau saja, Pak. Nah,
3: kalau dampaknya di sini, alhamdulillah. Penjual-penjual keuntungan yang tidak pernah begadang, sekarang begadang.
0: Begadang semua. 24 jam.
3: Tunggu biasa jam 2. Biasa kan ada perlombaan pertandingannya itu Piala Dunia. Yeah. Kan biasa jam 2 atau dari jam 1 kan. Nah, itu dia berbuka juga. Makanya itu dari manis kibeng katanya kopinya. Apalagi kopi lotonnya.
0: Iya kan?
3: Si bawa gorengan. Jadi alhamdulillah itu kalau dibilang dampaknya itu Piala Dunia ini. Alhamdulillah membawa dampak positif buat penjual-penjual UMKM mendingan. Ya kan?
0: Iya betul.
3: Apalagi yang besar memang nih. Karena kan ada itu biasa pejabat-pejabat nobarnya di situ.
0: Betul.
3: Iya, iya kan?
0: Iya. Yeah.
3: Kayak KTKP dia posting memang di situ untuk nobar, ya kan? Makanya yang datang di situ nobar kan biasa kayak paham atau contohnya kepalanya Pandang, 14 Hasanuddin, dia nobar di jam sekian. Dia borong itu salah satu tempat itu untuk datang di situ dia yang terakhir ke orang jadi orang yang datang. Merasa beruntung juga sambil nonton dia minum makan kan kenyang
0: iya, gratis ceritanya gratis ceritanya
3: berat toh
0: lumayan toh
3: Makassar kagorak siapa yang tidak mau untuk neroyak gorak ya kan
0: betul jadi, sekali
3: jadi kalau dibilang dampak positifnya banyak sekali dampak positif ini Piala Dunia tapi yang tidak dampak positif itu karena Indonesia tidak pernah masuk FIFA
0: momi dia apa kodong tena bisa
3: Belum piwatuna. Tapi kalau sudah watuna nih mau biar bagaimana pasti masuk ke.
0: Minimal okay, ada. Minimal ada yang kayak Messi sama Ronaldo ya, model bermain toh.
3: Itu langko Messi.
0: Messi. Lawan mi anu apa pula mi lawan nak dong? Ronaldo
3: itu. Tapi yang paling menyedihkan itu kemarin karena di Ronaldo itu dengan siapa namanya satu itu kan sahabat karib dulu kan. Sekarang berlawanan di lapangan hijau.
0: Bakubom Beki.
3: Bakubom. Tapi tetap tawa bersahabat toh setelah selesai usai perlombaan dia baku pelukan memberi support kepada Ronaldo bilang kau harus menang. Ya kan?
0: Betul.
3: Kau harus menang, pertahankan itu dia. Jadi itu namanya teman itu, sahabat itu memberi support kepada temannya, sahabatnya. Kita bisa berbeda pendapat tapi harus satu tujuan.
0: Betul. Ya kan? Betul sekali itu.
3: Oke. Kita bisa

0: oh ini Piala Dunia tautnya. Semua penjual-penjual ku dong merasa ada yang dia dapat tak toh. Dia toh dia tidak dapat siangnya, malahnya dia dapat. Yang kemarinnya tidak pernah begadang, sekarang begadang ki untuk mencari sesuap nasi cuan toh.
1: Cuan rekeng.
0: Cuan. Dan warkop-warkop atau kafe-kafe atau tempat-tempat yang ini biasa kan di-booking sama ini lah pejabat-pejabat untuk nobar di situ, karena mungkin di rumahnya merasa berisik ke keluarganya, ya dia ambil tempat lain. Ya di situ juga banyak juga masyarakat-masyarakat yang merasa terbantu. Kadang yang dia bilang, kau berdiri di mana? Umpama sebentar tuh, apa namanya? Amerika awal ini. Oh saya di situ. Kalau dia menanda pergi lagi oleh-oleh pulang. Ya?
1: Betul.
0: Begitu, jadi itu merasa terbantu dan itu juga dituntut keberuntungan juga di bagaimana juga. Kalau beruntung ke sebentar dapat jatah makan, dapat juga oleh-oleh tangan pulang, itu dia cuang. Jadi mungkin seperti itu pendapat saya. Bagus ini Piala Dunia, kalau bisa diadakan tiap tahun.
1: Jangan tiap tahun, tidak. Renovasi lagi, tena doi ke tenda.
0: Itu kan kemauanku, bukan kemauannya orang.
1: Itu makanya aku bilang, pikir-pikir gini dulu kalau ada kemauan ta, itu tena doi itu, renovasi terus stadion kah.
0: Baco juki, stadionnya saja sekarang dulu mati.
1: Itu
0: bagusnya, ya Allah.
1: Apalagi kalau di Indonesia mi tena doi kodong, jangan mi.
0: Indonesia, kalau di Indonesia itu ku apa namanya lah, usahakan pergi di situ nonton kalau di Indonesia Piala Dunia.
1: Mahal.
0: Karena dia, nah bagusnya, dilihat saja dari televisi di sudah ini
1: masih dari televisi bisa aja. Bagus sekali mi itu.
0: Bagus sekali, apalagi kalau dia lihat langsung di lapangan.
1: Iya betul.
0: Mantap sekali. Mudah-mudahan Indonesia kedepannya di Piala Dunia 2031 nanti di bisa ikut nanti, insya Allah.
1: Amin, amin, amin.
0: Yang dibilang begitu-begitu terus. Pokoknya tingkatkan kualitas tak prestasi tak, dan ambil kita kak watunda misalnya masuk Piala Dunia, oke.
1: Betul.
0: Selamat bertugas nak. Jangan lupa sukses terus.
1: Amin.
0: RRI juga berompat tetap jaya di udara, dan ingat ki, yang ki lupa dukung ki, doakan ki Argentina kau dan supaya bisa masuk final.
1: Minta maaf mami, ini harus ki dulu berbeda berbeda dukungan.
0: Bukan kita kusuruh dek. Pendengar yang lain.
1: Bodong.
0: Tidak gitu. Bisa beda dukungan, tapi tujuan tak satu, untuk kebaikan kita bersama. Oke deh.
1: Asik.
0: Selamat bertugas, sukses terus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kakak Indah kita beralih ke Pak Radin. Sudah ada dari tadi ini Pak Radin. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak kerebat tuh.
2: Agak kerebat di cemua.
1: Alhamdulillah kau apa ketui. Pak Radin, begitu. Ini kita bahas ini Pak Radin, bagaimana sekarang ini demam Piala Dunia membuka peluang ekonomi di Makassar. Nah, dari Pak Radin sendiri melihat bagaimana ini, apakah ada dampak ekonomi yang diberikan?
2: Yang mana saja ini warko-warko yang menjual-jual jersey ini meningkat.
1: Tapi kalau kita
2: pendapatannya, sama jual-jual dengan kopi. Iya, yang begadang kan menuntut. Mie kopi sama gorengan.
1: Berarti kalau Pak Radin melihat ini hanya segelintir yang dapat keuntungan dari ini, dia tidak semuanya yang dapat keuntungan.
2: Iya, yang anu saja bisnis-bisnis jersey, bola, warkop, goreng-gorengan, makanan, pakai menonton. Kacang-kacangan, minum-minuman.
1: Nggak mau kijual kacang kita itu Pak Radin, mumpung ini ya Nuki, menjual kido.
2: Tidak ada, saya punya kacang lah. Aku ini aku ini Prancis sama Norwegia, ini dua ini.
1: Iya, Prancis sama Norwegia, tetapkah di Prancis saya ini Pak Radin?
2: Saya punya ini dukungan ini.
1: Jadi
2: Prancis sama Norwegia.
1: Tapi kata mungkin nanti di semifinal bagaimana itu Pak Radin? Kata mungkin nanti di semifinal itu Prancis sama sama apa namanya Norwegia. Itu yang Norwegia.
2: Bro Udang. Udah jumpa lagi kan itu satu grup. Sudah jumpa.

0: aja.
1: Jadi menurut Tai ini ya hanya segelintir saja ya. Tidak semua masyarakat merasakan dampak ekonomi dari Piala Dunia ini.
0: Ekonominya yang stabil, yang ada keuntungan sedikit.
1: Betul. Jadi kalau para ini sendiri menurutnya apa yang perlu dilakukan ini biar semua kena, semua sektor ini kena ini?
0: Ya begitulah itu anu macam penjual-penjual ini supaya ada anunya.
1: Supaya ada apanya itu?
0: Ininya ada keuntungannya, penjualannya.
1: Karena ini ada tadi sampaikan dari Liwang katanya kurang orang belanja di di pasar, jadi kurang isi deh pemasukan.
0: Di rumah, yang dekat-dekat dia bawa di rumah. Iya.
1: Siap.
0: Oke, kalau kami ada penjual ikan ini. Kali dia
1: juga. Oke, Pak Radin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Radin di Bantimurung. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan, masih menerima lakap ini pada telepon, tapi kalau belum belum ada yang ingin bergabung, silakan kita putar dulu ya lagu dari Rasha The Academy, Na Iya Kama, selama kemarin kalinya.